0: Rumah TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi. Saatnya kita perbarui harga komoditas pangan di Kota Yogyakarta, tepatnya di Pasar Beringharjo. Kita mulai dari harga minyak kita terlebih dahulu. Sutresno Budaya di harga Rp15.700 per kilo. Kemudian minyak goreng kemasan premium di harga Rp20.000 per kilo. Untuk harga kacang tanah per kilo di harga Rp38.000, garam halus per kilo di Rp12.000, bawang putih di harga Rp36.000 per kilo. Kemudian ada bawang merah Rp24.000 per kilo, bawang bombay Rp30.000 per kilo, tempe bungkus di harga Rp15.000 per bungkus. Kemudian untuk harga beras, SPHP Bulog di harga Rp12.500, minyak goreng curah di harga Rp19.000, cabai rawit hijau di harga Rp45.000 per kilo, kemudian kacang panjang di harga Rp8.000 per kilo, tomat di harga Rp12.000 per kilo, kemudian untuk harga jeruk lokal di harga Rp17.000 per kilo, cabai merah besar di harga Rp35.000, cabai merah keriting di harga Rp25.000, kemudian juga untuk harga pisang lokal di harga Rp15.000, telur ayam ras di harga Rp25.000 per kilo, minyak goreng kemasan premium di harga Rp20.000 per kilo. Sutresno Budaya cekap semanten untuk lebet pasar dinten menika, matur nuwun untuk harga komoditas pasar yang ada di Pasar Beringharjo.
1: Si.

0: ipon, ayah, ibu, lihat yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Tahukah Anda, belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
6: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
7: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
6: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
5: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Perumah Terir Ingno di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutas Nobudaya, Tas Pundi Pawarto, semoga sehat semua. Di Kota Baru saat ini terpantau cerah berawan. Lalu bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari Kamis 27 Agustus 2026? Akan disampaikan oleh perakiran BMKG, Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin yang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk ke dalam kategori tinggi. Kami himbau kepada para nelayan dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar pantai, harap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta dan mematuhi anjuran para petugas pantai. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Nama Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Perumat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nung Budaya Matur Nguan, Panjenengan Tansanya Wici, Sesarangan Perumat RRI, Yogyakarta. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, nanti kita akan mengetahui bagaimanakah cuaca di area Bandara IA. Namun, ada satu informasi mungkin di pagi hari ini kagum panjenengan yang suka sekali dengan kudapan atau snack begitu nge. Kue pukis dan juga bikang ini bisa kita katakan tetap menjadi jajanan tradisional favorit nge. Salah satu gerai yang ramai dikunjungi ini dapat dijumpai di kawasan Kota Baru yang terkenal menyajikan adonan yang empuk, lembut serta beraroma wangi yang memikat. Kue pukis ini menawarkan tekstur lembut dengan tingkat manis yang pas di lidah. Sementara karena ada kue pukis dan juga bikang begitu ya, hadir dengan tekstur yang khas, berserat dan juga tetap empuk saat disantap. Nah, guna memenuhi selera pembeli, pengelola menyediakan beragam variasi ataupun varian begitu ya, seperti coklat, pandan, keju hingga pisang. Salah satu pembeli, Bella, mengaku menggemari varian pukis pandan karena memiliki aroma dan rasa yang khas, terutama jika disajikan dalam keadaan segar dari cetakan. Informasi selengkapnya dapat Sutisno Butuh baca di www.rri.co.id. Dan kini kita akan mendengarkan juga informasi dari perakiran BMKG Anang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca akan dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang mendatar atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 9 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 1 RRI Yogyakarta.
1: Lagi opo ya mbak? Kok ketoke ket mau ganti-ganti channel? Ra ono sik mau karep ke?
2: Iki lho, lagi golek informasi bab investasi. Kapan waktu sik tepat tinggu investasi?
3: Berarti kalau tadi yang muda lebih ke reksadana. Kalau usia 30 atau 40 tahunan lebih baik apa ini Pak?
4: Kalau yang sudah settle dan matang itu lebih mencoba ke yang saham ya. Saham yang nilainya cenderung meningkat ya itu. Tapi kalau biasanya kalau ibu-ibu itu cenderung nanti kalau saham gimana ya gitu ya.
3: Maksudnya risiko begitu?
4: Ya risikonya sih. Nah, gimana kita biasanya kayak gitu. Ada beberapa opsi lah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ya biasanya lebih ke emas ya. Tapi emas yang emas antam ya. Karena kalau emas antam itu nilainya kan akan fluktuatif ya sebenarnya. Fluktuatif mengikuti harga emas dunia. Itu harga emas dunia yang per troynya kan pasti akan fluktuatif gitu. Tapi biasanya emas itu harganya tiap tahunnya akan meningkat.
2: Nah, saiki aku ngerti tata carane investasi. Ora mau melu-melu investasi. Mengko dudu untung, malah buntung.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, setiap musim kemarau panjang, debit sumber air di wilayah Padukuhan Tirto cenderung menurun sehingga warga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Selama ini kebutuhan air warga Tirto bergantung pada 4 titik mata air alami. Wilayah tersebut belum mengandalkan sumur bor sebagai sumber utama pasokan air bersih. Dukuh Tirto Sarwandi mengatakan sekitar 50 kepala keluarga menggunakan jaringan pam Simas mengalami dampak langsung akibat penurunan debit air. Penurunan debit air sumber air terjadi cukup drastis. Kondisi tersebut membuat kapasitas penampungan air atau ground tank pam Simas tidak lagi terisi seperti kondisi normal. Bantuan sosial berupa air bersih diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat. Beralih ke informasi lain. Total nilai barang milik penumpang yang tertinggal di PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI Daop 6 Yogyakarta mencapai 1,16 miliar rupiah. Dari 1.075 barang yang ditemukan selama 6 bulan pertama 2026, sebanyak 376 barang masuk kategori barang berharga. Barang tersebut antara lain gawai, dompet, perangkat elektronik, dan dokumen penting. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan seluruh barang temuan ditangani melalui prosedur layanan lost and found untuk memastikan keamanan dan memberikan kepastian kepada pelanggan. KAI Daop 6 Yogyakarta mengingatkan penumpang agar lebih teliti membawa dan memeriksa barang pribadi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Bandang Swasono Injing Program 4 RRI
1: Prometer Ring 2003 Jawi Surabaya Jogja. Sutisno Putih segera kita peringatkan kakem panjenengan Sekari Nunci.
2: Sekar Rinonci Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih Bunda.
1: Syukurlah sayang kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
4: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekannya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
3: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
4: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Endahin suasana enjing, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur.

0: Mbak, dan bangga Mbak bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
1: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan, dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian, dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
1: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
1: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
1: Acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Niki kopi nih, Mas.
4: Wah, matur nuwun ya, Mas.
2: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
4: Mas, bahkan astacita kok digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sajane astacita niku napa to, Mas?
3: Oh, ngeten, Mas. Astacita niku programe pemerintah babagan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
4: Oh, sae niku.
3: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
4: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
6: Sekar Rinonci, Bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
7: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
8: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor badan usaha milik kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
9: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat, ya harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kelurahan masing-masing.
10: Kan koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya? Meningkatkan anggota itu.
8: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, badan usaha milik kelurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
11: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
8: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
12: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecit karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
8: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
13: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
8: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU. Dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
9: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan jadi seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
8: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktikkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
9: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
8: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.

0: Caraka, Data, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ingkang sinau kedah dipunampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

0: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
1: Nggak mau. Nggak mau.
0: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pagar gitu mamanya.
1: Oh, Mas, ini Mas Tio.
2: Ono apa toh, Mas? Duh, aku rame banget toh.
0: Ini loh, Bu. Adik nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring toh, Bu.
2: Adik itu loh, wong dikasih tahu sama Masnya kok. Benar itu Masmu. Kalau makan dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati, seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
0: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.
3: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, Kelurahan Ambar Ketawang berhasil menyabet juara pertama dengan mengantongi nilai 93 pada penghargaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH Award. JDIH Award merupakan wujud apresiasi sekaligus evaluasi bagi kelurahan dalam mengelola informasi dan dokumentasi hukum yang transparan serta mudah diakses oleh masyarakat. PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Sleman, Wildan Solihin mengatakan, penilaian JDIH dilakukan secara bertahap. Sementara Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan, keterbukaan informasi hukum menjadi hal yang penting pada era modern seperti saat ini. Menurut Danang, JDIH bukan sekedar wadah penyimpanan dokumen administrasi, tetapi juga media untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beralih ke informasi lain, menikmati sepotong tiramisu dapat menambah kebahagiaan, baik dari segi visual maupun cita rasanya. Sajian makanan penutup ini memang mudah ditemukan di Yogyakarta, namun Ulala Jogja menawarkan versi khas yang memikat pecinta hidangan manis. Salah satu pencinta dessert, Kiki, menyampaikan pengalamannya saat pertama kali mencicipi tiramisu di tempat tersebut. Menurut Kiki, tiramisu di tempat ini memiliki keseimbangan rasa yang pas. Kelembutan tekstur menjadi daya tarik utama tiramisu tersebut. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jernama Jazuli nomor 4, RRI Perempat, Ludi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasna Budaya Sugeng Ijang, Sugeng Pepanggian Malih, Wontering Kawru Tinten Meniko. Nah, masih di bulan Agustus Meniko Sutasna Budaya, kita selalu mendengar bagaimana semangat kemerdekaan Indonesia. Tentunya ada perjuangan, kemudian juga ada peran dari TNI dan juga polisi, begitu nggih, untuk di tahun 1945 hingga 1949. Dan memang Yogyakarta ini memiliki perjalanan sejarah yang sangat penting dalam mempertahankan keberadaan Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949. Di tengah situasi tersebut, TNI juga polisi memiliki peran penting untuk menjaga keamanan, menghadapi ancaman sekaligus mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di pagi hari ini kita akan membahas mengenai tema kita, yaitu perjuangan TNI dan juga polisi di Yogyakarta tahun 1945 hingga 1949 bersama dengan teman-teman dari Badan Musyawarah Museum. Sudah ada dua narasumber yang hadir. Yang pertama dari Museum Perjuangan Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kompol Purnawirawan Susilo Sugeng Ijang. Selamat pagi Pak Susilo.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Terus Pundi Pak Wartos pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu. Ya.
1: Iya betul.
0: Encik. Kemudian Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama Letu CAJ Muhammad Ivan Haris Esso Sugeng Ijang. Selamat pagi Mas Ivan.
2: Selamat pagi Mbak. Terima kasih atas waktunya Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kagem Sutasna Budaya sumangga yang sekarang mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Nanti bisa bergabung untuk bertanya langsung di 0274540333 atau di 0895014106 sesarengan kula Andita Rizkia. Sutasna Budaya untuk mengawali di pagi hari ini, sebelumnya kita juga ingin mengetahui bagaimana kemudian peran TNI dan juga polisi tahun 1945 hingga 1949. Namun sebelumnya dari masing-masing narasumber bisa menyampaikan terlebih dahulu seperti apa sih museum-museum yang ada begitu ya di Museum Polisi, kemudian juga di TNI AD, perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Semoga dari Pak Susilo terlebih dahulu. Silahkan.
1: Yeah, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Yogyakarta. Pagi ini kami akan memperkenalkan sedikit tentang Museum Perjuangan Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta 1945 sampai 1949. Bahwa museum ini berdiri belum lama Mbak, kira-kira baru 2 tahun. Ini adalah museum baru yang di dalamnya di situ mengenang perjuangan-perjuangan para polisi dari tahun 45 sampai 49. Adapun letak museum itu di daerah Sleman, yaitu tepatnya di Dusun Pakesaji, Candi Binangun, Pakem Sleman. Kebetulan perintis dan penggagas museum adalah saya sendiri sebagai purnawirawan dari polisi.
0: Jadi memang museum ini diinisiasi dari Pak Susilo sendiri.
1: Betul sekali.
0: Mengumpulkan seluruhnya sendiri.
1: Iya, betul sekali.
0: Luar biasa. Kemudian kalau bisa disampaikan, ada berapakah karya-karya atau bukan karya tetapi dokumen-dokumen yang dipublish atau diperlihatkan di museum tersebut Pak Susilo?
1: Di museum itu kita mengumpulkan benda-benda yang ada kaitannya dengan perjuangan, baik itu berupa foto-foto dokumen perjuangan ataupun foto-foto para pejuang dan veteran dari polisi. Kemudian juga ada benda-benda yang berkaitan dengan perjuangan polisi, misalkan mungkin itu pakaian-pakaian bekas para pejuang, kemudian benda-benda yang berasal dari markas-markas perjuangan polisi di seluruh DIY kami kumpulkan di situ, kemudian kami setting, kami pajang di sebuah ruangan yang tidak besar Mbak. Bahwa Museum Perjuangan Polisi itu jangan dipandang seperti Museum Vandenbroek, Museum Dharma Wiratama atau Dirgantara Mandala. Yeah. Masih sangat kecil, makanya kami kadang menyebutnya museum mini seperti itu. Adapun koleksi yang ada di museum, kita mengoleksi kira-kira ada foto-foto itu ada sekitar 160 foto-foto, baik itu foto-foto perjuangan atau foto-foto veteran dan polisi yang bisa kami dapatkan. Kemudian ada benda-benda dari pakaian-pakaian para pejuang, kemudian ada juga benda yang berwujud batu, ada yang berwujud keramik, ada yang berwujud kayu dan sebagainya, yang semuanya itu berhubungan dengan perjuangan polisi di masa 45 sampai 49. Ada juga tentang buku-buku yang berkaitan dengan perjuangan, Mbak. Kira-kira koleksi kami kalau di total ya ada 245 buah seperti itu.
0: Baik, jadi memang di museum tersebut memberikan khusus begitu ya informasi di tahun 1945 hingga 1949, mulai dari bajunya juga ya Pak.
1: Iya,
0: ya. Ini
1: sekali
0: yang dikenakan Pak Susilo pagi hari ini, apakah memang juga baju era polisi di zaman itu atau seperti apa? Karena menarik sekali ini.
1: Betul sekali Mbak, jadi kami kebetulan pakai kostum yang ala-ala pejuang saat itu. Nah, bahkan saat itu pejuang itu warna ciri khas pejuangnya sebetulnya sama antara TNI Polri itu sama Mbak.
0: Jadi bajunya yang dulu sama ya?
1: Sama.
0: Yang warnanya apa itu Pak? Krem-krem gitu ya?
1: Krem-krem, ada yang hitam. Jadi jadi bermacam-macam. Tidak semuanya sama. Karena saat itu produksi apa ya, teknologi industri juga belum semaju sekarang. Sehingga yang membedakan TNI dengan polisi mungkin hanya atributnya saja, seperti itu.
0: Wah, menarik ya. Tapi memang kalau polisi itu berarti sudah ada sejak tahun berapa tuh Pak Susilo?
1: Jadi kalau polisi hakikatnya Mbak itu sudah berada dari zaman Hindia Belanda. Hindia Belanda, pemerintah Jepang dan Republik. Ini polisi itu tidak pernah dibubarkan. Tidak pernah dibubarkan karena ketika zaman Belanda membentuk kepolisian di Hindia Belanda, kemudian datang Jepang itu mengambil alih kepolisian dari Hindia Belanda menjadi polisi Jepang. Lah kemudian Jepang menyerah, kita memproklamasikan, Pak Karno memproklamasikan tanggal 17 Agustus 45 itu. Kemudian polisi 4 hari kemudian juga menyatakan proklamasi sebagai polisi Republik Indonesia.
0: Itu polisi dulu, TNI belum atau bagaimana?
1: Kalau TNI itu kan dibentuk. Kalau polisi itu kombatan Mbak, jadi kombatan dari polisi Belanda, kemudian jadi polisi Jepang menjadi polisi Republik Indonesia. Ya, jadi proklamasi itu terjadi tanggal 21 Agustus 45 di Surabaya, yang dibacakan oleh Inspektur 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi Istimewa Karesidenan Surabaya, seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Itu dari awalan terlebih dahulu ya dari Pak Susilo. Ternyata memang museum ini juga baru, kemudian juga berisikan bagaimana dokumentasi-dokumentasi.
1: Betul sekali.
0: Gitu ya. Tapi memang ini adalah hal yang penting untuk diinformasikan kagem Sutrisno Budoyo, untuk masyarakat juga bisa mengetahui, oh ini loh di tahun 1945 hingga 49 realnya. Dan itu baju-bajunya baju-baju real ya, Pak.
1: Baju-baju real. Kalau yang kita simpan baju-baju real. Bahkan ada salah satu koleksi kami itu baju Walpri Bung Karno. Itu real.
0: Walpri. Kepanjangan dari
1: pengawal pribadi Bung Karno.
0: Oh, jadi kalau seperti sekarang ya, apa namanya yang pengawal-pengawalnya saat ini pas pampres gitu ya.
1: Itu Walpri itu sebelum pas pampres. Jadi ajudan kayak modus kayak mirip-mirip ajudan. Jadi Pak Karno itu dulu sebelum ada Cakrabirawa itu ada Walpri, pengawal pribadi itu tadi dari waktu itu pasukan Mubrik, sekarang Brimob seperti
0: Brimob
1: itu.
0: Gitu ya. Baik, itu tadi dari Pak Susilo. Sekarang kita ke Pak Sifat terlebih dahulu, Pak Ivan, untuk Museum TNI AD. Begitu ya. Nah, ini kan juga mengalami banyak sempat waktu lewat ada direvitalisasi dan

0: degradasikan dan kemudian bahkan pada periode selanjutnya menjadi Makorem 072 Pamungkas, melewati berbagai peristiwa sejarah yang penting bagi bangsa ini. Museum Pusat Angkatan Darat awalnya tidak berlokasi di sana, Mbak. Kita mulai dirintis pertama kali itu tahun 56, awalnya di dalam Brotokusuman, di dekat Museum Perjuangan, lalu berpindah ke Museum Sudirman di bekas kediaman Dinas Panglima Sudirman di Bintaran. Lalu tahun 1982 baru kita pindah ke menempati lokasi bekas markas TKR dan Korem 072 Pamungkas. Di sana kita merangkum seluruh sejarah Angkatan Darat, karena secara organisasi Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama berada di bawah Balak Musmonpus Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. Kita memiliki 5 museum yang berada di bawah Balak Musmonpus Sejarahat. Salah satunya yang terbesar adalah Museum Dharma Wiratama. Selain itu kita juga punya Museum Sudirman yang berupa kediaman Pak Sudirman ketika revolusi. Lalu di Jakarta kita punya 2 museum, Museum Jenderal Nasution dan Ahmad Yani. Dan yang terakhir berada di Bogor, Museum Peta, tempat di mana tentara peta dilatih oleh Jepang pada tahun 43-44.
1: Nah, baik. Nah, kalau untuk berbicara mengenai koleksi-koleksinya ini, siap, di Museum TNI kan pasti banyak sekali ya. Kemudian juga dari diorama-dioramanya. Nah, ini sedikit, siap, bisa diceritakan lebih detail?
0: Oh, baik, Mbak. Ketika kita awal masuk itu jelas di sisi kiri kanan ada ruang kerja otentik dari Panglima Besar Jenderal Sudirman dan kepala stafnya Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Lalu masuk ke dalam kita mulai mengenal adanya keterlibatan Bumi Putra di dalam militer profesional, dimulai dari Kenil hingga Peta. Lalu di fase berikutnya di dalam historiografi Angkatan Darat kita mengenal 8 palagan menentukan, mulai dari Semarang, Surabaya, Ambarawa, Bandung, Medan, Palembang hingga Makassar. 8 palagan ini merepresentasikan perjuangan yang ada di penjuru Republik Indonesia. Lalu sebagai penutup ada satu penjelasan khusus tentang serangan Bom 1 Maret. Memang itu terpisah dari 8 palagan, cuma menurut saya sangat krusial di menentukan nasib Republik pada waktu itu. Lalu selanjutnya masuk ke operasi keamanan dalam negeri, mulai dari pemberontakan APRA, RMS, hingga yang terakhir ada di Papua yang saat ini masih berlangsung. Lalu kita juga punya cerita-cerita atau narasi tentang penugasan personil TNI Angkatan Darat di penugasan luar negeri, peacekeeping mission. Demikian. Dan
1: gitu ya, jadi memang di Museum TNI AD itu ada banyak sekali tempat-tempatnya begitu, ataupun juga yang disampaikan di dalam isi museum tersebut ya, Pak Ivan ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau sekarang kita berbicara mengenai setelah proklamasi kemerdekaan, nah ini seperti apa sih kondisinya di Yogyakarta saat itu dari informasi dari kepolisian dan juga dari TNI berkaitan dengan tahun 1945 dari Pak Susilo, semoga.
2: Oke, terima kasih. Setelah proklamasi 17/1945 oleh Soekarno-Hatta, tadi kami ceritakan bahwa 4 hari kemudian ada proklamasi polisi di Surabaya. Nah, proklamasi polisi itu adalah mengobarkan semangat perjuangan di kalangan polisi dan masyarakat juga di Surabaya. Sehingga kalau di Surabaya terjadilah namanya pertempuran 10 November. Nah, sedangkan di Yogyakarta, di Yogyakarta itu kegiatan pergerakan polisi yang nyata itu dimulai pada tanggal 21 September 45 di mana waktu itu polisi istimewa mengawal para pemuda untuk menurunkan bendera Hinomaru dan menaikkan bendera merah putih di gedung Kokankantai atau yang kita sebut dengan Gedung Agung. Nah, itu setelah menurunkan bendera itu kemudian polisi mengawal para pemuda untuk mengadakan pawai di sepanjang Malioboro sampai Tugu.

0: Nah, di situ juga terjadi insiden.
1: Sebentar, Pak Susilo, ya. Berarti pawainya malah justru dari Malioboro ke Tugu?
0: Ke utara.
1: Jadi ke utara ya? Karena ya, kan kalau dari, saat ini kita seringnya pawai adalah dari utara ke selatan ya? Ya,
0: kalau dulu dari Gedung Agung itu sampai ke Tugu pawainya pada tanggal 21 Agustus 45.
1: Kemudian itu. Yang diusung atau yang disuarakan saat itu?
0: Yang disuarakan pakai kemerdekaan tentunya. Karena
1: jadi dengan semangat gembita ya, begitu ya Pak Susilo, betul, ya itu kemudian menyuarakan bahwa kemerdekaan ya, Republik Indonesia itu terus digaungkan.
0: Betul sekali. Di situ sempat ada insiden dengan tentara Jepang, bahwa dihadang tentara Jepang di daerah sekitar Hotel Tugu waktu itu. Sehingga dengan diplomasi polisi istimewa, alhamdulillah Jepang tidak menghambat pawai para pemuda yang dilangsungkan. Kemudian pada tanggal itu Pak RP Sudarsono, Komandan Polisi Istimewa di Yogyakarta, kemudian mengadakan rapat bahwa mulai hari itu polisi di Yogyakarta tidak tunduk kepada Jepang, namun hanya tunduk pada perintah Sultan dan Pakualam. Itu seperti itu
1: saat
0: ya.
1: Itu ya.
0: Saat itu.
1: Karena dulu memang masih tunduk dengan tentara-tentara Jepang begitu ya, ya
0: betul
1: Pak
0: sekali.
1: Susilo ya. Ya. Tapi semenjak itu mendeklar bahwa tunduknya adalah kepada Pak Sultan dan juga ya, Pakualaman.
0: Pakualam sebagai pimpinan daerah.
1: Daerah.
0: Saat itu betul sekali. Kemudian beberapa hari kemudian tanggal 23 September 45 ini Jepang mencoba melucuti senjata polisi istimewa di Gayam. Di Gayam. Kalau sekarang tepatnya di SD Kanisius Gayam. Itu karena mau dilucuti sehingga polisi istimewa itu bekerja sama dengan unsur pemuda masyarakat, dengan mantan PETA yang sudah menjadi BKR, bagaimana untuk bisa mempertahankan senjata itu. Alhamdulillah berkat dukungan para pemuda laskar itu, senjatanya bisa diselamatkan dan tidak jadi dilucuti Jepang. Bahkan senjata Jepang yang dibawa malah berhasil kita lucuti sendiri dan Jepang dipulangkan ke Kota Baru tanpa senjata.
1: Oh gitu, itu jadi senjata ini dipakai oleh senjata polisi-polisi istimewa begitu ya?
0: Iya,
1: gitu, menarik. Nah di saat itu berarti tugu yang masih terbangun adalah tugu Golong Gilig atau sudah tugu yang Pal Putih itu?
0: Oh, sudah Pal Putih
1: ya? Mbak,
0: karena itu kalau tidak salah dulu kena gempa itu tahun sekitar 830 atau berapa itu sudah berubah menjadi tugu yang Pal Putih ya? Sekarang.
1: Itu, baik. Itu berarti 4 hari diklir bahwa polisi istimewa juga merdeka. Gitu ya. Nah kalau di TNI ini sedikit kita flashback ke belakang gitu. Nah, cara terbentuknya berarti saat itu seperti apa, Pak Ivan?
2: Mungkin kita sama-sama ketahui mungkin ketika Indonesia merdeka itu belum otomatis kita memiliki tentara.
0: Iya benar.
2: Ya BKR, Badan Keamanan Rakyat, mungkin ada pertimbangan dari unsur pimpinan pada waktu itu, tapi juga ada suara-suara dari bawah. Seperti Pak Urip Sumoharjo, beliau salah satu perwira bumi putra yang paling senior di Kenil, di militer Belanda. Beliau menyampaikan aneh, negara zonder tentara, gak punya tentara. Lalu
1: karena memang punyanya hanya polisi saja tadi ya?
2: BKR.
1: Badan
2: Keamanan Rakyat. BKR memang menghimpun ada unsur-unsur bekas Kenil, PETA, ada milisi, ada laskar. Tapi dia bukan organisasi tentara, belum.
0: Iya, belum.
2: Lalu 5 Oktober ada maklumat dari pemerintah pusat bahwa telah didirikan organisasi bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Waktu itu salah satu yang ditunjuk adalah Pak Urip Sumoharjo. Beliau dijadikan formatur TKR dan beliau memilih Jogja sebagai markas besar umum pertamanya. Memang waktu itu saya sempat baca ada wacana di Purwokerto, tapi atas alasan pertimbangan strategis, mungkin geografis, akhirnya yang dipilih Jogja. Dan mengapa Jogja? Karena memang Jogja sejak awal September telah mendeklarasikan diri Hamengkubuwono IX dan Pakualam ke-8 bahwa wilayah Jogja bergabung kepada Republik.
0: Iya,
2: itu menawarkan selain politik, tapi dukungan yang masif dari masyarakat, karena figur dua tokoh lokal tersebut sangat kuat di sini, sehingga markas besar umum TKR pertama berdiri di Yogyakarta dan berlokasi di Museum Dharma Wiratama seperti saat ini. Dan selanjutnya Yogyakarta itu bisa dikatakan sebagai tempat dibentuk, dikonsolidasikan, lalu diuji, ditempa, lalu pada akhirnya mampu membuktikan eksistensi TNI. Kita tahu kemudian ada serangan agresi militer Belanda kedua, lalu ada serangan umum. Nah, itu yang tadi menjadi ujian, diuji dan ditempa, lalu kemudian membuktikan eksistensinya dari serangan umum 1 Maret 49.
1: Baik, jadi itu tadi sedikit perjalanan juga ya. Nah, Pak Susilo, di saat kemerdekaan tersebut gitu ya, kalau dikatakan mengenai keamanan masyarakatnya seperti apa? Apakah ketika merdeka ini semuanya sudah aman atau kita masih tetap ada tadi belenggu-belenggu dari penjajah tadi, Pak Susilo?
0: Oke, terima kasih. Jadi ketika pas kemerdekaan itu ya, sebelum dan sesudah kemerdekaan itu dari pihak Jepang itu memang polisi tidak dibubarkan karena untuk menjaga keamanan. Jadi stabilitas keamanan itu tetap terjamin karena polisi tidak pernah dibubarkan. Sehingga ketika PPKI bersidang di hari kedua tanggal 18 Agustus, selain menetapkan undang-undang, menetapkan dasar Pancasila, juga menetapkan badan kepolisian. Nah, yang sudah ada di Jepang itu ditetapkan menjadi badan kepolisian. Kemudian di hari keduanya bersidang, hari-hari keduanya bersidang itu tanggal 19 Agustus itu membentuk 12 kementerian dan Indonesia membagi menjadi 8 provinsi. Lah, badan kepolisian itu kemudian ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri.
1: Oh, Kemendagri.
0: Iya, Kemendagri. Gitu ya. Jadi pertama kali oleh pemerintah itu ditetapkan di bawah Mendagri. Namun demikian, sesuai dengan apa ya, Konvensi Jenewa, sebetulnya polisi itu kan pihak yang netral. Kalau ada konflik tidak boleh memihak. Nah, sehingga dengan apa ya, dengan hal seperti itu kan dilepatis antara polisi itu, ini mau ikut siapa, ikut mau ikut kalau terjadi konflik, mau ikut sekutu atau ikut Indonesia. Nah, sehingga pada tanggal 21 Agustus 45 ini Pak Yasin memproklamasikan diri bahwa polisi berada di pihak Republik. Bahkan di sana ada apa ya, ada proklamasi dari polisi itu sendiri yang betul-betul menyatakan bahwa polisi mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Kata-katanya kira-kira demikian. Kata-katanya pembacaan proklamasi oleh polisi itu seperti ini: untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 45, dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Itu yang dibacakan oleh Inspektur 1 Muhammad Yasin. Jadi situasi di kemerdekaan itu untuk keamanan tetap terjamin, Mbak. Tetap terjamin. Itu seperti itu. Iya.
1: Memang tetap terjamin, tapi memang harus butuh tadi ya. Pak, ini penasaran nih, sudah ada yang bergabung juga bertanya dari Mbak Tia. Pak narasumber mau tanya, kalau zaman dulu cara masuknya jadi polisi dan juga TNI bagaimana? Nah, ini kemudian penasaran ini dari Mbak Tia, silahkan ini, karena sebelum nanti kita jeda dan juga membuka, ini bagaimana cara untuk gabungnya dari Pak Susilo dulu?
0: Oke, ya terima kasih. Jadi untuk cara masuk dari polisi itu, karena polisi itu tidak pernah dibubarkan dari zaman Hindia Belanda, itu sudah ada sekolah polisi. Sudah ada sekolah polisi itu dimulai kira-kira tahun 1912, itu sudah ada sekolah polisi di Sukabumi.
1: Jadi itu sekolah yang, polisi itu kalau sekarang juga kuliah ya, atau SMA?
0: Kursus sifatnya kursus-kursus polisi.
1: Oh, kursus polisi. Ya. Oh,
0: sehingga zaman Belanda itu Sukabumi itu dinamakan polit school gitu, politi school itu sebetulnya. Wah, nek nggo bahasa Inggris saya rada meleto.
1: Polit school gitu ya. Itu. Jadi dari sekolah polisi itu kemudian
0: masyarakat bisa mendaftar sesuai dengan kriterianya. Misalkan lulusan waktu itu lulusan HIS atau sekolah Ongkoloro itu bisa mendaftarkan di tingkat tamtama.
1: Aduh, lucu banget ya, Pak, gitu. Ya zaman dulu ya sekolah ya. Ongkoloro itu berarti maksudnya gimana, Pak?
0: Ongkoloro itu maksudnya sekolah sekolah yang bisa lulus waktu itu sampai sudah sampai kelas 5 gitu, Mbak.
1: Oh, itu Ongkoloro.
0: Ongkoloro karena yang kelas bawah itu kelas bawah itu hanya sampai kelas 3. Terus kemudian harus pindah ke sekolah lagi. Itu hanya 2 tahun itu namanya sekolah Ongkoloro.
1: Itu Pak, tapi dulu sulit ya Pak mau sekolah begitu ya?
0: Iya,
1: sulit. Enggak semua orang bisa sekolah ya?
0: Bisa sekolah.
1: Kemudian itu, Pak, habis sekolah Ongkoloro itu Ongkoloro tadi
0: ada sekolah namanya Mulo.
1: Sekolah Mulo apa lagi itu, Pak?
0: Mulo itu sekitar SMP, Mbak. SLTP. Nah, itu 3 tahun. Itu bisa nanti mendaftar sebagai polisi yang bagian lebih tinggi lagi. Mungkin bintara waktu itu seperti itu.
1: Seperti itu. Nah, kalau perwiranya?
0: Kalau perwira itu dulu nggak ada jadi umum perwira seperti mungkin mesti Mas Ivan itu langsung jadi letnan dua. Nggak, dulu itu harus sekolah bintara dulu baru menjadi perwira, jadi namanya sekolah inspektur.
1: Oh gitu ya,
0: untuk jadi perwira itu harus melalui bintara dulu. Seperti itu.
1: Nah, kemudian nanti yang bisa sekolah di sekolah polisi tadi itu apakah memang ada sudah didului oleh kakaknya atau justru malah orang-orang yang ada kriteria? Karena kan kalau dulu saya dengar, nanti kita tanyakan ke Mas Ivan ini, dulu kalau mau jadi TNI kan gak boleh anak laki-laki satu-satunya di keluarga, katanya gitu ya Pak ya. Nah, itu betul apa enggak sih Pak?
0: Kalau untuk sekolah Mbak, tidak, tidak. Kalau untuk perang iya.
1: Oh gitu.
0: Kalau zaman untuk perang dulu, yang mau maju perang itu kalau hanya satu-satunya itu gak boleh perang, suruh pulang. Suruh pulang. Jadi gitu. Memang zaman perang itu seperti itu. Tapi kalau sekolah enggak?
1: Boleh.
0: Boleh, boleh.
1: Perempuan dari, laki-laki boleh atau hanya laki-laki saja?
0: Waktu itu belum ada perempuannya, belum ada.
1: Belum bisa ya di saat itu ya.
0: Saat itu belum ada.
1: Ini kalau cerita sama Pak Susilo menarik sekali ya, Pak Ivan juga ya, sehingga kita kayak benar-benar mengingat-ingat ini. Ceritanya iya, ini imajinasinya itu dibuat. Oh, jadi sekolahnya dulu benar-benar yang masih pakai sabak.
0: Iya.
1: Itu ya, Pak ya. Grip, kemudian pakai grip dan lain sebagainya. Ini berarti Pak Susilo mengalami itu?
0: Enggak. Ini cerita saja, Pak. Saya sudah lahir di zaman kira, Orde Baru.
1: Ya. Berarti sudah Pak Susilo, makanya Pak Susilo muda sekali kok. Tapi saudara-saudara atau kakeknya dulu begitu? Menceritakan.
0: Iya. Seperti bapak, kalau kakek saya itu masih buta huruf, tapi kalau bapak itu karena kelahiran 1934 itu beliau sudah bersekolah waktu itu, sekolah SR namanya.
1: Sekolah rakyat.
0: Iya, ya, sekolah rakyat. Itu seperti itu. Itu di zaman lulus sekitar tahun 50-an lah. Kemudian bapak saya itu untuk pengen menjadi guru itu sekolah di SGB, sekolah guru bawah. Ada di daerah Batang Pekalongan. Itu sudah merantau, Mbak. Itu ikatan dinas juga bapak saya. Kemudian,
1: tapi bukan polisi.
0: Bukan, seorang guru.
1: Seorang guru ya. Oh, menarik sekali ini kalau kita berbicara memang sejarah itu rasanya itu kayak terpana gitu. Oh, ya, begini betul. Ya dan lain sebagainya. Nah, Kagam Sutrisno Butuhi nanti juga bisa bergabung di 0274540333 atau di 0895014166. Tadi kita juga masih menahan pertanyaan Mbak Tia karena tadi pertanyaan kalau polisi bagaimana cara mendaftarnya? Kalau TNI itu juga seperti apa, Pak Ivan?
2: Oh iya.
1: Kalau di zaman dulu ini seperti apa begitu?
2: Nah, mungkin perbedaan yang kontras dengan polisi memang tidak dibubarkan, Pak.
0: Iya.
2: Sedangkan ketika memang embrio keterlibatan Bumi Putra Indonesia di dalam militer sudah ada sejak Belanda zaman Kenil, Koninklijk Nederlandse Inlandse Leger, dan kemudian ketika Jepang masuk, Kenil dibubarkan karena Belanda bertekuk lutut kepada Jepang. Lalu di zaman Jepang itu ada pendidikan peta, dia dilatih mulai dari di Bogor itu dilatih mulai dari tingkat Danton dan Ki dan Yon, lalu mereka kembali ke daerah asalnya mendirikan batalion-batalion peta lokal seperti Pak Dirman menjadi Daidancho di Kroya. Nah, tapi setelah Jepang kalah Perang Dunia Kedua, peta juga ikut dibubarkan, Mbak. Dan ketika TKR terbentuk itu ada satu maklumat yang menghimbau bekas Kenil, Peta, Gyugun, Heiho dan sebagainya untuk bergabung ke dalam TKR. Dan memang mungkin waktu itu tidak ada kualifikasi atau requirement khusus seperti sekarang, tapi memang mungkin yang lebih diutamakan adalah mereka yang menempuh pendidikan militer formal. Waktu itu juga kita harus akui bahwa ada dualisme antara Peta dan Kenil, memang dua haluan yang berbeda. Kenil berada di bawah pola pelatihan militer Belanda, harus kita akui lebih profesional, sedangkan PETA yang notabene dididik lebih singkat, dia hanya diajarkan pengetahuan battle order hingga tingkat batalion, tidak memiliki pengetahuan staff, hanya kecabangan infanteri, kontradiktif dengan Kenil yang memiliki kecabangan yang lebih luas, cavalry, artillery, dan sebagainya. Dan ketika TKR dibentuk, kedua unsur tersebut mampu bersinergi, dan yang menariknya saling dukung. Jadi seperti Pak Dirman, beliau backgroundnya PETA, walaupun secara usia, secara pengalaman jauh di bawah Pak Urip, beliau terpilih sebagai Panglima TKR, dan Pak Urip membantu sebagai Kepala Staf Umum. Beliau itu berdua bisa dianggap sebagai duit tunggalnya TNI. Kalau di Republik Indonesia kita punya Soekarno-Hatta, di TNI pada waktu itu punya Pak Dirman dan Pak Urip.
0: Pak Urip,
2: ya. Pak Urip yang posisi Pak Dirman sebagai solidarity maker, Pak Urip sebagai administrator. Dan dan menariknya gini, Mbak. Sebelum pemilihan Panglima Besar TKR, Pak Urip sudah sebagai formatur telah mencanangkan Militer Akademi Yogyakarta, Mbak, atau embrio AKMIL pertama. Memang ada banyak kemudian muncul sekolah-sekolah pendidikan perwira atau sekolah kader di berbagai divisi. Namun yang ada di Jogja itu adalah mandat langsung dari Markas Besar Umum TKR. Itu yang menjadi secara genealogis menjadi kelanjutannya di Akademi Militer di Magelang yang saat ini. Jadi bisa kita bayangkan, Mbak, mungkin ada beberapa unsur mulai dari Kenil, PETA, Heho, Giugun, tapi ketika baru saja terbentuk 5 Oktober tanggal 31 langsung keluar maklumat pendirian Militer Akademi, berarti kan visinya tuh jauh sekali pimpinan pada waktu itu, Mbak. Jadi dia udah membayangkan bukan hanya perang revolusi jangka pendek, tapi bagaimana tentara ini dibentuk, profesionalismenya dibangun untuk masa yang akan datang sebagai kader-kader ke depan, Mbak.
1: Nah, baik, itu menarik sekali ya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan ketika rekrutmen di zaman dulu dan juga saat ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti juga kita berikan kesempatan untuk penelpon kita, Kagem Sutisno Budoyo, Botan Satar Muti Bundi. Tetapnya Wici, sarangan perempat RRI, Ngeludi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Mas, kalau libur ada ayah ibu pet yuk bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu lain.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Tim, bantuin aku dong nyusun jadwal acara buat liburan ke Jogja. Kan kamu asli Jogja, pasti tahu dong tempat-tempat yang bagus.
6: Eh, ke museum aja, Ra.
5: Apaan sih museum? Museum kan gitu-gitu aja, Tim. Nggak ada keren-kerennya.
6: Yeay, jangan salah. Museum di Jogja itu banyak banget dan keren-keren lagi. Di museum, kita tuh bisa belajar banyak banget tentang sejarah. Dan nggak cuma jadi jendela dunia, tapi museum di Jogja juga banyak banget yang Instagramable loh.
5: Ah, masa sih?
6: Iya, beneran. Nggak percaya. Makanya, wisata ke museum dong.

0: Sharing dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya, Tasih Wonten Ing Kawruh. Kita masih membahas bersama dengan kedua narasumber kita dari Museum Polisi tahun 1945 hingga 1949 dan juga Museum Dharma Wiratama TNI AD. Kita lanjutkan pertanyaan dan kita buka di 0274540333 atau di 0895014410666. Dari Mbak Dea bertanya, tantangan terbesar dalam membangun koordinasi pada masa itu seperti apa, Pak Narasumber? Sumonggo. Dari Pak Susilo dulu.
1: Waktu kita utamanya pada kelas Belanda kedua ya, itu memang untuk membangun koordinasi tidak mudah karena antara pasukan satu dengan yang lainnya itu berada di posisi yang tidak berdekatan, kemudian tidak ada sarana komunikasi yang tersedia seperti ini. Contohnya waktu itu seperti Pak Harto itu untuk mengkoordinasikan seluruh pasukan di Jogja ini, Pak Harto itu sampai keliling di sub WK-nya itu 5 hari sendiri baru selesai itu. Apalagi juga pasukannya polisi itu tersebar di beberapa titik, misalkan ada di Minggir, ada di Ganjuran Bantul, ada di Banyakan Siti Mulyo Piyongan Bantul, ada di daerah Sleman, Pendowo dan sebagainya. Itu Pak Jen Muhammad juga berkeliling, itu juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, mungkin 3 hari baru bisa kelar untuk mengkoordinasikan kepada markas-markas pejuang yang lain. Di samping itu untuk memberikan info-info itu selanjutnya ada namanya kurir, Mbak, itu di tiap-tiap ada namanya itu ya? Kurir itu istilahnya waktu itu telik sandi kan gitu. Itu pakai kurir. Bahkan setiap pasukan yang mau menyerang ke suatu markas Belanda itu harus didahului telik sandi. Itu ada 2-3 orang. Aman enggak kira-kira pasukan bergerak di sana? Kalau enggak aman, pasukan ini harus berbelok arah. Nanti jangan sampai belum sampai sasaran itu sudah disergap sama Belanda. Peran pada telik sandi itu sangat menentukan sekali.
0: Berarti telik sandi itu istilahnya kalau sekarang seperti apa?
1: Mata-mata.
0: Bagian intelijen
1: kita kan gitu. Kan ada mata-mata dua, ada mata-mata pihak kita, ada mata-mata pihak Belanda. Yang dikatakan antek Belanda itu mata-mata di pihak Belanda kan.
0: Oh begitu.
1: Gitu.
0: Ya. Jadi dia bekerja untuk Belanda
1: begitu. Belanda gitu. Itu.
0: Jadi memang dulu sesusah itu bahkan 3 hari ya.
1: Iya, betul.
0: Baru begitu, dan membutuhkan tadi telik sandi itu yang kemudian menyampaikan, "Oh, itu sudah aman. Oh, ini enggak."
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Nah, kalau di TNI AD seperti apa tuh, Pak Ivan?
2: Terima kasih, Mbak. Mungkin dari awal kita ada konferensi TKR pun itu sudah terlihat bagaimana kendala komunikasi dan antar daerah itu sangat sulit, Mbak. Ketika konferensi TKR dilaksanakan di Mabes Markas Besar Umum TKR tanggal 12 November 45, perwakilan yang hadir hanya yang dari Sumatera dan Jawa, Mbak. Dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara itu belum. Jadi memang bisa jadi kemungkinan informasi tidak sampai, atau mereka mau mengirimkan utusan tapi tidak diterima informasinya oleh Jogja. Itu yang kendala yang umum, Mbak. Di lapangan lebih rumit lagi.
1: Iya.
2: Kita bahkan menggunakan merpati pos.
0: Oh, jadi itu, betul ya, dulu pakai merpati
2: ada,
0: ya?
2: Ada. Merpati pos dengan sarana kurir-kurir. Dan bahkan untuk kan waktu itu kita belum punya seragam, Mbak. Jalur komunikasi tidak ada handy talkie seperti sekarang. Jadi bagaimana menentukan lawan dan kawan? Seperti janur kuning, Mbak, itu sarana komunikasi visual.
1: Biar tidak salah lawan, deteksi pasukan kan gitu.
0: Itu teman kita atau bukan gitu ya?
2: Aplikasi sederhana tapi dampaknya luar biasa dalam operasi itu, Pak.
0: Itu seperti apa itu caranya? Apakah dengan kode-kode sandi-sandi?
2: Janur kuning, Pak. Menggunakan
0: janur kuning itu?
2: Janur daun pepaya yang udah menguning dijadikan sandi.
1: Janur kuning itu daun kelapa.
2: daun kelapa
1: yang masih pucuk itu.
2: Masih pucuk.
1: Namanya janur kuning itu.
0: Janur kuning gitu. Itu kemudian yang dipakai gitu.
1: Yang dipakai karena nanti kita jangan sampai salah sasaran. Karena kan salah sasaran. Ada ada juga orang Indonesia yang memihak Belanda. Waktu itu misalkan ya, waktu agresi itu kan ada orang Indonesia yang jadi polisinya Belanda di situ. Ada orang Indonesia yang jadi kenel, masih kenel kan membentuk lagi orang Belanda. Jadi orang kita itu ya ada yang pro Belanda kan seperti itu. Untuk membedakan pasukan itu ya. Pasukan kita membagi janur kuning. Sehingga ketika sama-sama ketemu karo pasukan Indonesia, oh ini berarti di pihak musuh atau pihak kita kan seperti itu. Itu untuk kode seperti itu.
0: Baik, jadi ternyata ada banyak cara begitu ya untuk meyakinkan, oh ini berarti musuh kita, ya, ini teman kita,
1: betul
0: yang bisa kita berbagi begitu ya.
1: Ya.
0: Wah, ini banyak sekali informasinya gitu.
1: Terus untuk untuk sandi, Mbak, untuk sandi itu saya kan selain mempelajari sejarah polisi juga sejarah perjuangan secara umum di Yogyakarta. Ada namanya Monumen Pacul Goang di Nusukan Gamping ya. Itu kan dulu yang bertahan di situ pasukannya CPM, CPM. Lah sandinya itu Pacul Goang.
0: Pacul Goang.
1: Pacul Goang ya. Kalau kita bilang pacul sana goang berarti itu teman kita.
0: Tapi kalau bilang pacul kemudian bingung atau gimana?
1: Itu musuh. Yeah. Musuh seperti itu. Nah, saat itu ada dua prajurit yang jaga dari CPM, soal namanya lupa itu, malam-malam ada patroli, ada jaga, ada orang lewat disapa, pacul. Nah, ternyata sandi itu udah bocor, ternyata yang lewat itu udah Belanda. Begitu dibilang pacul, bukannya dijawab goang tapi dijawab dengan tembakan. Sehingga dua orang pejuang kita gugur. Sehingga oleh masyarakat di daerah Nusukan itu didirikan sebuah monumen yang dinamakan Monumen Pacul Goang. Itu seperti
0: itu. Jadi karena ketika dia bilang pacul berarti yang di Belandanya sudah tahu.
1: Sudah tahu.
0: Itu langsung kemudian diberikan serangan tembakan gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, di masa itu, Pak, kalau polisi kemudian TNI itu kan menjaga rakyat. Tapi rakyat ini seperti apa saat itu? Apakah dengan dukungan-dukungan? Karena kan mungkin dalam konsumsi dan lain sebagainya itu kan tidak terlalu banyak, apakah juga mendukung atau seperti apa di saat itu?
1: Nah, inilah peran dari pada masyarakat kita itu satu sangat luar biasa. Karena pasukan-pasukan kita yang berada di daerah gerilya itu ditopang untuk kebutuhan sehari-hari ini oleh masyarakat, oleh masyarakat. Jadi peran masyarakat itu luar biasa, selain tidak membocorkan rahasia daripada markas pejuang itu, mereka juga menyediakan konsumsi secara mandiri. Bahkan sebuah pasukan itu meninggalkan desa itu ada dua alasan. Satu karena sudah diketahui oleh Belanda, yang kedua karena dusun itu sudah tidak mampu memberikan konsumsi makanan kepada pejuang itu. Seperti itu, Mbak. Itu harus bergeser. Kan seperti itu. Kan kita pejuang itu tidak memangsa. Andai kata masyarakat masih kuat memberikan konsumsi kepada kita, kita masih bisa di situ.
0: Tapi kalau sudah tidak, harus geser.
1: Harus geser lagi ke dusun yang lain. Makanya gerilya kita itu berpindah-pindah. Bahkan kalau di Bupati Sleman yang kita kawal dari polisi itu ada catatan pindah sampai 26 kali selama 6 bulan itu.
0: 26 kali.
1: Tapi saya dalam catatan deteksi saya di lapangan itu kira-kira pindahnya ada sekitar 9 kali yang bisa kami konfirmasi.
0: Tempatnya di mana saja begitu ya?
1: Di mana saja kan, seperti yang lain tidak terdeteksi. Itu baik. Seperti itu, Pak.
0: Ya. Baik, ini sebetulnya masih banyak sekali Pak Susilo, Pak Ivan yang ini kita bahas begitu ya. Namun ternyata mengenai perjuangan TNI dan juga polisi di Yogyakarta 1945 hingga 1949 ternyata satu jam tidak cukup ini. Ini tadi masih banyak sekali.
1: Masih monggo sangat banyak.
0: Anjing. Untuk menutup kabar Tinder menikau mengenai perjuangan TNI dan juga polisi di Yogyakarta tahun 1945 hingga 49 dari masing-masing narasumber, silahkan untuk memberikan kesimpulan ataupun conclusionnya. Semoga.
1: Terima kasih, Mbak. Kami dari penggiat perjuangan secara perjuangan polisi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, yang mana setelah kita gali peran masyarakat itu sangat luar biasa, baik yang mereka petani dari berbagai kalangan, ini sangat mendukung sekali perjuangan. Bahkan kalau tidak masyarakat tidak mendukung, kita tidak akan bisa berjuang melawan penjajah waktu itu. Sehingga di era sekarang ini kita kembali ke semangat 45, sama-sama berjuang untuk bisa membangun negara ini. Kita aja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mang Pak Ivan.
2: Terima kasih waktunya, Mbak. Mungkin saya hanya menyampaikan himbauan untuk khususnya generasi muda, untuk kita merefleksikan kembali makna sejarah, bahwa sejarah itu bukan hal yang membosankan atau mungkin jadul, lawas. Mungkin saya agak angkat sedikit satu ungkapan dari Jenderal Douglas MacArthur, "Men will not fight and die without knowing what they are fighting and dying for," atau secara harfiah diterjemahkan bahwa seseorang tidak akan bersedia bertempur dan berkorban apabila dia tidak memahami apa yang sedang ia perjuangkan. Nah, korelasinya adalah jika kita tidak mengetahui sejarah pendahulu kita, pengorbanan yang telah dicurahkan, lalu apa yang membuat kita memiliki sikap bela negara atau cinta tanah air kepada Republik Indonesia ini? Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami di pagi hari ini. Matur nuwun sangat, Pak Susilo, Kompol Purnawirawan Susilo, Museum Perjuangan Polisi DIY, kemudian juga Letu CAJ Muhammad Ivan Haris Esos, Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama. Terima kasih sudah berbagi informasi begitu nggih mengenai bagaimana perjuangan TNI dan juga polisi tahun 1945 hingga 1949. Kagem Setusno Budoyo, matur nuwun sangat juga sudah mendengarkan kawuro untuk hari ini, dan terus kita gaungkan untuk ke museum. Karena memang dari sejarah kita bisa tahu bagaimana sejarah lalu, kemudian di saat ini itu seperti apa, hingga bagaimana untuk di masa depan. Jangan lupa untuk terus datang museum, dan salam sahabat museum,
1: museum
0: di hatiku. Terima kasih, saya Andita Rizkia pamit. Kita ketemu lagi di Kabro Canda Ipun. Sugeng Enjang, matur nuwun.
1: Matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta berhasil turun ke level 9.7% atau 9.7% per Maret 2026. Capaian ini menjadi penurunan tertinggi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 422.000 menjadi 408.000 jiwa. Kepala Baperindah DIY, Danang Setiadi menyebut, capaian ini sudah memenuhi target RKPD 2026. Meski begitu, Pemda DIY tetap menetapkan 15 Kapanewon dan 3 Kemantren sebagai prioritas intervensi. Sekretaris Daerah DIY, Nimada Dwi Panti Indrayanti tegas menyatakan, bantuan sosial hanya sebagai pemicu, kunci utama pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan dan mandiri secara ekonomi. Beralih ke informasi lainnya, tidak selalu di atas kain, kerajinan batik juga bisa tampil eksotis di media kayu. Inilah yang dilakukan Sanggar Seni di Desa Krebet, Kabupaten Bantul. Berdiri sejak tahun 1988, Sanggar Penny konsisten mengaplikasikan teknik malam batik pada media kayu pule dan sengon. Produknya beragam mulai dari topeng tradisional hingga patung hewan. Seniman dan pendiri Sanggar, Kemiskidi memberdayakan 15 warga sekitar sebagai tenaga kerja dengan kapasitas produksi mencapai 1.500 unit per bulan. Seluruh proses dirancang manufaktur manual menggunakan pahat sehingga memiliki nilai seni tinggi di pasar lokal maupun nasional. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promoter ring 2007 Jawi Suara Budaya Jogja sutesno budaya sumangga kita pidhangetaken sesarengan ketoprak Sang Prameswari seri ke-71. Lan kula Andita Rizkia pamit rumiyin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Semi Prabowo. Sugeng ijang matur nuwun.

Aturi Pambagio Wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadhi malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 71. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: lemut kok ya ora melu mbantu karo urip. Kene iki lagi sedih ora iso-iso turu cokoti lemut. Kenarok anakku lanang yongger. Senadian kowe iki anakku angkat. Ning pangrengkuhku ki malah ngungkuli kaya anakku dhewe. Wah, ayung biyen ki aku. Kanggonan kowe iki kenarok. Uripku sugih mblegedhu tanpa kesehatan duit. Bareng tok oncati aku. Ngabotan kalah main ora tau menang. Maling tanpa entuk-entukan. Gek saiki utangku tumpuk undung durung bisa nyaur.
1: Edian. Ora gelem oleh tenan wong. Opo karepe bangun samparan?
0: Mongko. Jaman aku sesirih ana ing desa rabut ceret biyen aku ngimpi kejugrukan gunung emas aku njur ketemu karo kenarok uripku njur kaya ngono kae main ora tau kalah ngaboto anapa wae adujaku wah nyolong mesti entuk-entukan mongko gedhen. Wah, kaya dadi raja uripku. Ning bareng mak klepat ditinggal minggat kenarok kok iso kaya ditawu rejekine. Bojo loro we mung onek-onekke terus. Sing mbok tuwa meneng ning ulate ora tau padhang. Arang yo ora anak-anak. Sing iso anak-anak juwehe ora jamak karo wong lanang. Arep tak srengen ana wongku ya bojo iso nglairke wiji uripku. Oh iya, kelingan aku. Wah, kok wingi-wingi ku ora tak omongke lho ken kak karo kenarok ki. Kenarok kuwi tak impekke mongko impen kuwi beda banget karo impen-impen sing tau tak impekke. Apa bocah ki pancen kekasih yang Brahma tenan ya. Nengku bakal tak kandak ke kok. Tak kandak ke liku ngandak ke alon-alon. Ben bucai ternyuh njur welas karo aku. Kenarok kita impek ke nunggang gajah pepayung rembulan. Mongko sak ngerti kuwi sing jenengi wong sing diwenang ke nunggang gajah ku nek ora ratu wes ora bakal. Cetho kenarok kuwi kekasih yang Brahma besok-besok bakal dadi ratu. Sopo kae?
2: Wis ning jron pondokku kowe.
3: Kenarok. Iya, Ngger. Aku bapakmu durung lunga saka kene,
2: Kenarok. Kowe iki ndang bali yo.
0: Moh. Aku gelem bali ning bareng karo kowe yo anakku lanang.
2: Kok malah ndodok ngopo karep iki? Duh.
0: Kene tak punji kene. Kene. Nah. Ndang kintung-kintung, ndang kintung-kintung. Wah, lek ku ngarep-arep. Tenan ja aku nganti ora iso turu ke.
2: Opo bangus sampara?
0: Opo anakku lanang kene
2: karo? Aku wis kandha karo ku. Aku ku lagi nduweni kewajiban ngrampungke bendungan. Sing duweni tanggung jawab ngrampungke bendungan lagi nemu rubeda ribet si Maeswak. Kowe aja nyaruwus. Kowe aja golek perkara ning iki. Bali mulih ora.
0: Sing jeneng ribet kuwi kabeh wong ki do nyandang. Aja meneh kok wong bendungan. Wong aku dhewe ribet wong tuamu ra tok pikir kok malah mikir sing dudu wong tuane.
2: He. Aku kuwi prajurit. Sing tak pikir bektiku marang negara. Aku lagi nindakke perintah dalam sang aku Tunggul Ametung. Kejaba kudu ngrampungke bendungan. uga gawe taman kagem bakal prameswari dalem. Kowe ngrembug uripmu, uripmu sing wis ora ana tegese. Yen perlu mbok yo kowe ora urip. Jagat ki sak temene wis emoh kanggonan kowe. Reget lekek. Hei,
4: kaya ngene.
2: Apa meneh?
4: Ragat ning wae.

0: Aja kaya ngono. Aku ki wong tuamu, Yong Ger. Kowe kuwi tak impekke nunggang gajah pepayung rembulan.
1: Nunggang gajah pepayung rembulan kepiye?
0: Mongko sing wenang nunggang gajah kuwi mung ratu. Nek kono kowe besok bakal dadi ratu, Ger.
1: Omonganmu saya nglantur ra ketemu nal.
0: Yos.
1: Kowe mung mergo pengangen-angenmu sing tanpa kikis. Ngono ngagungake marang aku ben aku gelem mulih. Mulih ora? Ora mulih tak rangket.
0: Aja ya. Aku ki wong tuamu, perkara kowe kewajibanmu dadi perjurit tumraping negara bener. Ning tumraping wong urip ki anak karo wong tuwa ora ya kudu ngelingi dalaning lelakon. Aku gelem mulih ning nek bareng karo kowe. Kowe mesakno aku. Yen kowe gelem mulih limang dina wae utang kuwi njur lunas.
1: Rasud. Tak watesi sadurunge durung gagat rahino.
0: Kenaro
1: kowe kudu minggat.
0: Kowe mesakno aku.
1: Tak rangket
0: mesakno aku Kenaro. Dalan apa sing kudu tak tempuh supaya Kenarok kuwi welas karo aku? Ya. Kenarok kudu mulih nang omahku. Weh. Kae sandangane Kenarok. Lelakon ki nek aku dadi panandhang iso nangis, iso guyu, iso sedih lan iso bunga. Sandangane Kenarok bakal tak gawa mulih. Mengku anggere ora iso salin tak mesti goleki sandangan. Wong urip ku anggere kelingan karo sandangane urip, mesti kelingan lelakon. Tak gawane mulih sandangane Kenarok.

Pohon nyelayani meneh apa piye? Si keparat bangun samparan. Kaya wis cetha gunemku marang bojone. Dino iki iso ora iso kudu dirampungke utangi.

0: jenenge Ki Jandrapati?
1: Iya, Nduk. Sopo kowe kok takon aku?
0: Oh, sampean Ki Jandrapati sing goleki bapakku lho nggih.
1: Ora. Kowe kuwi sapa jenengmu, Nduk? Kowe kuwi anake sapa?
0: Nami kula Cucu Puranti, Pak. Kula anake Bapak Bango Samparan.
1: Kowe anake Bango Samparan Boto Karuman?
0: Enggih. Leres, Pak. Kula ajeng kepanggih jenengan Ki Jandra.
1: Weh, ladalah. Kok bejo temen aku ing dina iki? Ora kencan, ora semayan kok ditemoni cah wedok ayu. Monggo saja isih kemencur. Ora, Cucu Puranti.
0: Nggih, pripun Pak Jandra?
1: Kok kowe butuh ketemu aku kowe? Duwe keperluan apa, Cahayu? Apa kowe dikongkon bapakmu si Bango Samparan opi?
0: Mboten dikengken bapak kok. Ning kula niki dikengken Kang Panji Bawo kalih Kakang Panji Kunal, Pak.
1: Dikongkon apa karo kakangmu sakloron, Cahayu?
0: Weh, sampean niku, Pak. Wiwit wau kok mengalem mawonten kula. Kula mboten ayu lho, Pak. Kula niki ming anake Ki Bango Samparan.
1: Senadyan kowe ming anake Bango Samparan, ning nang mripatku kowe pancen ayu, Puranti.
0: Ah, nggih sak karep sampean, Pak.
1: Dining kakangmu Panji Bau lan Kunal, kowe dikongkon apa, Cahayu?
0: Ken cerios ten sampean. Bapa Bango Samparan sakniki dereng saged nemoni jenengan. Sampean rak weling simbok tirtoyo to, Pak? Nek Bapa Bango Samparan kedah manggi jenengan ten belik mriki to, Pak Jandra?
1: Iya. Iya, pancen bener. Sebab bapakmu tansah ngelungan nih. Mongkon duwe petung karo aku. Wis makaping-kaping semoyo. Ora tau nekani lan ora netes kasaguhane. Bapakmu kuwi rak duwe utang akeh banget marang aku.
0: Nggih, perkara utang bapak niku kula sing kene nemoni jenengan, Pak Jandra.
1: Oh, ngono to. Rening rembuk utang iki perkara sing wigati. Ayo neng sorwit bendo kae le rembukan ben kepenak ora kemerungsuk.
0: Nggih, neng sing perlu sampean ampun nesu kali bapak kula lho, Ki Jandra.
1: Ya nek bapakmu ora ngepusi, aku ora bakal nesu. Ayo nih sobat bendo sing rodi yukai.
0: Nggih.

0: Nek ngono nggon warep tetulung marang bapakmu. Perkara utange marang aku mung lamis cucu Puranti.
1: Kula pancen ajeng ten tulung bapak kula. Ning mboten purun nak meng ajeng pangpek bojo.
0: Apa sebabe kowe nampi aku?
1: Kula dereng seneng duwe bojo. Pun kula ajeng mantuk.
0: Ora. Ora bisa. Kowe kudu mangsuli saguh dadi bojoku cah ayu. Mindah kuncarane uripku. Nek aku bisa ngepek bojo kowe. Buranti. Kanca kancaku mesti padha gumun lan meri marang aku. Sebab aku duwe bojo perawan cilik mongko ayu. Selir-selirku pitu harap takon minggat kabeh. Kadonyanku bakal tak pasrahke kuwe Puranti. Pi. Aja ming meneng wae, Cai.
1: Oh, kebangetan teman Kakang Kunal. Kena ngopo mentolani lah kaken aku.
0: Kakangmu ora nyilah kake kowe Puranti. Kakangmu arep mulya ke uripmu. Sepisan meneh aku kondu. Nek kowe gelem dadi bojoku, coba utangi bapak Musa. Rojo beranaku bakal tak pasrah ke kowe kabeh. Selirku pitu tak kon minggat. Neng omahku sing ana ming kowe cahaya.
1: Rasuti.
0: Nek nesu malah saya ayu. Dewa, kula matur nuwun sangetipun paringi judu perawan kencur.

0: ujung gergetke pikirku. Gelem ora kowe tak pek bojo. Ben utangi bangun samparan rampung. Nek kowe ora gelem punya utangi bapakmu.
1: Kula ora ampun kondo. Bapak sakniki tentu mabel. Matur si kakang Ken Aro arep njaluk duwe. Nggo nyarutang sampean niku.
0: Ken Aro perjurit tumapel kuwi. Apa kesugihane? Apa padha karo sang aku? Arep meneh duit bapakmu. Ora bakal kelakon. Bisane rampung utangi bapakmu. Mung kowe kudu gelem tak pek bojoku. Pi.
1: Mboten.
0: Neng ngono apa malah kowe tak rusak ning beli kene iki?
1: Lho, sampean ajeng napa kalih kula?
0: Kowe bakal tak rudo peksa ning papan kene. Sopo sing arep tetulung kowe?
2: Sandra! Sandra!

0: Berarti niku tesih bocah.
1: Koe. Koe. Panji kunalan Panji Bawo.
2: Nggih.
1: Nek ngono kowe sak kloron padha ndingkek nggonku rembukan karo adimu.
3: Leres. Leres Ki Jontro, pancen kula kekalih. Ngrungokke oleh sampean glembuk adi kula. Apike sampean sareh diriyen. Puranti niku dereng diwasa lho.
1: Yes, ora urus tenan. Rene kowe wis ngerti sing dadi karepku. Blak-blakan wae. Adimu kuwi etak pek bojo pri kowe.
2: Nek kula entuk?
1: Heh.
2: Entuk?
4: Kang Kunal. Kowe tegan nirakake aku. Aku emah dadi bojone brandel.
2: Sik tok. Kosek. Kowe iki aja nesu dhisik Puranti,
4: heh. Emah, aku ora sudi.
2: Mengko dhisik tok. Sabar dhisik.
4: Wes aku gemang dadi bojo brandel. Emah.
2: Wah, bocah iki. Wah, Jan.
3: Piye, Kunal? Bener apa ora penemuku? Saya kisruh lan bundhet. Apa meneh nek Puranti mengkonjur pradul marang Mbok Genuk Buntu?
2: Wes, nganu. Kowe meneng dhisik Kang Bawuk. Tak petunge karo Ki Jontro.
1: Arep petung piye? Wes. Aku kewirangan nek ora kelakon dadi bojone. Adimu si cucu Puranti. Nek aku kagol. Kowe sak wong tuamu pisan bakal tak tumpes kelor. Kabuyutan karuman.
2: Nggih, nggih.
1: Bakal tak gawe sungsang pur balik.
2: Anu, mangkir yen. Ngaten. Ngaten nggih, Ki Jontro. Sing duwe utang kalih sampean niku rak bapak to. Bapak bangu sambaran. Dede kula sak sederek. Nggih to?
1: Bener. Bener bedes Kunal. Ing rening kowe kuwi anake bangu sambaran. Bisa uga kowe yo melu gunake duite. Mula kowe ya kudu melu tanggung
2: jawab. Mangkir yen nek kula niku mboten tumut ngangge sing melu nganggo duit sampean niku nggih Kang Panji Bawuk niku.
3: Kula tumut ngangge duit sampean niku dite duit resik.
1: Mune aja mung waton muni Panji Bawuk. Duit ora resik piye karepmu to?
3: Duit mboten. Duit mboten resik niku tegese duit oleh sampean ngapusi. Oleh sampean maling. Nyatane bapa bangu samparan apes. Pun telung sasi niki mboten tau menang ling abotoan. Anggere golek mesti konangan.
1: Kowe kuwi nyawangno kitokmu. Sampun kaya brahmana suci. Mongko kowe yo maling. Botoh kaya aku. Wes nek bangun samparan ora enggal nyarutan sing 200 keping omahmu tak gawe sungsang bawana bali. Ning nek Puranti dadi bojoku. Aruman tentrem. Utangi bapak Musa.
2: Ngeten Ki Jontro. Ngeten nggih. Kaya rembug kula ngajeng. Sing utang niku rak bapak. Mestine sing nyaur nggih bapak. Ning nek sampeyan ajeng seneng kalih adi kula Puranti, sing menang nentokke jodone niku cucu Puranti niku nggih bapak bangun samparan. Mula ngeten mawon.
1: Pi
2: sampeyan sabar sakwetara. Mangke nek bapak bangu samparan niku pun mantuk saking tumapel, lo tak rembukan kali bapak bangu samparan perkara kekarepan sampeyan niku. Pripun?
3: kandhane Panji Kunal niku onten benere Ki Jontro. Sing nemtokke cucu Puranti gelem mangpek bojo napa mboten niku ming bapa Bango Samparan. Becike sampeyan ketemu bapa Bango Samparan lumiyin. Pripun?
2: Pripun?
1: Ya. Yeah. Gunemu tak guguh. Terus kapan bapakmu bali saka Tumapel?
3: Mboten ngertos nek niku mboten ngerti.
2: Kula kinten nggih. Dangu-dangune kok nggih sedasa dinten. Wong niki pun sepeken kok lek kisah. Pripun?
1: Rengono. Aku njaluk tulung kowe saklor.
3: Nggih.
2: Pripun?
1: Rembuku kandakno barang Bango Samparan. Nek cucu Puranti entuk tak pek. Kabeh padha mukti. Ning nek ora entuk, kabuyutan karuman tak gawe karang abang. Limang dino meneh aku tekan beli kene.

0: pinanggu mboten pinanggih nak Mas Kebojo.
1: Entuk pengestune Ki Jogoboyo kula slamet. Niki rak nyibuyet to nggih?
2: Ijin mboten klentu dos pundi. Kula menawa nggih ngajeng-ajeng lho. Kok njuk ora tau tindak ning kabuyutan.
0: Wah, saplok dados punggawa
1: Tumapel.
2: Ijin.
3: Mas prajurit ngatur sugeng rawuhipun, Mas.
1: Sik. Kula rada pangling karo
2: sampeyan nika. Nika derpo.
1: Walah, kowe topo derpo. Amben biyen kok rupamu ala wae lho, ora tau mundak bagus, eh.
3: Kula wis batin iki.
2: Piye?
3: Iki ketoke dijunjungne njur dibleseke
2: kae. Ya wis ora apa-apa.
1: Po derpo.
3: Kula.
1: Piye? Bojoku piye?
3: Wes
1: senajan durung resmi ning wis tak anggap bojoku. Piye bojoku?
3: Sawangan. Kincong. Moblong jan nganti kaya mili lenga.
4: Nyuwun ngapunten lho Nyi Buyut.
2: Mboten menapa-menapa. Iki kak njur wis ketak.
1: Wis.
4: Nggih, kula
0: sampun. Wis saya ageng ya Bu.
2: Wis bati iki.
4: Sampun.
2: Ya wis ya disyukuri.
4: Nggih pengestunipun sak menika.
2: Wis seneng tenan ta? Tentrem.
4: Nggih, sampun.
0: Wonten kagadosan napa nak Mas Kebojo? Kok rawuh wonten kabuyutan.
1: Nyaten nggih Joko Boyo. Nyi Buyut lan kowe.
3: Nggih, dados penting Mas Perjurit.
1: Kula mriki niki Nyi Buyut.
2: Nggih.
1: Sak temene diutus Sang Aku Tunggu Lamtu.
2: Nggih.
1: Ning nggih nganggo didukani bareng wong. Wahune kula sirkula jeng resmi kalih Ken Sari ning mboten kepareng.
2: Oh.
1: Arene ning kula diutus didhawuhi mbiyantu mbangun bulak karautan dadi bendungan niku.
2: Nggih.
1: Kalih nyewangi Ken Arok.
2: Nggih.
1: Terus Ken Sari kula beto mriki.
2: Oh.
1: Saking tumapel. Angkah kula ajeng kula titipke Nyi Buyut.
2: Oh, injih.
1: Wong tumapel nggo kecah bagus mangke nek dadi godho ra
4: ono sing ngene
2: iki. Mas Perjurit, kula mboten badhe kawratan. Kula tampi namung saderengipun kula nyuwun pangapunten. Wontenipun namung kados ngaten menika.
4: Malah Nyi Buyut menika.
2: Mboten gelo to nggih.
4: Wong saben dinten kula nggih sampun mangertos. Lho,
2: ning rak ya beda.
4: Ibu Buyut ya mboten wonten bentenipun.
2: Ya pokoke diaku wong tuamu
4: dhewe. Injih.
3: Ora titipi aku wae ya.
2: Oleh orang ngono
4: kuwi. Kang terpa makane dititipi kula isih kalingan sampean sok seneng bebeda kula.
1: Utawa kegawen ngurusi sapi kok kowe kok.
3: Oh nggih nggih nggih.
1: Malah tak padake bojoku tak padake sapi malah repot aku.
3: Nggih nggih.
1: Tak amuk kowe. Nggih ngaten Ibu Yut. Training kula sih duwe kewajiban.
2: Ngaten.
1: Mula nek enten kepareng Ibu Yut kula kalih Ki Jogoboyo tak
2: tindak.
1: Loro teng
2: Bulak karautan.
0: Nyuwun sewu nak Mas
1: Kebojo. Pripun?
0: Kalesan kula sampun saged nyagahi dawuhipun Ki Buyut. Pados nem-neman ingkang rasa lan kula sampun pikantuk selangkung tiang.
1: Wah.
0: Pun pramila sanipun.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal dan menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Naomi Esternita mengatakan dukungan ibu menyusui perlu melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, dan pemerintah. Kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kondusif agar ibu mampu memberikan ASI secara optimal. Beralih ke informasi lain. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta memiliki layanan paspor di kawasan Car Free Day Jalan Sudirman. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta R. Pandu Bayu Aji mengatakan layanan di Car Free Day Sudirman ditujukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus paspor pada hari kerja. Masyarakat yang akan memanfaatkan layanan harus terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi M-Passport. Data pemohon kemudian dapat diketahui petugas sebelum pemohon datang ke lokasi. Layanan paspor di ruang publik direncanakan digelar secara rutin setiap minggu dengan lokasi yang bergantian. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perempat Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budoyo, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, semua aktivitas yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sutresno Budoyo, di kesempatan siang hari ini untuk menemani Anda beraktivitas sudah saya siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu campur sari hingga nanti tanda waktu azan zuhur tentunya. Dan sebelum itu juga akan kami hadirkan untuk Anda Canding Jali, catatan penting ngojo nganti lali. Kali ini dengan satu bahasan, Rai Gedek.

Filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih

Suter Sobuteh, dua koleksi lagu hadir untuk Anda. Yang satu ini dari Anik Sunyani dengan Kangen. Dan tadi juga sudah hadir untuk Anda koleksi lagu yang pertama dari Mantos dengan Langgam Kangen. Kok kompak ya?

0: kangen semua. Baik, Mr. Sabudo ya, selain koleksi lagu-lagu campur sari yang kami siapkan, saya juga punya informasi untuk UMKM. Kali ini di teras UMKM bersama rekan Titi Renggani akan memandu UMKM bersama dengan pelaku UMKM Arins Snack.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Di Teras UMKM ini tentunya akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM. Bagaimana pelaku-pelaku UMKM itu membuat produksinya, entah itu produksi makanan ataupun produksi kerajinan dan lain sebagainya. Saat ini saya menjumpai ada salah satu pelaku UMKM, ada Ibu Nurasih gitu ya. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bu Titi.
2: Ibu Nurasih, ini UMKM apa nih namanya? UMKM Arin Snack. Begitu ya. Ini alamatnya di mana Ibu?
3: Di Jalan Parangtritis KM 13,5 Patalan.
2: Oh gitu. Ini membuat ini ya, Arin Ekro Mokaf ini ya, dengan Mokaf ini Ibu. Untuk tepungnya ya, tepung Mokaf ya. Iya. Ibu ini punya usaha ini dulu awalnya langsung produk apa yang pertama kali dibuat Ibu?
3: Kami pertama kali produk itu kacang, ada kacang,
2: ada kacang
3: tapi
2: gitu ya.
3: Setelah itu kita berkembang menjadi ekrol ini,
2: ekrol dan juga
3: terus terakhir cookies yang dari
2: ini.
3: Mokaf juga.
2: Iya, pakai mokaf semua begitu ya. Kenapa pakai mokaf Bu? Kenapa nggak pakai tepung lainnya begitu?
3: Saya itu condongnya itu kemasaran ke anak-anak yang takutnya hiperaktif itu. Kalau ke mokaf itu kan gluten free, jadinya lebih sehat, menyehatkan untuk anak-anak dan untuk yang kita punya penyakit yang sensitif dengan gluten, lebih baik ke mokaf itu karena gluten free itu.
2: Terus Ibu ini tahan sampai berapa lama ini?
3: Kalau
2: produk-produknya
3: egg roll itu sekitar paling minimal itu 8 bulan sampai 1 tahun.
2: 8 bulan sampai 1 tahun itu
3: yang
2: bisa.
3: Yang penting tidak dibuka. Kalau dibuka ekro itu sensitif dengan udara
2: begitu. Okay. Terus Ibu berkaitan tentang usaha ini, tentunya kan memang bertahan agak lama, tapi produk ekro itu kan kadang-kala putus sedikit apa remuk kayak gitu-gitu ya. Nah, ini cara antisipasinya seperti apa Ibu ini?
3: Biasanya kita harus hati-hati sih memang penyimpanan itu harus hati-hati. Kedua, kita kalau untuk egg roll memang kita punya tas di dalamnya ada plastik itu. Buka kita ambil plastiknya dulu yang di plastik itu untuk ngendorkan biar tidak pada pecah sebelah-sebelahnya. Jadinya kita mempunyai pengaman tersendiri
2: Jadi harus tahu nih cara ngambilnya. Jadi tidak hanya asal dibuka langsung diambil nanti remuk
3: semuanya.
2: Di dalamnya tetap harus ada yang panjang
3: plastiknya,
2: gitu.
3: Ditarik
2: dulu satu jadi semuanya bisa longgar begitu ya. Untuk produksi egg roll ini sendiri satu hari sampai berapa dapat berapa ini ya, berapa kotak ini?
3: Kalau sehari kita bisa dapat 20 bisa.
2: 20 bisa. Itu dilakukan sendiri atau ada tenaga kerja lainnya Ibu?
3: Kita biasanya kalau kita lagi produksinya tinggi seperti hari raya, biasanya kita cari yang freelance
2: gitu.
3: Ya, datang ke rumah bantu kita, terus ada suami, ada anak yang untuk
2: itu biasa membantu
3: untuk keluarga, biasanya kita saling bantu untuk packaging, untuk produksi. Kalau produksi biasanya kalau untuk menu bahan-bahannya itu saya sendiri yang nimbangin yang itu biar rasanya itu akan sama semuanya. Jadi enggak dipercayakan ke orang.
2: Berkaitan rasa, berkaitan tentang produk, apalagi kue-kue kering seperti ini. Menurut Ibu Nurasih ini untuk pelaku-pelaku UMKM yang punya usaha-usaha yang apalagi yang seperti ini ya, kayak egg roll, mungkin kue-kue kering yang mungkin cepat patah-patah gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan Ibu?
3: Yaitu pertama harus hati-hati itu. Keduanya kita harus menyimpannya itu kalau untuk biar nggak cepat patah, kita harus punya, kalau misalkan kita mau ngirim ke pos satu itu, kita ada bubble tipnya, bubble crepe-nya itu.
2: Bubble crepe-nya.
3: Kita di bubble crepe, terus baru di frigin itu, baru kita kirim, jadi insya Allah aman.
2: Oh gitu ya. Takutnya kalau misalnya kita nggak tahu, nggak memahami, kadangkala, wah ini jadi mahal nanti. Atau kalau nggak, duh. Nanti kalau pecah semua itu kan bikin rugi juga.
3: Betul.
2: Nah, rugi yang beli juga rugi, yang mungkin yang membuat juga rugi karena nanti kalau dikembalikan lagi gitu ya. Oke. Terus ini Ibu tadi disampaikan bisa beberapa hari, misalnya membuat ini satu hari sampai berapa yang cookiesnya sampai yang, berapa?
3: Oh, kalau cookies itu karena mudah tuh bisa 1000.
2: Bisa lebih mudah buat.
3: Ya, lebih mudah, lebih kalau kita kan punya open deck gitu tuh. Jadi kita bisa produksi, ngoven, produksi, ngoven bisa. Kalau cookies itu enggak ada masalah. Kalau yang masalah itu karena kalau ekrol itu karena susah. Kita harus satu-satu.
2: Natanya juga satu-satu.
3: Iya, itu harus sensitif sekali. Natanya harus benar-benar hati-hati.
2: Iya. Berkaitan tentang rasa, tadi Ibu sampaikan bahwa yang nimbangin mesti saya ini. Berkaitan tentang rasa sebagai pelaku UMKM, untuk menjaga kelangsungan usahanya itu bisa berjalan dengan lancar, kaitan rasa bagaimana Ibu?
3: Saya biasanya bahan-bahan itu saya seleksi benar-benar. Misalkan ini harian mokaf tuh, saya akan beli di yang kita percaya. Kan ada produsen mokaf itu yang baru beberapa hari dia sudah enggak berkualitas bagus lah, tidak bukan. Terus saya biasanya akan seleksi toko yang saya beli. Nah, yang biasanya yang langsung sama petaninya itu maupun itu saya beli. Telur juga kita akan mencari karena 75% 20% kan telur itu kalau ekrol itu. Kalau hanya tepung hanya kan 100 graman. Jadinya kita telurnya juga kita pilih yang bagus-bagus, benar bagus. Asal untuk kalau enggak bagus nanti cairan juga akan menghasilkan jadi kita keras. Kalau ekrol kan lembutnya itu lembutnya. Yang kita.
2: Oke, berarti berkaitan tentang rasa itu perlu dijaga. Rasa itu dari bahan baku sebagai pendukung untuk pembuatan produk kita itu perlu diperhatikan begitu ya. Ibu Norasih. Terus Ibu, ini penjualan kemana saja ini, Bu?
3: Kita ada reseller yang ambil ke kita.
2: Reseller begitu
3: ya. Ada yang reseller.
2: Itu selain di online juga gitu ya.
3: Online saya
2: enggak pakai online.
3: Riskan
2: ya kalau tumpuk-tumpuk pecah gitu.
3: Iya, kalau untuk kokis enggak ada masalah. Kemarin
2: jadi mengandalkan reseller begitu
3: mengandalkan reseller
2: seperti itu.
3: Sama toko-toko offline lah
2: Gitu. Offline. Untuk bertahan menjadi seorang pelaku UMKM, untuk bertahan bisa dari tahun berapa, Ibu?
3: 2022 pasca COVID itu.
2: COVID ya. COVID. Dari 22 sampai dengan sekarang otomatis sudah beberapa tahun ini untuk bisa bertahan. Apa resepnya, Ibu?
3: Kita itu aja, kita sering mengenalkan produk kita. Misalkan ada bazar, kita ikutin aja arulnya ada, oh ada bazar di sana, kita ikuti. Nggak usah kita berpikir, oh nanti bazar kalau nggak payu gimana gitu. Nggak, nanti kita punya itu sendiri, punya
2: jalan nantinya
3: jalannya sendiri ya. Kita kan ada beberapa varian tuh pun.
2: Oke, baik. Terima kasih sekali ini UMKM Arin's Cookies gitu ya, Arin Snack begitu. Terima kasih sekali sudah saling sharing, sudah memotivasi juga, sudah memberikan strategi juga bagaimana apa saja permasalahan yang dilakukan ataupun mungkin permasalahan yang selalu dihadapi oleh pelaku-pelaku UMKM. Terima kasih sekali sharingnya Ibu. Matur nuwun.
3: Terima kasih Ibu Titi.
2: Dan seterusnya budaya cekap semanten. Cukup sekian siaran teras UMKM kali ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh pelaku-pelaku UMKM yang saat ini selalu berjuang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Matur nuwun, sugeng siang. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM berikutnya dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

sebuah koleksi lagu campur sari Lintang Atiku tersebut ya, bahwa kita di pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk panjenengan hari ini nanti azan zuhur akan berkumandang di pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, satu koleksi lagu religi kali ini ada Tombo Hati dari Safitri.

Sutresno Budoyo, sudah tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu untuk hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Di siang hari ini, sembari Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang, kali ini saya persiapkan untuk Anda uyon-uyon siang persembahan dari paguyuban karawitan Bahana Gita Pertiwi. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.
3: Nuwun Sutresno Budaya, ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng siang, sugeng pinanggih malih kalian paguyuban Bahana Gita Pertiwi saking Karanganyar Tirto Martani Kalasan Sleman Ngajakarto kanthi pembina Bapak Siswadi M.Hum, pengasuh Bapak Pratiwi Bo Suhu Bapak Karsono, ketua Ibu Indang Sukis Niati, Renggo Suaran Tening Waranggono, Ibu Cendani Laras, Ibu Sunarni, Ibu Ratmi, Ibu Emi Pratewibowo, Soho Ibu Mugini, Wiro Sworo, Bapak Subarjo, Soho Ibu Suratmi. Wajib niku sampun sumadyo asung panglipur wonten ngarsa panjenengan ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngajakarta. Sedasa budaya gending ingkang angka setunggal tumuli badhe kapiarso. Isi meniko gending majemuk minggah ladrang kijing miring laras lindru padat manyuro kalajengaken ketawang manggung sore. Sedasa budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Sedasnopotoyo. Sedasnopotoyo sampun kapiarso kending majemuk minggah ladrang kijing miring laras lindru padat manyuru. Tumuten badhe kalajengaken kending salajengipun. Inggih kending widaning sih laras peluk padat 6 dawah ladrang oeng arin kalajengaken lelagun cep menengu. Kebarang kita ambali kending ing badhe kapiarso samangki kending widaning sih laras peluk padat 6 dawah ladrang oeng arin kalajengaken lelagun cep menengu. Sutrisno budaya semangga sugeng midhangetaken.

tetap semantan nestas nopo yo atur keren uyun-uyun siang wetal meniko ingkang kakereken langsung saking studio tradisional RRI Ngajakarta dipunidakaken paguyuban karawitan Bahana Gita Pertiwi saking Karanganyar Tirto Martani Kalasan Sleman Ngajakarta usun sugeng pepisahan mugi rayu ingkang sami pinanggi nuwun.

Sutresno betul sudah kita nikmati bersama Uyon Yon Siang, persembahan dari Paguyuban Karawitan Bahana Kita Pertiwi. Bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dan hingga nanti di jelang pukul 14 kita akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Kita beralih ke berita lainnya. Mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas, termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru, mengatakan kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP, mengatakan pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta, Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya, Mas Roy Rohim. Ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih. Semakin memikat suara.
1: Ayah. Gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih, Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya, Mas Roy?
2: Di sini juga panas banget nih, Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu, mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih, Pak. Kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih, Pak.
1: Aduh. Komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita egol lagi dulu ya, Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aryubo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa juga belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana enggak, ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilakan masuk.
1: Akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Pak Widodo.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayah Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Empok Nova ya?
1: Iya, ayah
3: Empok. Saya dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, di. Ayah mah suara ayah di mana-mana aja, Pak Widodo. Oh,
3: iya.
1: Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya, Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama, barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Pro4 se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo ini mungkin bisa menceritakan ya, Pak. Kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih, Pak ya?
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya percaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, jadi ini, Pak,
3: tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji, karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya gak ada untuk pembandingnya, karena yang di Dusun Solo itu, yang di di dalam Baluarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya, kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya, diawetkan melalui budaya. Nah, Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar. Nah,

0: kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi Mas Roy.
1: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
0: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi apa bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
1: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
0: Pohonnya
1: tidak
0: ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya enggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali ya, terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
1: Nah,
0: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
1: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, lalu untuk usianya ini Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
0: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot kayak
1: saya
0: ceritakan di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu ada tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
1: Ringin, pohon beringin.
0: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas. Tapi saya mau cerita pohon bodhi dulu ya.
1: Pohon bodhi
0: ya. Pernah dengar pohon bodhi ya?
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih Pak?
0: Pohon bodhi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
1: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodhi.
0: Pohon bodhi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi

0: Ini simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon Buddha hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon Buddha ada 200 jenis. Oh. Ada 200 spesies. Bukan, 200 varian. Ya, 200 varian itu ada 200 dan yang dimaksud dengan pohon bodhi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Nah, itu namanya pohon mahabodhi, khusus ya namanya mahabodhi.
1: Mahabodhi. Itu,
0: berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu di Panti Jeksan yang paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya, ya seringnya.
0: Tali jiwo, pohon apa buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerambu, pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodhi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930 itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7 maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodhi. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, luar biasa komunikasi sekali. Masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore. Wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodhi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
2: Iya ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodhi itu saya membayangkan tadi kayak bodhi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
0: Bodhi gitar itu namanya.
2: Iya, kan juga pohon bodhi kan Mas ya.
0: Yang masuk keingatan kita mungkin bodhi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
0: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271-638-145.
2: Bilang lagi dong, kayak hey, KRL sama yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271-638-145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Rai dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung, oke dah. Tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik
1: dong. Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Yang Bang Safa di Bang Olen.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang Safa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal ke Bali. Silakan.
3: Ya, masih ya. Ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, pertanyaan pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa itu dinamakan pohonnya bodi itu pertanyaan saya.
1: Apa ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, ataukah cabangnya bodinya seperti manusia sampai dinamakan bodi?
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bang Nova sama Bang Rahim.
1: Iya. Iya, oke. Terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat WFA WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak?
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya Ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin. Itu artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Ya. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Ponova misalnya, enggak. Nah, itu kebetulan
1: ceritanya
4: begini. Pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: waduh.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai itu kita berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya. Nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain itu. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem
4: ingin
1: gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama adianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil gilir, ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Ini Jogja ya. Di Jogja ada pohon naoni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah situ Bondo, Bondowoso, Asubagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari masa korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri itu. Nah itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Okay. Kemudian
4: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat analisis seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Menarik ini sekali. Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya? Pak Widodo. Tempat
4: saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya.
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Iya.
4: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
1: Gitu.
2: Jadi, sampai segitunya ya karena pohon ya.
4: Karena bayangkan ya orang barat itu menghargai pohon sampai begitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
1: Silakan.
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Selamat siang buat Pak Ara sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Kan saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya kita paling takuti kalau ada waktu itu ya. Ya menurutnya sih ada semacam persemayangan
4: ya, ada gitu ya. Hantunya.
5: Ya terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum. Ponova, selamat siang. Ponova,
1: selamat siang. Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
6: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo, silakan.
6: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
6: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Ponova.
1: Apa tuh?
6: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
6: Ada penghuninya gitu Pak. Ya,
1: tadi barusan diomongin.
6: Ica dulu, ya. Tunggu dulu.
1: Iya kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
6: Iya, tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya sempurna Pak. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, ya. Kersen, talok
1: ya. Ya.
6: Kalau pohon kersen itu, ada nggak sih Pak Cipet kayak penghuninya gitu?
2: Oh, gitu. Oke. Penghuninya juga enggak tadi.
1: Oke, baik. Namanya. Itu aja.
6: Ica punya, begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
6: Di depannya.
1: Oh, di depan. Ya, barangkali di dalam rumah gitu kan, ya.
6: Bukan.
1: Ya udah.
6: Halo, Ponova.
1: Ya.
6: Itu mau pantun dong.
1: Ya udah.
6: Untuk Ponova.
1: Buruan, buruan. Yuk, apa pantunnya, Cak?
4: Cakep. Oh, belum.
1: Oh, belum.
6: duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
6: Hai, Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih, Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Masih ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Nanti saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Ya, baik.
1: Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan apa ini?
7: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
7: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih.
2: Nah,
7: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
4: Waalaikumsalam.
7: Kenal Bapak.
4: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya.
4: Bantu kan.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi silakan.
2: Baik, silakan
4: oke,
2: Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau belum ditanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga nah. Pohon yang heroik juga, nah. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu nggak,
2: nggak
4: yakin bisa cukup ke mbak. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya itu ya untuk apa disimpan.
2: Oh justru begitu ya.
4: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
2: Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak? Sosok tertentu.
4: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya ya, kita sadar saja tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
2: harus genap
4: ya, itu ya. Intinya seperti sudah biasa gitu.
2: Wah, tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari kota Ambon Pak, kenapa harus pohon beringin, misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
4: ya, itu
2: ada beringin, kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
4: Saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini nggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah, itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya Pak.
1: Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica coba, Bapak Ari mempercayai enggak bahwasanya mereka ada di situ?
4: Iya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
4: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya.
4: Termasuk kalau pohon kersen nggak ada.
1: Oke.
4: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
1: Tetapi
4: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya.
4: Itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia. Hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah.
1: Baik, kalau begitu
8: salam lagi nih Pok ya.
1: Apa lagi tuh Mas Roy?
8: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya datang Solo?
4: Satu pule, dua randu alas namanya, itu harus tahu.
1: Oke dah.
4: Itu pohon-pohon heroik gitu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
4: Wajib itu.
1: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi Pak, ini berbagi cerita aja Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
8: Baik, terima kasih Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pop, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati kemarin. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan, relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung, bukan melarang warga berdagang. 3 lokasi yang disiapkan yakni Lokbin Kramat Jati, Lokbin Cililitan, dan Lokbin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang.

Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 digelar di Watu Gambir Park, Desa Karang, Karanganyar, Jawa Tengah sejak kemarin hingga 29 Agustus mendatang untuk mendorong film menjadi bagian dari budaya desa. Titus Supono Aji, dosen prodi film dan televisi ISI Surakarta mengatakan, kegiatan ini mendekatkan teknologi dan pengetahuan perfilman kepada masyarakat desa melalui berbagai loka karya. Jambore ini diharapkan melahirkan lebih banyak sineas desa yang berani berkarya dan menampilkan identitas daerahnya ke tingkat nasional hingga dunia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresna Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan.

0: Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

Madura terkenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rauge tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya balai?
5: Oras dongan, puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totongin arara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ah mesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Sutresna budaya kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Selain mempermudah komunikasi dan mempercepat penyebaran informasi, media sosial juga menghadirkan tantangan berupa maraknya informasi palsu atau hoax, ujaran provokatif, serta berbagai konten yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk semakin cerdas dan kritis dalam menggunakan platform digital. Fenomena tersebut menjadi perhatian komunitas Jogja Menyapa, salah satu komunitas penggiat media sosial di daerah istimewa Yogyakarta. Melalui kegiatan bertajuk Peran Media Sosial dalam Menanggulangi Penyebaran Hoax serta Edukasi Penggunaan Media Sosial Secara Bijak, Ketua Komunitas Jogja Menyapa, Tommy Samudra, mengatakan media sosial merupakan salah satu sumber informasi yang paling cepat diakses masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengguna memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang diterima maupun dibagikan telah melalui proses verifikasi sehingga tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi yang menyesatkan. Beralih ke informasi lain, dimsum mentai menjadi salah satu inovasi kuliner kekinian yang semakin diminati masyarakat, khususnya para pecinta makanan modern. Perpaduan dimsum lembut dengan saus mentai bercita rasa gurih pedas memberikan pengalaman rasa yang unik dan menarik. Salah satu pelaku usaha yang menghadirkan kreasi tersebut adalah Dimsum Memayu. Pemilik Dimsum Memayu, Afi, menyampaikan bahwa saus mentai yang digunakan diracik sendiri agar sesuai dengan selera masyarakat lokal. Menurutnya, inovasi pada saus menjadi kunci utama agar produknya memiliki karakter tersendiri. Demikian saya, Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suka sami suka, kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Engge sugeng sonten Sutresna Budaya ngaturi pambagya wilujeng katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon tansah sehat lan ugi semangat ngaten nggih Sutresna Budaya. Wonten ing sonten menika panggen malih wonten ing atur giaran suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Wonten ing giaran sonten menika dinten Kamis Legi, sedaya kaping 27 bulan Agustus warsa kalih 2016 nggih Sutresna Budaya. Sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng nderekaken giaran suka sami suka ngantos ing mangke kirang langkung tabuh gangsal sonten ngaten nggih Sutresna Budaya. Monggo katerakan lagu-lagu dangdut Indonesia wonten ing kemis wonten menika Sutresna Budaya dumateng panjenengan Sutresna lagu-lagu dangdut Indonesia. Sumangga mangke saged nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lalu kilomantar WhatsApp program mambat wonten ing 00 sekawan-sekawan 0066 ngaten Yesus Tresna Budaya. Lan lelagon dangdut Indonesia kang badhe katerakan menika sudah ada 3 lagu. Nah, menika wonten Andaikan Kau Datang, ugi wonten Bawalah Cintamu, lan ugi wonten Cinderella. Ah, monggo saged pun pilih Yesus Tresna Budaya 3 lagu menika. Monggo lumantar telepon kula bikak wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi lumantar WhatsApp program 4 monggo ugi saged nyawiji wonten 0 gangsal 0 sekawan-sekawan 0066. Ingkang lumantar telepon lagu rumiyin monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Kula suka.
1: Baijem suka.
0: Sedaya sami suka.
1: Kalih sinten Mas?
0: Kalih Baijem.
1: Oh nggih.
0: Mangga Baijem sehat ta Baijem?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sepundi
1: Mas Gilang?
0: Pangestunipun Mbah Ijem.
1: Oh nggih. Lagune nderek ingkang Cinderella.
0: Si napa Cinderella?
1: Nggih.
0: Cinderella nggih Mbah Ijem nggih.
1: Nggih.
0: Monggo kintunipun.
1: Kentune kagem Bu Sri Utami.
0: Nggih.
1: Bunda Tuwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbak Anggun, terus Mbah Paimen yang gua, Pak Sagio,
0: Sinten Malik,
1: Pak Untung Raharjo, Lek Yanto Candiabang, Lek Yanto Ngrogol, Mbah Surotrise, Butarmi, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka.
0: Ngaten Mbah Ijem.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem. Rawuhipun monggo Sutresna Budaya pun lajengaken malih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mas Bilang Sutawiyoso.
0: Inggih, sugeng sonten saking Purworejo menika. Pangestunipun Pak Bambang Sutarno ugi mugi tansah sehat sedaya keluarga nggih. Alhamdulillah. Niki saged nomor kalih Pak Bambang. Biasane nggih to ben 70 nika e. Nggih, monggo lagune menika.
2: Andaikan kau datang.
0: Nggih, andaikan kau datang.
2: Nggih, kagem Mbah Paijem nembe kawon.
0: Nggih.
2: Terus Mbak Ana, Mbak Eni, Mbak An, Mbak Anggun.
0: Nggih.
2: Mbak Ite, Bu Mbak Pipi, Putri Jaya, Putri Tami, Putri Konaku. Sisiro, Pemuda, Putarmi, Kurani Bajuri yang sama satu. Bu Yanu Asri, Bu Yayu Kueni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Widya Ningsi, Masipun, Mbah Noya, Pak Giman Tebuan, Pak Perkenteng Rejo, Pak Damaskus, Romo Yuno Moto Biago, Romo Ngadiono, Romo Khusus Biago sekalian, Pak Sasyo, Pak Mugiono, Pak Kening, Mas Krian, Mas Yudi Kueni, Mas Di Pontosari, Pak Sagio, Pak Kasiono, Pak Ruslan, Pak Lahasari, Pak Tonto Sami Galuh, Pak Dipaimin, Pak Tupar, Pak Wening ki Joko Bodo ki Kumbakarna. Nggih lan langkung pagi Kang.
0: Kagem sedaya mawon nggih Pak Bambang.
2: Tugas tugas ngantos tari purna mangke.
0: Nggih. Matur nuwun nggih sugeng sonten Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo kalawan nggih. Lanjut lagi Sutresna Budaya monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Sonten suka sami suka Buyut Bilang.
0: Sugeng sonten Mbak Buyut.
1: Pundi pawarto?
0: Pangestunipun Mbak Buyut ugi mugi tansah sehat sehat keluarga nggih.
1: Alhamdulillah Bapak Ibu sehat
0: kok. Alhamdulillah sehat.
1: Salam kagem Bapak Ibu nggih.
0: Lah nggih, Mbak Yun matur nuwun.
1: Lakunipun andekan
0: kau datang.
1: Andekan kau
0: datang. Nggih, siap Mbak Yun.
1: Atur salam kagem Mas Gandan Sarno matur nuwun, kagem Mak Ijem, Pak Dipaimin, Bapak Tumpar, Pak Tumiti, Dimas Yanto, Sayekan lan Dimas Yanto Sandiabang, Bapak Adari. Bapak Untung Raharjo wonten ing Kulon Progo, Mbah Yono wonten Wirasaban tukeng sonten Mbah.
0: Nggih.
1: Roslan, Romo Heri Sadono, Mbah Yu Duru Gentong, Mbah Dimana Rian.
0: Nggih.
1: Pul. Kagem Bapak Sardio, Mbah Dimana sampun nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, Bapak Sardio, Dimas Dirjo Sumarto, Mas Dila, Bapak Kasiono, Bapak Jumangin, Romo Nadi Mursari,
0: Mbak Ngocok,
1: Ing Gadung Sari, Sugeng Sonten, Pak Wagianti, Di Supriyati, Om Bening,
0: Ngaten,
1: Adik-adik RCG, Busri Utami, Bapak Sagio, Ki R. Joko Budo, Dimas Sukabdo, Imo Giri, Bapak Ibu Tudo, Yan Mase, Bu Tarni, Bu Karsiti, Pak Pudi Greito, Bu Yayu Kweni, Dimas Yudi, Diajeng Widyaningsih, Bu Sriwi, Mami Satika, Ibu Yayu Pak Jalan Parit,
0: Yaten.
1: Mas Adi Pontosari, Bapak Sumar Kedayu, Romo Narto Indro, Pak Purkenteng Rejo, Dikmer Bujur, Mbah Suro Wonten Trisik, Bapak Damaket, Uki Kagem, Bapak Suwardi Nengan, Mbah Man Pengase, Lek Dono, Bu Siti Wonten Bangun Papan, Mbak Anggun, Mbak Titit, Mbak Titut, Prayogi,
0: kagem,
1: Agen Sedoyo Kemawon, Klebet, kagem, Romo Yuwono Marto Diardo, kalian Romo KRT Projo, Hati Kusumo Eng Pengate.
0: Tinggi Mbak Uyut.
1: Sedoyo Kemawon, deh.
0: Nyaten.
1: DPD, Sedoyo Kulo Tawa.
0: Tinggi.
1: Suka, Sami suka, Buyut Gilang suka, Kulo suka.
0: Sedaya sami suka.
1: Sugeng santen.
0: Sugeng santen. Matur nuwun Mbah Yu Dwija ingkang gawaten ing Karangmojo kalawan nggih. Monggo pula jengaken malih Sutresna Budaya sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen. Suka sami suka.
0: Kula suka.
3: Sampeyan nggih suka.
0: Inggih.
3: Sedaya sami suka-suka.
0: Heeh.
3: Siaran wonten ing RRI
0: suka
3: GLSTW
0: iya
3: Supawiyoso.
0: Iya Tante Wagianti
3: terus.
0: Mangga Tante Wagianti sehat ta
3: pengasunipun Dimas
0: alhamdulillah
3: ngati nesu arep mlebu ra iso
0: apa
3: ora iso ketemu wong ganteng-ganteng ora iso turu aku
0: sono. Waduh guayane ra iso turu jare. Padahal yang lintak ya ta.
3: Rasa kayak gue ngingat-ingat kok.
0: Iya.
3: Arep krungu suara nama kok Rais.
0: Wah, nggih niki saged lebet. Nggih ta, Bu Agianti.
3: Nggih, lagune napa niki, Dimas?
0: Lagune dangdut.
3: Dangdut.
0: Nah, nggih. Andaikan kau datang, bawalah cintamu Cinderella.
3: Waduh, bawa cintamu Cinderella.
0: Nah, sing pundi? Niku rong lagu lho, bawalah cintamu, gak terus Cinderella.
3: Bawa cintamu Cinderella.
0: Nah, sing pundi niku kalih lho lagu
3: niki. Bawa cintamu.
0: Ya. Akhirnya kok ana Cinderellane kok ya bingung.
3: Lah wong nang Cinderellane kesanu ge, bawa cintamu.
0: Iya, ya. Oke. Kinten-kinten.
3: Assalamualaikum.
0: Kagem sinten?
3: Kagem Bunda Dwija menika wau.
0: Nggih.
3: Lajeng Mbah Yono, Mbah Yono wirasaben wong dalu lajeng maringi kenthong gong sisan kalih kendang sisan kalih anu napa.
4: Waduh. Kok ngerampok nek niku jenenge.
3: Timbale
4: meng kenang ya.
3: Ala meneh kur kenang plangtong plangkep jane bakul es.
4: Heeh, mesya kok malah poin.
3: Kula tenggang nggih Mbak Yono, kenang gong sak pokoke sak
4: sak perangkat gamelan.
3: Sokor sak dalange.
4: Ah, ya ah. Anggere ra bayar ta ya.
3: Nggih, lajeng Pak Bambang Sutarto, Mbah Mus Tanjung Pinang.

yang dipilih ada paling banyak menika. Wonten andaikan kau datang lan ugi Cinderella menika ingkang menang Yesus Tresna Budaya. Monggo tetep nyawiji wonten ing giaran Suka Sami Suka.

bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Sejatosipun boten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning no sejatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.

0: Berobat erani ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tak sempat teringatur giaran suko sami suko kulo suko panjenengan suko lan sedoyo sami suko. Tapi ngaturakan kalau wonten Sutresno budaya andaikan kau datang lan ugi wonten Cinderella menika Sutresno budaya nggih wonten santen menika monggo Sutresno budaya saged nyawiji wonten ing telepon ing mangke katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0666 sinambi menapa kemawon sumangga nyawiji wonten giaran suko sami suko. Lagu yang pada katakan yang makan jadi terkenal butuh, makanya saya pun pilih malih. Wonten aku sayang banget sama kamu, aduh. Ugi wonten bis sekolah. Lan ugi wonten hanya insan biasa, monggo terkenal butuh yo. Saya pun pilih kalau bika yang lumantar telepon. Sugeng sonten suko sami suko.
1: Sugeng sonten suko sami suko, Mas di LSTW.
0: Sugeng sonten, Mbak NJ. Langis tu ni pun bahan aja kisah tambah.
1: Alhamdulillah. Neng di Gus Dur dan orang Melu.
0: Nen? Gus Dur dan orang Melu. Saya kira wes orang ada di siji.
1: Oh, di sana. Bahaya.
0: Enggak.
1: Masuk tukaran kita tidak.
0: Cak tukaran kita bah dong ngayil ngayil lah. Mula gak terus dipisah.
1: Padha ngayal.
0: Ndak ngayal banget engko.
1: Aku tak bis sekolah we.
0: Bis sekolah? Heeh. Nggih, siap Mbah Noya.
1: Ngarepku ki esuk ambene esuk ki nang bis sekolah.
0: Napa nggih?
1: Iya,
0: pirang-pirang. Oh, nggih to.
1: Salam, salam.
0: Monggo kagem sinten, Mbah?
1: Rama Singadiono, Rama Dudur, Rama Yono, Rama Narto Indra. Mami Sartika karo Yang Sasmito Murti, Pak Dipaimin.
0: Nggih.
1: Mbah Yono. Mbah Kumbakarna lajeng wonten Bu Eyang Eyang Parno, Bu Tijo kalih Bu Saginem.
0: Nggih.
1: Bu Yanwasih, Bu Wagianti, Bu Supriyati. Mas Yon kalih Pak Pening, wonten Pak Yanto kalih Yurgi.
0: Nggih.
1: Mbak Ana Yusirup, Mbak Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni lajeng wonten Pak Sunardi Mursari ki Bandung Bondowoso ki Joko Budo
0: nggih
1: ki Resi Seto ki Rukun Werdo ki Sabu Jagat lajeng Pak Kasiono Mbolawen Pak Sasio Pak Sawio Pak Sagio Mbah Suro Pak Sumar lajeng wonten Pak Tupar karo Mbah Giman
0: nggih
1: Pak Toro lajeng wonten Pak Dapat dengan yang kadilayar ya Pak Supoyo.
0: Jee.
1: Mas Ardi, Mbak Pipit, Mbak Didut.
0: Ngeten.
1: Bu Sriwi karo Bu Wigati.
0: Cinten malih Mbak.
1: Bu Sri Utami.
0: Jee.
1: Bu Sri Bonagung, Yugo Prak, Yumudo. Terus gue kabeh ya Mas Yo.
0: Kabeh baik ya Mbak ya.
1: Kabeh baik. Tunggu. Terus satu lagi nambah Mus Tanjung Pinang.
0: Oh, anjir, Mbah Naya anjir.
1: Matur nuwun mawon, salam sehat bersama Perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, Mbah NY. Lanjut lagi Sutresna Budaya monggo. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, Mas Kirang suka.
0: Sedaya sami suka. Monggo, monggo, nggih, tas pundi wajar jiyo. Pangestunipun kundur Pak Sarjio ki sehat to nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nderek remen Pak Sarjio.
2: Lagune ta kuwi?
0: Lagune menika wonten 3, aku sayang banget sama kamu, bis sekolah lan ugi wonten hanya insan biasa. Tuh, ingkang pundi?
2: Sayang banget kalau
0: wah, sayang banget Pak Men nggih Pak Sarjio. Nggih.
2: Assalamualaikum nggih.
0: Monggo kagem sinten Pak Sarjio?
2: Kadepen Mbah Noya nggih.
0: Nggih.
2: Mbah Noya sing sonten Budu Ijo, sing satu Budu Ijo.
0: Nggih.
2: Wonten Mbah Ijim wonten niko wonten babatan.
0: Nggih, Piyungan.
2: Nggih. Mbah Wagianti, Mbah Sudiyati, Mbah Yeni Patuk.
0: Nggih.
2: Mbah Supriyat, wonten Bu Yanwasih. Paris menjadi Benny, kemudian Budi Bonagung, Budi Utami, Budi Swatmi, kemudian Panasi Mursari, kemudian Tiga Joko Budu, Pak Yono, kemudian Pak Bujo Sebagio,
0: kemudian
2: Romo Yono atau Tiasa,
0: kemudian
2: Mas Ibul, Mas Mamat, Mas Yudi, Mbak Nekutin, teman-teman, Pak Tumidi, kemudian Dopar.
3: Nggih.
2: Pak Umar. Wonten Bapak Sutarno.
3: Nggih.
2: Wonten Romo Narto Indro, Mbah Suro. Wonten niko Pak Kasiono wonten Bolawen nggih.
3: Ngaten.
2: Wonten Mas Rian. Nanti Bajuri.
3: Nggih.
2: Wonten Mami Sartika. Jumudo. Wonten Romo Haji Ngadiono.
3: Nggih.
2: Wonten Mbak Enio Bu Sriwi nggih.
3: Nggih.
2: Wonten Mbak Pipit, Mbak Titut, wonten Bu Tarmi, wonten Bukar Siti.
3: Ngeten.
2: Jadi ya, wonten Mbak Pak Dipaimin nggih.
3: Nggih.
2: Wonten Pak Sagio.
3: Ngeten.
2: Wonten niko Dimas. Ini ya, Mbak Tiga.
3: Sinten?
2: Kantul sih, sinten niko.
3: Waduh, kathah Mbak Tul. Sedaya mawon ngaten Pak Sarjio.
2: Nggih.
3: Oh nggih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sarjio dari Jati Mulya menika nggih. Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka.
4: Awil jeng sonten ugi suka sami suka.
3: Kula
4: suka. Kula suka. Suka.
3: Nggih.
4: Mas Gilang suka, sedaya suka, monggo-monggo sami
3: Aduh, iya, sami suto. Monggo-monggo Mas Rian. Alhamdulillah sehat Mas Rian niki, sehat ta niki?
4: Nggih, alhamdulillah nderek remen. Nggih, pangestune Dimas Uki.
3: Nggih.
4: Dayanipun.
3: Alhamdulillah nderek remen Mas Rian.
4: Matur nuwun dumawah dhewe salah dumawah sami-sami
3: mekaten. Mekaten Mas Rian
4: nggih. Tendangipun jek penjemamis nopo?
3: Niki wonten aku sayang banget sama kamu. Ugi wonten bis sekolah. Wonten ugi hanya insan biasa. Lho.
4: Aku hanya insan biasa.
3: Heeh, hanya insan biasa nggih.
4: Iya.
3: Nggih,
4: kesehatan sekeluarga atau
3: amin. Amin,
4: Mami Sartika mongah-mongah.
3: Nggih.
4: Pak Jono kalian Pak Yanto teng Grogol. Margo dadi Segan Sleman geng sonten. Pak Yanto candi pangkalan Ibu Romo Yono Marto Diarjo Budi Duwijo Bu Wadiyati Bu Sakinem Bu Yanu Bu Sri Utami Bu Sri Pon Agung. Wonten Bapak Sumar teng Sedayu Pak Bambang Sucarno Bapak Sagio Lek Gono Kirupun Mbah Suro wonten Pak Untung nggih geng sonten.
3: Wonten
4: Pak Adhari teng Mantingan Salam Magelang geng sonten. Bapak Tumidi teng Keranggan Galur nggih geng sonten. Nggih prayoginipun Mbah-mbah Ijem nggih teng.
3: Oh nggih. Piyungan,
4: nggih. Sugeng sonten, nggih prayoginipun.
3: Kagem.
4: Oke, mangkang midhangetaken acara punika, mugi-mugi tansah diparing kesehatan sedayanipun.
3: Amin.
4: Nyuwun pangapunten.
3: Nggih, Mas Rian.
4: Nggih, kapun Dimas, Dimas Kilang.
3: Nggih.
4: Ganteng, lentur
3: kuning. Aduh, ya. Nggih,
4: sugeng siaran, kita tansah diparingi kesehatan keluarga, makai salam kagem Bapak teng dalem.
3: Oh, nggih, matur nuwun. Nggih, mengke kula tekak.
4: Diaturaken.
3: Adalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Mas Rian. Wah, niki jan diajari anu niki. Mengke kula tekake nggih Mas Rian nggih, ngaten ta nggih. Matur nuwun. Pun lajengaken malih monggo sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka digilang sabagus.
3: Nggih, simbah, ku sing gagah. Wah, pangestunipun, ayo niki sehat to niki.
5: Sehat panas.
3: Sega guyune iki jan sehat iki jan wah. Mentok sehat e. Mau ditagih le Bu Wagianti lho.
5: Wah, lah enggak, aku guyu iki njaluk tenang lah. Kita digilang.
3: Pripun?
5: Lah nek ana Solo ana Yogya ra sing Yogya niku sase iki kan Sindro Pela.
3: Nggih.
5: Sing Solo ya Sindro Pela.
3: Nggih.
5: Lah men katon kenang iki sing kira-kira bentukane sing gedhe sing cilik
3: ngene iki. Wah, arek Wagyanti niku milih sing gedhi.
5: Ha aku nek jalur rak kon melu Mbah Yono.
3: Nggih.
5: Jadi iki lagune napa?
3: Lagune Aku Sayang Banget Sama Kamu ugi wonten Bis Sekolah lan ugi wonten Hanya Insan Biasa.
5: Sayang banget iku.
3: Wah, sayang banget ya, Mbah.
5: Nggih.
3: Nggih. Kagem sinten, Mbah?
5: Kagem Bu Dwijo.
3: Nggih.
5: Sampun maturun Bu Dwijo. Lajeng Bu Agianti, Bu Agianti. Saya arep njaluk kenong sing trepes sama sing mentul.
3: Sing mentul.
5: Lajeng kagem Bu Tarmi.
3: Nggih.
5: Ing Demangan Baru lajeng Bu Pipit, lajeng Bu Sri Bonagung, lajeng kagem Bu Yumudo, lajeng kagem Sri Bu Sri Utami, lajeng kagem Bu Sasmito, lajeng Mbah Noyo, Mbah Noyo, lajeng Pak Nadi Mursari, lajeng Pak Sarjio Jati Mulyo, Mas Saiful, Ki Joko Budu, Romo Yu, Pak Narto Indro, lajeng Pak Tumidi, lajeng Pak Yanto Grogol.
3: Oh nggih.
5: Lajeng kagem Mas Rian Payek wau.
3: Oh iya.
5: Nggih sing kemek wau.
3: Nggih.
5: Lajeng kagem Ki Joko Budu, Ki Kombo Karno.
3: Nggih.
5: Langkung Prayogi kagem sedaya kang mawon Dik Gilang.
3: Ngaten nggih, Mbah.
5: Biji-biji kula kentuni sedayanipun.
3: Sedayanipun.
5: Kagem Dik Gilang.
3: Nggih, Mbah.
5: Sugeng makaryo ngantos paripurna pinaringana kesehatan.
3: Amin.
5: Lancar rezekinipun.
3: Amin, Ayana.
5: Matur nuwun.
3: Sami-sami matur nuwun. Mbah Ayana matur ing Wirasaban. Sugeng santen suka sami suka.
6: Sugeng santen suka sami suka, kula imogi mlebet.
3: Monggo Pak Sunardi menapa?
6: Gila ya.
3: Sami sehat to Pak Sunardi?
6: Alhamdulillah,
3: alhamdulillah. Amin amin.
6: Ayam tentrem segar kuarasan murah rezeki ning lumintu.
3: Amin amin matur nuwun Pak Sunardi.
6: Kula lakune nderek Pak yang Yono niku.
3: Oh nggih nomor tunggal
6: nggih.
3: Oh nggih, kintunipun Pak Sunardi.
6: Kalian Pak Sarja Jati Mulyo, Pak Ibu Tarmi, Ngeten Deman Baru, Kasung Pak Supoyo, Firwan Werdo, Ki Pombo Karno, Ki Panjung Bondoso, Ki Joko Budo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian, Pak Busri Utami, Busri Bonagung, Kasung Kagen Pas Pak Sabio, Sedaya kemawon
3: ngaten Pak Sunardi. Inje sami-sami matur nuwun. Pak Sunardi Mursari Timur Pasar Imogiri je. Mugi tansah sehat Pak Sunardi je. Lanjut yang ada di WhatsApp Sutresna Budaya je wonten Mbah Jia menika sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang sugeng sonten sugeng tugas siaran je mugi njenengan tansah sehat. Amin. Salam kagem Ibu Dwijo wonten ing Karangmoce Ibu Tarmi Pak Haji Ngadiono ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka salam sehat kangge kita sedaya nggih. Monitor ugi penyiar ingkang midhangetaken acara menika lagunipun Derek Kemawon. Matur nuwun. Salajengipun menika wonten Pak Supoyo sugeng sonten.
7: Suka sami suka. Kula suka Mas Gilang Sutawiyoso suka nggih.
3: Inggih.
7: Piyambak to Mas.
3: Piyambak menika.
7: Kula niki nembe guys wonten ing anu niki Jati Pura Trucuk.
3: Woi, Trucuk.
7: Salam-salam nggih.
3: Nggih.
7: Kagem Pak Nardi Mursari.
3: Ngaten.
7: Pak Sutoro, Pak Tupal, Pak Ngadiono, Pak Sajio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo. Ki Wawanaka, Ki Rusiseto, Ki Damaskes, Pak Tumidi, Pak Rimbang, Ki Basuro, Bu Wagianti, Bu Dijo,
3: Sinten Mali,
7: Pak Kasiono, Bu Tuti, Joko Yudan, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Lan Kagem Sedaya, Ingkang Mirengaken, Suko Sami Suko, Ing sonten menika.
3: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo nggih. Salajengipun menika wonten Pak Kasiono sugeng sonten.
8: Suka sami suka sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso.
3: Nggih.
8: Kula Pak Kasiono mbolawen trogadi kintun salam katur. Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Sutarmi Demangan Baru,
3: Inji.
8: Ibu Dani Patok, Ibu Supriyati Tunggul Timur,
3: Inji.
8: Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Kirsi Seto wonten ing Dalan Timoho,
3: Ki
8: Rukun Werdo, utawi Pak Mariono wonten ing Mejing Wetan.
3: Ngeten.
8: Pak Sarjio Jatimulyo, Pak Sagio Kretek Jalan Samas,
3: nggih.
8: Pak Supoyo Kadilayar Klaten, Mbah Suro Trisik,
3: nggih.
8: Sokatur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prumbat Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Gilang Sutawiyoso.
3: Matur nuwun
8: Mas Gilang.
3: Sami-sami matur nuwun Pak Kasiono nggih, tansah sehat. Mbak Anggun menika nggih, sugeng sonten Mbak Anggun.
9: Assalamualaikum Mas Gilang, Mas
3: Waalaikumsalam.
9: Ya, Ajeng juga suka.
3: Iya.
9: Dari Mbak Anggun ya. Lagunya dari Ajeng nanti. Salamnya buat teman saja.
3: Ya.
9: Mbak Anggun ini baru batuk pilek ya.
3: Wah iya sama baru pilek. Semoga cepat sembuh Mbak Anggun.
9: Makasih waktunya. Mas Gilang tetap semangat.
3: Siap
9: ya. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggun. Ibu Tarmi menika.
10: Suka Mas Gilang suka sedaya sami suka Mas Gilang Ibu Tarmi nggih.
3: Monggo Bu Tarmi.
10: Nggih.
3: Oh nggih.
10: Manut Mas Gilang mawon.
3: Manut mawon.
10: Mboten nganu.
3: Nganu
10: napa? Sebab ke sedaya
3: kemawon. Oh nggih.
10: Ngaten. Niki. Matur suwun Mas Gilang. Nggih,
3: ngatos-atos Ibu Tarmi, sugeng sonten. Matur nuwun. Katurakan lagu rumpi Yesus Tresna Budaya menika. Lagu ini sampun pun pilih menika nggih wonten Aku Sayang Banget Sama Kamu. Lan ugi pun lajengaken menika wonten Bis Sekolah Yesus Tresna Budaya. Lan ugi ing mangke badhe katurakan ugi wonten ing kasih kek informasi wonten ing kabar berita jam 16 tadi jam sekawan sonten katon Yesus Tresna Budaya. Katurakan lagu Aku Sayang Banget Sama Kamu. Kalajengaken wonten Bis Sekolah. Tetep nyawiji wonten giaran Suko Sami Suko.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seterusnya budaya, BMKG menghimbau masyarakat pesisir selatan DIY mewaspadai potensi gelombang tinggi, di mana gelombang di perairan Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Samudra Hindia Selatan Jawa diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer dan angin timuran yang mencapai 17 knot atau sekitar 32 km per jam. BMKG meminta nelayan dan pengguna transportasi laut memperhatikan kondisi angin serta gelombang sebelum beraktivitas. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pendidikan bukan hanya mengejar prestasi akademik. Menurut Sultan, pembentukan karakter harus menjadi bagian utama dalam proses belajar. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan Laboratorium Alam SMA Kolose de Brito di Trimulyo, Sleman. Sultan mengatakan, kecerdasan buatan atau AI berkembang sangat cepat. Namun teknologi tidak dapat menggantikan proses manusia dalam menghadapi kegagalan dan membangun karakter. Laboratorium Alam diharapkan menjadi ruang pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kepemimpinan, kepedulian lingkungan, serta pengalaman belajar secara langsung. Bupati Sleman, Harda Kiswoyo, menilai fasilitas tersebut akan memperkuat pembelajaran kontekstual bagi para siswa. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI digital.
6: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
7: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
6: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
7: Iya dong.
6: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
7: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
6: Oh ya? Kenapa?
7: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
6: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
7: Ya.
6: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
7: Enggak dong, kek.
6: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
7: Ya.
6: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
7: Oke, kek.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh.

0: Berobat raring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng nyawiji wonten ing berobat raring ayu Jakarta. Wonten ing giaran suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Lan katur dumateng panjenengan sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah medhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz. Lan ugi saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming watering rri.co.id. Sampun katuraken kalawan Yesus tresno budaya wonten aku sayang banget sama kamu lan ugi wonten bis sekolah. Nah. Wonten malih tigang lagu monggo saged pun pilih malih sutresno budaya menika wonten istri setia, wonten pasrah lan ugi wonten nenekku pahlawanku. Monggo sutresno budaya saged pun pilih malih monggo wonten ing telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0066. Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Mangga.
1: Kula suka panjenengan suka.
0: Sedaya sami suka. Mangga-mangga Kang, sami sehat to niki?
1: Alhamdulillah pangestune pun kirang sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panjenengan keluarga niki.
0: Sehat saya lemu kabeh. Halo. Waduh. Mbah Ki Ajeng Genduren apa nggih mau nyusul Mbah Klitin apa nggih menika? Halo. Kang, waduh setunggal kalih tiga nggih, mangke pun nambali malih nggih. Wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten. Suka sami suka, Mas
0: Gilan. Nggih.
2: Suka penenan suka sami suka.
0: Sugeng sonten Bu Sri Utami menika. Sami sehat ya Bu Sri?
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Amin, amin, amin. Derek remen je Bu Sri Utami tansah sehat menika. Monggo Bu Sri Utami, niki lagune wonten 3.
2: Lagune kok nomor kalih,
0: Mas. Nomor kalih je wonten pasrah menika.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, nomor kalih. Monggo.
2: Bapak Azhari, Bapak
0: Ting,
2: Romo Yonus kalian, Bapak Triharjito, Kakem
0: Romo
2: Eri Sarjono, Romo Ibu, Kiru Kondredo, Pak Puji Graito, Kang Diono, Kang Dila, Bapak Sumar, Pak Sumar Diono, Pak Suwardi, dan Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Kakem Bapak Kasiono, wonten ing Bulawen, yang buat
0: nyaten
2: Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus ing Tanjung Pinang, Pak Mas Rian, Mas Mamat, Mas Hiki, Mas Ibu, Pak Ibu Yayu Kweni,
0: nyaten
2: Barang Kritis, Ibu Ponagung, Pak Mbah Isem wonten ing Bapak Tanjuna,
0: nyaten
2: Pak Sutarmi, Bu Salamah, Salimah, Yumudo, Yurati, Mami Kartika, Bapak Aseh Kupra, Kakem, Bapak Tumiti, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Mbak Suro, Trise, Lajeng Ki, Joko Budo, Bapak R. Sigit, Lajeng Kakem, Pak D. Paimin, Kalian Dik Momo, Jaho Kakem Romo Tijos Sebagio, sekalian Ibu Rudini, Ibu Sumi, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Bapak Sagio, Pak Mujiono, Pak Sunar Timur Sari, Pak Sudan Jatilan, Bapak Sukar, yang mendahulukan Emogiri, Kakem Ibu Pipit, Ibu Sukap, Ibu Martini, Ibu Sriwi, Ibu Widya Ningse,
0: Bapak
2: Kesupan, Kakem Ibu Bunda Dijo,
0: ngeten
2: Mbah Yono Minotaban, lajeng Mbah Noyo,
0: ngeten
2: Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Yanuarte, Mbah Noyo, Pak Ening.
0: Ngaten.
2: Ibu Mega, ngisaini pun kagem sedoyo.
0: Sedoyo kemawon, ngaten Ibu Sri Utami.
2: Kagem Gilang Sutowiyoso.
0: Inggih.
2: Tugas ngampai Purnomangke. Tansah manggil ayom ayam tentrem rezeki ingkang tansah bangun.
0: Amin.
2: Makaten.
0: Inggih.
2: Kulaturaken matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Sri Utami kalawan nggih sampun keparang nyawiji, mugi tansah pinaringan sehat. Salah jengipun monggo sutresna budaya sugeng sonten suka sami suka.
1: Nggih,
0: aduh. Aduh ya, sugeng sonten Mami Sartika. Waduh, ngatos-atos Mami ngunjuk riyen. Waduh. Dahar napa kok keselak niku lho. Iji.
1: Salam kasih sayang suruh.
0: Monggo.
1: Muah. Pendengar sehat, penyiar paling sehat.
0: Apa di kabar?
1: Dapat kita.
0: Iya. Sehat Walandro.
1: Wah, yang terus kan bekas aku kolinan.
0: Wah, napa niku artine?
1: Yang terus nak jalaran sekolah
0: kulino. Wah, jan. Wah, werni-werni ya Mami Sartika. Jadi kang banget sehat ya Mami. Monggo lagunipun ingkang pundi?
1: Nganu, napa niku? Nenek.
0: Nenekku pahlawanku.
1: Nenek.
0: Wah, ya, nenekku pahlawanku.
1: Nggih. Mbak.
0: Bu Sri Utami.
1: Pak Sri Utami matur nuwun kagem Mbah Noyo Putrijo Mbah Yono Romo Yung Bambang Pak Bambang Sutarno.
0: Nggih.
1: Mas Pak Ruslan Sembako, Mas Pariono, ke Mbak Pipit, ke Mbak Yumoto, Mas Yan Gemes, terus Pak Yanto Soyo Yanto, Mas Wawan Haka, Mbak Sri Bon, Mbak Sri Soyo Sri, Mbak Yayu Soyo Siayu, Mbak Mandore Polen, Mas Yudi Gweni, Aldi Ponco Sari, Mbak Suro, Mas Pariono, Sri Sirto, Mbak Pipit, Mbak Nane Bajuri, Mbak Yeni, Mbak Bikati, Mbak Kianti, Mbak Sriwi, Pak Wening, Mbak Biman, Mbak Mus, Mbak Mas Kano, Mbak Par,
0: Pak Tupar.
1: Pak Tupar.
0: Inggih.
1: Kagem Mbak Yeni.
0: Nggih.
1: Terus kagem.
0: Nggih.
1: Sedaya
0: kemawon nggih Mami Sartika. Sami-sami Mami Sartika matur nuwun sanget tansah sehat nggih. Matur nuwun Mami Sartika wonten Klisat Minggir Sleman. Ula jengaken malih sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Sugeng sonten Mbah Mus tamu. Tamu tebih menika monggo-monggo mampir.
3: Nggih, sampun dipun napa

0: Mikalu, Pak Kasiono wonten ing Bolawen.
1: Ngeten, Ji.
0: Pak Ribang kangge Romo Yuwono Marto Diarjo.
1: Ji.
0: Romo Tujo Subagio, Romo Kasiono. Pangkung saya kat kangge sedaya mawon Mas.
1: Sedaya mawon ngeten, Ji, Mbak Mus. Sami-sami, Ji, Mbak. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Mus matur Canjung Pinang kula wonji. Sawingkingipun malih monggo sugeng sonten suka sami suka.
2: Wilu sonten suka sami suka. Panjenengan suka kula nggih remen.
1: Eh inggih, saya sami suka.
2: Ya sami suka nggih.
1: Niki saking pundi niki?
2: Niki Mayudan Pak Tirto.
1: Pak Tirto wonten ing Mayudan?
2: Nggih.
1: Lah sami sehat ta Pak Tirto?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nderek remen. Inggih Pak Tirto, monggo Pak Tirto lagunipun ingkang pundi menika?
2: Nomor siji wae napa nggih?
1: Istri setia.
2: Nara ngoten.
1: Lah ingkang menika? Nggih. Nggih, setia gak gemati nggih to.
2: Nggih,
1: nggih,
2: setia.
1: Lho, nggih. Injih.
2: Nggih.
1: Tas pundi?
2: Dereng kagungan apa mpun?
1: Oh, dereng.
2: Nggih.
1: Amin. Nggih.
2: Setia.
1: Ah, amin Pak Tirto jih matur nuwun. Monggo kitunipun.
2: Nggih, kagem Mas Adi.
1: Nggih.
2: Mas Glendi, Pak Paimen go.
1: Ngaten.
2: Bayu. Di Kumbokarno Yumudo kami Sartika Golawau Mas Rian Bodo Mbak Noyo Mbak Cio ini saya mau
1: ngerti J Pak Tirto
2: kasih lekantuk ya
1: dong J matur nuwun J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tirto terima yutan kalau J berlat singakan malih monggo sugeng sonten suko sami suko.
3: Sugeng sonten suko sami suko.
1: Kula suko.
3: Suko panjenengan suko
1: sedaya sami suko suko. Monggo akhirku ingkang tansah sehat bergenggeng. Tambahane napa niki mau? Tambahane napa tansah napa?
3: Teges.
1: Wah, jan teges niki ya kirukun.
3: Teges.
1: Amber genggeng. Monggo. Kirukun lagunipun?
3: Lagunipun Estri ingkang setia wau.
1: Estri setia nggih, siap.
3: Dan Pak Sinten niku.
1: Menika wae Pak Tirto, wonten Mayudan.
3: Oh, nggih.
1: Nggih.
3: Perkenalan oleh Pak Tirto.
1: Ah. Ya. Injih kirukun.
3: Unani bajuri.
1: Ngaten.
3: Injih. Agung Guswijo. Tante Wagyanti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi.
1: Injih.
3: Mbak Mami ingkang muah-muah wau.
1: Ah, ngaten.
3: Bu guru lan Bu Rantan Tipun, Bu Sasmito Murti, Mbak Titut, Mbak Karmi, Mas Kasiono Inggulawe, Mas Ibu, Mas Mamat, Mas Ardi, Mas Rian Ingkang Kemayer, Romo yang terajeng. Kagem Romo Ngadiono, Romo Yuwono. Kagem Pak Sunar, Pak Sumar, Pak Tiyat.
1: Ini
3: Giono niku. Kagem Pak Sarjito, Pak Supoyo, Pak Tumitin, Buah Glendi, Pak Sawyo, Pak Paimin, Pak Jamak.
1: Sami-sami matur nuwun kirukun wredha ingkang tansah teges sehat bregenggeng. Injih kalajengaken malih kang lumantar WhatsApp menika Sutresna Budaya matur nuwun kang sampun nyawiji menika wonten Pak Tupar sugeng sonten Pak Tupar.
4: Suko sami suko, kulo suko panjenengan suko, setio sami suko, suko sonten Mas Gilang dari Atur Salam.
1: Monggo.
4: Agung Budi Jo Bagianti Yusirup Yumudok Bu Supriyati Putaran

0: punani bajuri pumami saretika pututi jogoyutan pusri utami buyayu stoyayu lek kono mbah noyo mbah noyo mbah mustanjung pinang mbah surotrisik pak bambang sutarno pororjo pak kasih ono mbulawen kikumbu karno krisis setor motujo sekeluarga rumaji ngationo
1: ngaten
0: lajeng kirukun werdo mbah neklendi pak rimbang pak sarjio pak sakio pak sawio pak supoyo pak suwarti nengahan
1: nji
0: saini pun kagem sedoyo kemawon mas kilang sugeng tugas ngantos paripurna lan wo pilih kuntur ngantos atos kulo sekare derek mawon
1: matur nuwun nji pak tupar. Salah jengipun menika sugeng sonten perumpat daring ayu Jakarta Mas Gilang Sutawiyoso sugeng sonten suko sami suko saking Romo Yuwono Marto Diarjo wonten ing Danurejan Jogja menika nggih kirim kagem Ki Joko Bodho Pajangan Kirukun Werdo Ibu Dwijo Mami Sartika ugi wonten Ibu Sri Bonagong Ibu Wagianti Bumi Kang Gunung Kidul Yu Mudo Bu Sri Utami Bunani Bajuri Bu Yanu Asih Mbah Noyo Kiri Sisito Sedoyo Mas Yanto Ki Kumbokarno Yang Sasmito Mas Rian Bayak Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujo Subagyo Romo Narto Indro Mas Ipulwates Mas Mamat Pak Mujiono Ugi Wonten Pak Sarjia Pak Wawan Haka Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Kadilayar Mbah Mus Tanjung Pinang Pak Sumar Kagem Sedoyo Pendengar Perumpat Tera di Jogja Wonten Ibu Dibapan Sugeng Laras Kagem Menyar Sugeng Makarya Matur Nuwun Sugeng sonten Mbah Suro.
2: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka Mas Gilang suka Mbah Suro Trisik suka sedaya sami suka. Sonten punika pawartos saéto Mas Gilang sak keluargi mugi tansah sehat. Rejekinipun banyumili lancar barokah umure nggih dawa. Nggih Mbah Suro lagunipun nomor kali rasah kokean iki rasah kokean omong rasah kokean cerewet. Mbah Suro kintun salam kagem Pak Tumidi Pak Yanto tiga-tiganipun Kirsi Seto Mbah Gono Mbah Glendi Pak Tupar Pak Sagio Pak Sawiyo Mbah Min Pak Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Subagyo Ki Joko Bodho Ki Resi Seto Pak Rimbang Bu Agianti Bu Yanuasih Mas Rian Peyek Bu Saginem Bu Rubini Butarmi Bu Sri Jalan Paris Bu Sri Monjali Mami Sartika Mas Ipul Mas Mamat Mas Ardi Pak Supoyo Pak Wening Ibu Duwijo Yumudo Yusirup lan prayoginipun kagem sedaya kemawon boten kula piji-piji kagem Mas Gilang sugeng ayat tugas kantos paripurna kunduripun mangke ngatos-atos.
1: Hey, nggih.
2: Mbah Tris nang tomo, Mbah Haji Suparman, Mbah Haji Suprato ndak lali ngundane kok.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Kemawon dadan.
1: Dadah matur nuwun. Salajengipun menika wonten Pak Ruslan sumangga Pak Ruslan.
3: Sugeng sonten Mas Gilang Sutoyoso menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karangmojo Mbah Noyo lajeng Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Mas Rian Mas Ipul Bunda Yayu wonten ing kuweni Lek Gono Yusirup Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Supriyati, Bu Warni, Bu Wagianti, wonten Wareng, Pak Wening Wonosari, Mas Bambang Sutarno, wonten Purworejo, Ibu Tuti, Joko Yudan, pungkasanipun kagem Mbak Yeni, wonten Pado. Kula lagune nyuwun ing nomor setunggal. Wekdal kita kunduraken lepat ngusia pangapunten.
1: Matur nuwun, Pak Ruslan menika wae. Lanjut terus nawa budaya kata akan lagu rumin jih meniko wonten kale hingga pun bilih meniko wonten istri setia lanugi pasrah ngaten jih sutras nawa budaya semoga sutras nawa budaya segeng midang katakan tetap banyak wiji wonten ingkaran suko sami suko.

0: Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.
1: Mengenal rumah adat di Indonesia.
2: Rumah adat Provinsi Jambi.

Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran rumah pada setiap dindingnya, provinsi seperti Riau. Ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

0: Perempatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Tasimotri Atur Giaran Suko Sami Suko Tasimotri Pekdalipun Jis Sutresno Budaya Matan Yang Giaran Sotor Meniko Monggo Cekat-cekat Kemawon. Nah gitu, Sudah Tak Cinta lagu yang pertama Ugi Wonten Yang Tersayang Lan Ugi Wonten Yang Sedang-sedang Saja Jee. Langsung ke mawon yang lumantar telepon jisuk tersenawa budaya kalau bika watan yang salah sekawan 0333 sugeng sonten suka sami suka
1: sugeng sonten suka sami suka kula suka mas gilang suka
0: sedaya sami suka mangga mas ibul
1: sami sehat saya mas gilang
0: ngestu ini pun sak kunturi pun mas ibul keluarga sehat onggi
1: alhamdulillah
0: sedaya sehat kita
1: mau kiambaan
0: iki kiambaan iki
1: rencangnya tan pun di
0: niki pun dipisah gitu. Engko ndak ada nakal kebangetan ya, Cak.
1: Berarti pun di anu niki. Pun diwayuh niki.
0: Nggih. Ngaten Mas Ibul.
1: Mbak Betty mboten mlepet niki.
0: Mbak Betty mboten niki.
1: Terus sakit.
0: Mugi-mugi pun dangan niki nggih.
1: Oh,
0: nggih. Mugi menjang pun nggih. Amin.
1: Ya nggih.
0: Amin.
1: Kula lagune Sudah Tak Cinta.
0: Sudah Tak Cinta. Waduh, wis ra tresno.
1: Baru lagi.
0: Oh, lak ngaten. Ya. Nggih, kagem sinten monggo?
1: Kagem Pujayu dalam perang Rites geng sonten.
0: Nggih.
1: Terus niku tembak pipit Romo Haji Ngadiono. Sonten ugi agem Ki Kumbo Karno, Mbak Putar Semangat Baru nggih. Ugi Mbah Yono Wirasaban, Bu Akianti, Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Pak Dipaimen, Mah Yudi nggih. Mami Sartika, Putri Bonagung, Putri Utami, Mbah Mus, Pak Bambang Sutarno, Mbah Suro, Pak Tumidi, Pak Tupar, ugi wonten Ki Rukun Werdo, Pak Sumardayu. Terus Raden Joko Budu, Bunani Bajuri nggih, mboten sowan ugi kagem Mbah Niklendi, Lek Gono, wonten Mbah Diman, Pak Sunati Mosari, lan kagem Raden Joko Budu kepinahan sehat.
0: Ingat nggih. Monggo
1: mriyen wonten Bu Sriwi wonten Mondali nggih.
0: Ngaten nggih Mas Ibul.
1: Sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
1: Sedaya pamarsa sonten kumitangetan.
0: Inggih. Kang
1: Mas Gilang, Kang Dika Mas Gilang.
0: Nggih. Sehat. Matur nuwun amin. Sami-sami matur nuwun Mas Ibul. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo,
0: sugeng sonten.
2: Suka Mas Gilang suka banget.
0: Nggih napa?
2: Awong kena ya rame nih kaya ngono kaya
0: suka. Eli ramin ya ayu muda ye. Nah, niki tes sibuk napa?
2: Masak.
0: Wah, nggih ta mun sibuk terus nek ayu muda.
2: Wis ora taun, ora
0: tau rasih. Ingkang bahkan sehat ayu muda nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ndarak remen.
2: Nggih yu. Alhamdulillah nggih, saya keluarganya
0: sehat-sehat. Sehat alhamdulillah, ya muda.
2: Nggih.
0: Ah, ngaten ta jeneng iki lagune nomor pinten?
2: Aku masih pun ya, aku wis ra seneng ngono mau.
0: Oh, Sudah Tak Cinta lagi.
2: Oh, wah. Ngomong aku cinta e. Wah.
0: Aja dipaksake lho niki.
2: Wah, ya kuwi lah. Aku cinta kok masih pun wis ra cinta.
0: Wah, wis bertepuk sebelah tangan. Wah, Gayu, nggih.
2: Sama
0: tipul ini wau
2: mas-mas
0: ji
2: Rama Cinyationo Rama Yu
0: Iji
2: Bodo Arimbang Iku Mbak Karno terus Pak Yanto juga sedaya Pak Yanto kalau pintu ini
0: nyaten
2: terus lagi kagem Pak Mbak Yono
0: ji
2: Mbak Noyo Mbah Mus wonten Tanjung Pinang.
0: Ngeten.
2: Romo Nato Indra. Terus kagem Pak Kasiono.
0: Nggih.
2: Terus kagem Bu Yayu sedaya Bu Yayu.
0: Oh nggih.
2: Sedaya Putri. Terus Ibu Tunda Dwija. Terus Mami Satika, Mas Rian Aheng.
0: Nggih.
2: Terus Bunda Wadianti, Bu Supriyati.
0: Di
2: sini
0: di
2: langsung kagam baru Mbak Yusirum Yurati
0: di Sintan Male
2: terus kagam Kirukun Werdo Pak Supoyo terus kagam Pak Depaimen.
0: Nggih.
2: Lajeng-lajeng sapa meneh ya?
0: Sinten malih?
2: Pak Mudiono.
0: Oh, nggih.
2: Saya Pak Satria. Ning wawancan Abah PP.
0: Iya.
2: Terus kagem Pak Bambang Suparno.
0: Nggih.
2: Terus sapa meneh sik lak. Ah, pokoknya kabeh wae.
0: Ya, kabeh.
2: Iya.
0: Malah bingung. Nggih, mboten napa. Ah, nggih. Enten ya Yu.
2: Nerung sa telepon yang mencat-mencat baik.
0: Nah niki pun saged telepon gak terus goreng melih mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Halo. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sonten Mas Gilang.
0: Monggo sugeng sonten. Sedaya sami suka monggo jek
3: piyayu. Sing lagu napa niki?
0: Niki wonten 3 monggo mugi-mugi mengke kadosen namung setunggal menika ingkang pun puter sudah cak cinta yang tersayang yang sedang-sedang saja.
3: Waduh yang tersayang ki mau.
0: Wah, sinten sing disayang?
3: Nggih. Aku Mas Gilang ke mawon.
0: Nggih, wah ngaten nggih, matur nuwun.
3: Ingkang sampun ngawiat kula wau,
0: sampun
3: jumpeng.
0: Ngaten.
3: Mboten saged pinanggih wilujeng nggih jampi kangen.
0: Ah, leres ngaten.
3: Mawon sedang tugas.
0: Nggih, matur nuwun Bu Yayu nggih, tansah sehat ugi. Sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng-sugeng, suko sami suko, Mas Gilang suko, nengan suko,
0: sedaya sami suko. Monggo Pak Suwardi menapa?
4: Iya.
0: Wah, sami sehat toh Pak Suwardi.
4: Alhamdulillah,
0: Ibu. Alhamdulillah. Ji.
4: Yang minggu lebih kepanggil
0: nggih. Insyaallah mugi-mugi sedaya pinaringan sehat saking pinanggih wonten mereka ji.
4: Lagune nderek sing urat cinta kuwi.
0: Oh, wis ora tresna melih. Alah ya, wis ora apa-apa.
4: Bu Yayu.
0: Ji.
4: Lajeng Bu Yudo kalau wau.
0: Ngaten.
4: Lajeng Pak Mariono wonten ing Mecing Wetan.
0: Injih.
4: Lajeng Pak Rian Payet. Mami Artika, Pak Tumiti, Mbak Suro Kemudi Lali, Mbak Suro Kemudi
0: Lali. Nah,
4: lajeng Pak Lendi, Pak Samuyo Banyo, Tuju Ijo, Wati Hati, lajeng Yusuf, dikatur Pak Noyo, Pak Yoyo, lajeng Pak Nyantos Doyo, Pak Yoyo.
0: Nggih.
4: Kula kundirakan Mas Gilang.
0: Nyantun Jawa Suwardi. Matur nuwun Mbak Suwardi. Senggal malis juga kesehatan suka, sami suka.
5: Suka, sami suka, Mas Gilang.
0: Monggo, waduh, suantene. Aduh, ya. Monggo.
5: Wah, matur nuwun nggih, Mas Ibul tenggolane lagi Bali langsung klik Mas.
0: Weh, niki pun mepet lho niki.
5: Wis, pokoke kagem tuh bayake mawon sampun nenggol kula.
0: Ngaten. Oh, ngaten nggih, Bu.
5: Saka ndi Mas Gilang iki lali?
0: Saka anu Gunung Kidul.
5: Ih, Mas Gil.
0: Ora medun-medun meneh ding niki. Apa pun WA to niki?
5: Wis terus ora apa sing penting aku iki mlebu walaupun aku
0: walaupun
5: ning aku tetep pencet-pencet.
0: Wis tambah kangen pokoke niki wis lega.
5: Tambah kangen ketemu Mas Gil iki. Pun ngoten mawon pokoke.
0: Nggih, Bu.
5: Ya sedanem ya Mas Gil.
0: Matur nuwun Bu Pipit. Injih, sami-sami matur nuwun. Wah, nggih Bu Pipit kula wau nggih. Salah jengipun menika tasih wonten Pak De Paimen sugeng sonten Pak De.
6: Sugeng sonten suka sami suka sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng sonten. Monggo-monggo
6: panjenengan.
0: Oh nggih.
6: Pun salam
0: kagem sinten
6: Eyang Duwijo, Mbah Noyo.
0: Nggih.
6: Mbak Pipit,
0: sinten malih.
6: Putri Utami,
0: Budi
6: Bonagung.
0: Ngaten.
6: Pak Puji Graito Kirukun Werdo. Mbah Mus wonten Tanjung Pinang.
0: Sinten malih Pak Di.
6: Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Yusirup,
0: Mas Yanto,
6: prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Oh nggih.
6: Matur nuwun Mas Gini.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak De tansah sehat. Pak Darmono efek menika nggih sugeng wonten suka sami suka saking panembahan menika nggih. Derek regengaken menika lagunipun Derek kintun dumateng ingkang sami mringaken matur nuwun. Pak Damaskus menika nggih lagunipun Derek bonceng kemawon nggih salamipun kagem Kirukun Werda ki Joko Bodo Pak Tujuh Subagio sekalian Pak Kasdiono Bolawen Pak Mbah Syuro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Untung Pak Sagia Ibu Yayuk Wene Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Widyanisi Mami Sartika Bu Dwijo Bu Supriyati Bu Sri Supatni Bu Yanwasi Bu Pipin Mbak Anggun Mbak Tuti Mbak Titut Mbak Yeni Mbak Siti Mas Yudi Praya Gribun Kagem Sedaya Kemawon Matur Nuwun Pak Damaskus. Lanu kisah lajengipun menika wonten Ki Juwaraya matur nuwun sanget Ibu Pipit kalawa ugi matur nuwun Pak R Sigit sugeng sonten Pak R Sigit Panjatan nggih lagu Derek nggih salam kagem Mbak Andin Mbak Yeni Bu Sri Mbon Agung Ibu Sri Utami Bu Dwijo Yumudo Bu Andri Sendowo Mas Tumidi Mas Damaskus lan sedaya kemawon Mas Gilang matur nuwun sugeng tugas matur nuwun Pak R Sigit nggih. Sampun sedaya nggih sutresna budaya matur nuwun sanget kagem panjenengan sedaya kang sampun nyawiji wonten ing giaran suka sami suka wonten ing sonten menika nggih. Niki lumantar telepon sampun nyawiji matur nuwun lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp program 4 lan ugi ingkang tansah midhangetaken wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun sutresna budaya lan menika lagu ingkang pungkasan menika kang pun pilih wonten Sudah Tak Cinta menika sutresna budaya. Ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng sonten, sugeng pepisahan. Sugeng pinanggih malih wonten ing atur giaran suka sami suka wekdal candhakipun. Matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Pemkab Kulon Progo akan memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik berbasis tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle, serta pengembangan program pengomposan di tingkat masyarakat melalui kombinasi pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan pengelolaan lingkungan. Pemkab Kulon Progo berharap pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. Beralih ke informasi lain. Kodim 0730 Gunung Kidul membangun sumur bor di sejumlah wilayah untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat. Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul Letkol Infanteri Alfian Yuda Pranihawan mengatakan penyaluran air menggunakan tangki merupakan langkah jangka pendek ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan adanya sumur bor, masyarakat di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan air diharapkan dapat memperoleh sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penderingan Tasih Kepareng Nyawiji Penderingan Perumpat RRI Ngayi Jakarta Ingkang Kagiyaraken Lumantar Frekuensi FM 106,6 MHz Lanugi AM 1107 kHz Lanugi Saged Pun Bedaketaken Lumantar Aplikasi RRI Digital Lan Streaming Wontening rri.co.id Sutresno Budaya Ngaturaken Sugeng Sonten Katur Dumateng Sutresno Budaya Wontening Pundi Kemawon Lan wonten ing wekdal menika perumpatan dari Yogyakarta badhe ngaturaken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam wonten ing wekdal menika ngaturaken irah-irahan didikan generasi leluhur ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Ja'far Arifin. Sutresno budaya sugeng santen sugeng midhangetaken.

nanging tiyang ingkang paling kathah maringi manfaat lan nglairaken generasi ingkang kiyat iman, amal lan luhur bebutenipun. Saestu mugi-mugi kita kaparingan generasi putra-putri ingkang berkualitas soleh spiritualipun, soleh sosialipun, ugi soleh akhlakipun. Makatan kang saged kawula aturaken kirang langkung nyuwun pamunten. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

kebisuan kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirahat sejenak

Sedulur-sedulurku di dusun-dusun, kampung-kampung perkotaan. Karib-karibku di ganggang kotor, di gubuk-gubuk tepi sungai yang darurat. Atau mungkin saudara-saudaraku di rumah.

jernihkan pikiran.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sobat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sudarsono Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Hiaran-hiaran Saking Program 4 RRI Ngayu Jakarta Lan Sudarsono Budaya Wonten Wekdal Menika Tumuli Katuraken Wonten Ngarso Panjenengan Hiaran Serial Ringgit Purwo

Purnawi Jaya ngenyo harso cinemplungaken ing yomani luka para garwa wida dari pitu ingkang pandhikan Bathari Superba atur panglipur parandini tan bisa libur kakyat berkasang katunggu pra

daerah hingga dikenal generasi muda. Didi Kempot membuktikan bahwa campursari mampu menembus batas zaman. Lagu-lagunya menjadi jembatan antara budaya Jawa dan selera musik generasi masa kini. Ada lagu yang sekedar terdengar, tetapi ada pula lagu yang membawa kita kembali pada sebuah kenangan. Didi Kempot menghadirkan keduanya melalui lantunan campursari yang sederhana, namun juga penuh makna dan juga emosi. Sutrisno Butoyo, demikian acara Skyper pada malam hari.

0: sumebar wonten setunggal kabupaten menika napa wonten pundi ngoten?
1: Oh, menika sumebar nggih. Sumebar wonten ing 12 kapane won.
0: Nggih.
1: 12 kecamatan
0: nggih. Nggih.
1: Ya.
0: Oh, ngoten nggih. Nah, terus ini kan sebuah organisasi ngoten. Nah, terus menika anggenipun napa nggih? Nyambut damel utawi anggenipun mbiyantu. Kadang tani menika bentukipun kados pundi Pak RPT menika?
1: Oh nggih, kegiatanipun menika menawi wonten ing bulak istilah nggih. Bulak menika wonten serangan hama atau penyakit menika biasanipun menika saking rekomendasi PUPT menika Pak.
0: Nggih.
1: Nah, teng mriku mangke lajeng wonten PUPT ngajak RPT menika diajak gerakan. Nggih. Lah gerakan petani menika mangke RPT menika ingkang bantu petani menika ning mboten nyemprot.
0: Nggih.
1: Menika mbantu untuk aplikasi, nyiapaken alatipun nggih. Dari tangki, lajeng nyapaken saranipun sanesipun, menika wonten caranipun gawe ramuan pripun. Lah menika seperti itu. Mangke cara nyemprot seperti itu nggih. Ning petani apa niki RPT mboten nyemprot langsung.
0: Nggih.
1: Cuma memberi arahan nggih, petunjuk
0: menika. Jadi kalau secara teknis untuk pelaksanaan mangke dikembalikan ke petani
1: kan nggih. Kerja sama menika
0: Mas. Kerja sama nggih. Lah menika tugas RPT niku kan kadang nggih, Pak, menika saged pun aturaken napa mawon menika, Pak.
1: Nggih. Pesan nggih mengendalikan menika RPT nggih, lajeng membantu berarti pengaman.

0: Nggo, yang elektrik pak. Tapi mboten genjot,
1: mboten genjot,
0: mboten cas, ingatan nggih. Lajeng teng ngriku disiapakepun sarane pun pengendalian menika wonten agen hayati menika. Nah, biasanipun ginakaken menika Boveria basiana.
1: Nggih.
0: Lajeng PGPR kalian Korin.
1: Nggih.
0: Dadi nek PGPR menika sangge merangsang pertumbuhan akar. Terutama kangge tanaman-tanaman si genom.
1: Nggih.
0: Ya dadi merangsang pertumbuhan akar. Lajeng Boveria basiana menika sakit mengendalikan nggih menika walang sangit.
1: Nggih.
0: Wereng kalian penggerek batang.
1: Nggih.
0: Menika. Lajeng Korin, menika menika nggih, tanaman sakniki paini to. Sakit mengendalikan kresek.
1: Nggih.
0: Gading kula poroh tanaman menika godhong langsung do kuning-kuning.
1: Nggih. Nah,
0: pengendalian menika. Biasanya pengendalian menika wonten di awal nggih. Dadi dalam musim satu tahun atau satu musim tanam.
1: Nggih.
0: Ya menikah biasanya pun kan 3 bulan.
1: Nggih.
0: Lah menikah minim menikah 3 kali penyemprotan. Dari uritan, jenek wis mangsane napa nika bermatun, itu nanti sekali pas ajeng merata.
1: Nggih. Nggih. Ha niku personel sekare PT kan mboten kada, Pak.
0: Nggih.
1: Lajeng luasan Kulon Progo niku rak wiyar sanget. Lah menika pripun anggenipun bagi tugas ngoten? Kacang sedaya sakit kecaan ngoten.
0: Oh nggih menika wonten ing RPT menika dipun bagi 3 zona.
1: Oh nggih. Nggih,
0: dadi zona selatan menika sarana basaran menika mapan wonten ing wates.
1: Nggih.
0: Nggih menika nggih. Lajeng wonten tengah menika wonten Sentolo.
1: Nggih.
0: Ya Sentolo. Lajeng yang ler menika wonten ing Nanggulan.
1: Nggih,
0: dadi keadaan urgen menika 3 semuanya bersatu ini cukup ke wilayah-wilayah teng mriku mawon.
1: Oh, ngantos sak meniki armada utawi peralatan menika ingkang dipun gadai saking RPT menika napa mawon, Pak?
0: Nah, menika luar biasa menika saking bantuan saking dinas menika, Pak.
1: Nggih.
0: Menika wonten roda 3
1: nggih.
0: Roda 3 wonten sekawan.
1: Nggih.
0: Menika dados makane nggih keserahan menika lajeng tangki ini pun nggih kathah menika, Pak.
1: Nggih.
0: Tangki ini pun menika wonten pitung dosa, Pak.
1: Pitung dosa.
0: Nggih. Ini kang normal saya menika namung 50.
1: Nggih.
0: Sik kalih dosa menika kadhing kala nggih sok mati rusak nek kene menika nggih. Nika nggih nika. Lajeng dream nggih sowan wonten dream. Ember nggih wonten dadi dados satu tim menika menika ten roda 3 menika sudah membawa tangki, membawa dream. Ember menika lalu aplikasi petani tinggal mengendalikan tengeriku. Katen, Pak.
1: Nggih. Lah menika kan yang kan dipun tindakan saking RPT menika rak saben dinten, Pak, nggih.
0: Nggih.
1: Saben dinten lah menika anggenipun bagi tugas personelipun menika kepripun, Pak, menawi hari

Beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus, apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: rikala ngancik dados tiang sepuh, dados nikah niku nggih mesti pun gantos asma, asma sepuh jumbuh kalih kahanan ingkang saiktosipun lare ingkang nikah niku ramya gadah kekudangan niku menisa berhasil, menisa tentrem niku pun gantos mawi asma sepuh mekaten.
1: Berarti jauh wonten tambahan.
2: Mbok pilih mengatakan mas.
1: Nggih.
2: Gantos jeneng itu sawi jeneng tradisi yang sampun lumampah.
1: Nggih.
2: Tumrapipun

ini kan gak fase kehidupan ingkang langkung minggah malih gigantos nami. Namun wonten jaman sak menika menapa menika tasih kata ingkang mugemi atau

Kedah pun kantor nami kanti ingkang sederhana. Terus kalau ratakung niku pun gantos mungkin ai jawi lho mami nami selamat. Nopo.

0: Sugeng dalu pendopong.
1: Sinji sugeng dalu Pak, monggo menika saking Pak Sri Katon, Kota Gede nggih. Monggo-monggo Pak.
0: Nggih. Kami ngingi nembe asma nggih.
1: Nggih.
0: Terus kula nggih gadhahi pengalaman sederek piyambak menika naminipun nggih sami kados. Terus lama ini kados menen kala alit.
1: Nggih.
0: Nah, karena utawi sepupu kula menika mlidik ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Nantos sak didilipun itu ketemplung sumur.
1: Jadi
0: sumur ajen pun tulungi ngaten. Ngaten kami ini pun nyantol soal ini pun ngaten. Pun among-among ini pun gantos nami.
1: Jadi
0: terus selamat ngaten.
1: Ngaten.
0: Nanya kau ini jadi kok jadi mengari bawah ini pun sakit. Saya terus nantos kuliah untuk
1: nantos
0: guru. Ini kan kaping kali ini kok di Bapak Kulo Piyambah saking dusun itu ini pun di namin dusun ya
1: ini
0: kan di namung mireng-mireng kok ini namin ini pun datus kantos ini kok di datus sukses datus di ini pun patus pangkut dulu sakit ngakin-ngakin lari-lari tapi anak-anak pun
1: ngatun
0: di ngatun itu kan di maruh saking nopo mengenai bawaan
1: inji
0: binario Joko ya nomo binario Joko
1: ngaten
0: ngaten matur nuwun
1: inji menawi ke menun sewu menawi menopo gantos nami sepuh ngaten tasih lumamu mbak terbentur memangkan beriku Pak Sri inji
0: menawi sak kiwetan katus di wonten nah ini tasih wonten
1: inji ngaten tasih lumam panji
0: inji pun salah rasakan kalian nami bami ini pun beton kalian menopo pun ini kok wonten kata saya wonten
1: inji matur nuwun rawuhipun
0: matur nuwun
1: inji matur nuwun rawuhipun. Nah menika pengalaman ingkang dipun pranguli Pak Sri Katon wonten lari dilalah kula wau ketulo-tulo lajeng pun gantos asmanipun nyatanipun kok nggih lajeng menapa nggih mangari bawani lari mriku lajeng sehat lajeng wonten malih ingkang sukses. Nah nggih kalih bener pun nggih kula tampi nggih Pak Yati. Monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Ndapa?
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu monggo menika saking
0: ing Mbah Noyo Mas Dimas.
1: Mbah Noyo Pindul Gunung Kidul monggo Pak.
0: Sanes Pindul ing Wonosari.
1: Wonosari.
0: Nggih. Nek Pak Dasone piye?
1: Oh nggih Pak Dasone nggih. Kula
0: botan iku.
1: Nggih. Monggo Pak.
0: Mbah. Napa? Masalah gantos nami
1: nggih. Nggih.
0: Nawi pangen kuwi tasih wonten ning menawi saking bar dadi manteng ngaten, mboten gantos ning mangi tambahan Mas. Kata-kata ibu.
1: Nggih.
0: Tambahan nami iku. Jeneng tuwa ngaten ya.
1: Nggih.
0: Kata-kata ini mung tambah adi ngaten anu gatah ngaten ibu.
1: Nggih.
0: Nek gantos iki nggih wonten ning nek sampun dados manteng ning mboten gantos nami tambahan. Pun tambahin
1: asma
0: sewa. Nggih. Mas Diman.
1: Ngaten. Nggih, matur nuwun. Nggih, kanyata tasih wonten apa mungkin ingkang tasih lumampah mengaten lajeng pun tambahi menapa naminipun ta asmanipun. Nggih. Menawi wonten tanggapan monggo. Wah, Tejo tapi panjenenganipun Pak Yati monggo.
3: Nggih, matur nuwun. Nggih. Sejatosipun wangsul wau. Asma Kinarya Jopo. Tapi pun yang jauh niku kan nggih dedonga terus nama itu adalah meta manifestasi dari harapan dan doa
1: nggih
3: tenipun karena menika donga nggih kedah ingkang laras kalih alam semesta
1: nggih
3: makepan menika gayut kalih weton mekaten wau kula
1: nggih bila kata-kata pun menaik biaya rumian, maring asma ngaten mesti mengku nganu ye, mengku menopon ye, jopo kalau mau ye.
3: Narasi pun pengarap-arap pun tiang sepuk.
1: Panggadang ye.
3: Ya, wonten mbah-mbah pun, tasih wonten gandeng-jeneng pun.
1: Ingatan, ini tinggalipun dalu menikah. Kata yang ngirapu, sugeng dalu, pendopo.
4: Dalu pendopo, sugeng dalu, kalau narasi ngeri, antar
1: tujuan. Ji, sugeng dalu, monggo, niki saking. Pak Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo monggo.

0: Oh, Pak.
1: Nggih. Lan jamaran kula sedaya mangsan. Pas nami tambahan nilai pembetun wa.
0: Nggih.
1: Saya pun aksara enggak di penulisakan saking aksara Jawa. Dan yang kemudian kemudian saat ini juga betul kangge tambahan itu alam itu sampai lagi. Kita mengajar macam ni bukan harus
0: betul. Matur nuwun dados asma menika biasanipun punurutaken menapa aksara ngaten nggih. Nggih, monggo-monggo kali penelpon kula tampi sugeng dalu. Pendopo?
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo nuwun sewu menika saking
2: Parmanto Hartono.
0: Pak Parmanto Hartono, monggo-monggo Pak.
2: Lan Babar Sari.
0: Babar Sari nggih.
2: Babagan asma menika wau. Mila menawi diantun Jawi umum pendang tasik kino-kino kata sakulam kalau mungkin sampun datus mantan naik sini ganti jeneng tua tembungnya jeneng tua naik Sadio Slamet Widodo tak jeneng nom jeneng bocah lajeng jarang pun dati mantan ijab diganti jeneng tua we dirembuk sing besan karo besan dijenenge diganti sinten iki gale sinten ngoten nika ning menawi ingkang ganti nama mboten kiat milet Jawa ngeten menika menika kula yakin menika
0: ngeten nggih
2: dados jeneng Jawa dan jeneng rajenet pasane mawi Surya lan Candra dene menawa sing ngeten menika ora kuat kabutan jeneng nggih kula men seperti itu saya wonten menika lareni pun dewasane kabutan jeneng ngeten nika mila istilahnya naik Jawi mila ngeten yakin kalau mboten yakin dihubungi kali mau agama monggo ning Jawi ngeten menika
0: ngeten
2: nggih nika nang tambahan mawon menika matur nuwun nyuwun pangapunten
0: matur nuwun rawuhipun Pak Parmanto salam sehat nggih kayang sangen dalu menika monggo sugeng dalu pendopo
3: sugeng dalu niki saking Pak Jati Pitutur Semanung Gunung
0: Pak Kidul. Jati Pitutur Semanung Gunung Kidul monggo Pak
4: aturan nggih mungkin nek jaman sampeyan kan terus wonten aturan anu niku ta Pak kagem KTP niku tesih wonten kaitane PMA tahun 2024 niku nggih pengaruh ingkang kedah tertulis antara nama nggih sebutan di atas kertas kalih nama yang di lingkungan tertentu misalipun ingkang gantos jeneng setelah nikah ingkang mangertos biasanipun namung lingkungan keluarga atau satu kampung niku mawon paling tidak ingkang derek bancaan karena biasanipun belum tentu nama itu dimasukkan di identitas kakak dan sebagainya. Napa mleh perkembangan sak menika.
0: Ngaten. Inji matur nuwun
4: menika. Nabi mekaten.
0: Salah sinipun menika bapak kula naminipun menika Pak Wahid Wardoyo, panggilan kecil Wakijo. Ten kampung malah diganti jenenge Mukidi. Niku pripun? Angsal mboten digantos matur nuwun. Pak D menika saking Dik Tiar Kalasan Sleman. Asmanipun Pak Wahid Wardoyo, nama kecil Wakijo, teng kampung dipanggil Mukidi.
5: Menika babagan asma
0: nggih.
5: Sosok wonten masyarakat niku
0: parapan kula kawu nggih.
5: Dados wonten kalau aku asma nipun Pak Wahid Wardoyo.
0: Nggih.
5: Lajeng pun gantos
0: nama kecil Wakijo
5: nggih. Wakijo lajeng wonten kampung dipanggil
0: Parapi
5: di paraban terus paraban nika biasane pun sesuai kalian profesi nipun. Karena napa sering gojekan, sering sembrono lah nika. Saking masyarakat sosok wis ya dendang ngene iki wae.
0: Lingkungan sekelilingi saking postur tubuh
5: ngaten nggih. Jumbuh kali.
0: Nah. Berarti kijing.
5: Tambah ya.
0: Kijing.
5: Tambah ya. Terus menika nggih sah-sah mawon asalipun ingkang wong panggil nika trimo kalian. Paham. Oh ya wis sampe jeneng kuwi rapane nek mboten remenan nika dados ganjelan
0: perkawis
5: sosok ora terima mah aku jenengku duwe dendang kuwi sok nesu tapi misalipun cek dendang terima ya kuwi sampai mangan sesuai karo profesiku malah dados
0: ora malah dados
5: menawi
0: bangganya
5: nggih nggih dados menawi wonten babakan kalian misalipun kula siatu tomo kula gadah nami wonten lamane Oki Singkir. Tiang-tiang undang kula Oki Singkir aku dados branding kula ta kula remen ditentang niku ngaten dados
4: Singkir Udan.
5: Nggih ngaten niku dados nami panggilan utawi sing pun paringi wonten masakan kula dados brandingipun menika dados remen tapi no, kok sik dikei jeneng ki ora iki ora rada nesu niku dados wonten setunggalin hadis nun sewu menika.
0: Nggih.
5: Undangan jenenge wong kuwi sesuai jenenge apa sih senengi deneng. Jadi seneng diundang apa atau bocah kuwi
0: jenenge.
5: Misale Bagus Dewa, diundang wong apa seneng diundang Gus, apa seneng diundang Bagus kan. Menika kedah sosok kula nggih bingung nggih madosi tiang niku undang-undangane Agus kula padosi Agus teng ngriku mboten kepanggih. Terkenale
0: Dewa.
5: Dewa Bagus Dewa ngono Dewa. Kula madosi mun mboten pinanggih.
0: Nggih.
5: Terus tenan basan sakne kan canggih wonten HP ya duduke wonten. Oh niki Mas Bagus nih Mas Dewa. Nggih. Menawi parapan ya nika nggih. Sae-sae mawon asal ingkang pun dangu asmanipun terima lan remen dados
4: montro ya positif ya
5: montro nih
0: kan
5: montro nih undi
0: iji matur nuwun ya di tiar menika wonten ing kalasan menika ya rezeki pun lalu
6: sugeng dalu pendopo Bapak narasumber kekalih kalian Mas Sugiman Dwinar Seto dalu menika tema ganti jeneng tua pemanggi kula sak menika kok awis mboten wonten nggih Pak
0: nggih
6: Mbami nggih bab sampun nikah menika kok ngangge jeneng tuwa ning jaman sak menika kok awis mboten wonten ingkang ngangge jeneng tuwa menika kenging menapa nggih Pak kok jaman sak menika sampun mboten wonten menika sajanipun menika jeneng tuwa menika wonten maknanipun tapi kok jaman sak menika malah sampun jarang mboten ngangge menika kados pundi Pak matur nuwun saderenge menawi wonten klentak-klentak tur kula nyuwun agunging pangapunten matur nuwun
0: inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur Gunung Kidul inggih amila kok sak menika sampun awis-awis sami ngagem asma sepuh menika menapa ingkang jalari
5: tapi Ibu Supriyati menika mami asma sepuh mboten ya.
0: Menika.
5: Terus kalau sampun kula sampaiaken ya.
0: Nggih.
5: Ganti sepuh ya akibate contone menawi pun ningali data wonten angka perceraian niku kuatah sangat sebabipun dados nek iso dadi wong Jawa aja lali jawane istilahipun ngaten.
0: Nggih.
5: Dadi nek ana tradisi ganti jeneng ya wis ganti jeneng ketangane wong tua piye nika kita cuma nge pengambanti pun wonten nika wonten catatan sipil
0: nggih
5: nika wonten akte menawi boten pun gantos nggih ribet menawi digantos nggih ribet ora diganti kalian sebabkan kan nika samangi kan wonten gayutan kalian babakan waris to nggih nika
0: leres
5: nggih nika iki jenenge tua gantike ora dirubah sejatus pun sakit pun ribang ya lewat pengadilan ya tetapi
4: 28.000
5: iya tapi sama nggih tapi sama nggih mengke repot mboten kalian napa babakan waris maka tenan kok kan kedah pun kaji rumin kalian napa babakan hukum ya makapuan regulasi undang-undang atau misalipun status pun nggih sain pun nggih pun kantor kalian jumbo kali kananipun kekuatan yang lo saya wis dewasa ben kowe lancar rezeki rumah tangga mawet sak menika ingat pun Ibu Supriyati ini saat ini sampun dipun tinggalaken yo kata nahi panjenengan meresani cobi pun meresani wonten ringan panjenengan tingkat perceraian pun lari-lari nemes omah-omah ini cerai ya nih kan monggo sakit-sakit pun tinggal ini menika efek
4: sisi pipi salah satu
5: mondro iki Supriyati tasik ngagem asma sepo mungkin
0: nggih Bu mugi-mugi kemawon menika. Salat singipun menika, selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat.
4: Bandung.
0: Walaupun saya di Bandung tapi saya asli Jogja, Bantul. Seingat saya kalau di kampung saya masih ada nama tua setelah menjadi temanten atau pengantin. Dan biasanya nama itu dihubungkan dengan nama orang tua ataupun nama kecilnya. Misalnya nama Paiman menjadi Paiman Rejo Dimulyo dan lain-lain. Kami menganggap bahwa itu adalah doa dari orang tua dan juga sebagai pengingat kepada pengantin itu sendiri. Saya masih setuju, saya namanya Doni, orang tua saya Mulyo Pawiro. Tapi mungkin besok kalau sudah nikah saya juga diberi nama tua. Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Oh, dereng kromo menika. Nggih. Jalan singipun menika ingkang menika pungkasan saged kula tampi menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sukarmin, sugeng dalu Pak Sukarmin ingkang lenggah wonten ing Wonogiri. Kados pundi kawontenan sak menika? Lari-lari kathah sanget ingkang isin menawi dipun paringi nama dusun. Upaminipun nami Bejo, Paijo, Sukiyem lan sanes-sanesipun. Namung gampil ketarik nami-nami saking monco ingkang dereng cetha tegesipun lan artosipun. Kados pundi memberikan pengertian dumateng lari-lari sak menika? Matur nuwun, nggih, matur nuwun Pak Karmin wonten ing Wonogiri. Nggih. Mas Doni kalau mau kalian Pak Karmin menika, nggih. Monggo Pak Yati utawi Mas Tejo monggo.
5: Kagem ningi menika mila perlu ini mengke saking Taman Sesaji ndamelaken wonten net nami-nami Jawi ingkang kagungan pangertosan utawi makna asma menika. Amargi sak menika asma ingkang barbatan niku nggih pun wonten kathah nama-nama arep-arepan niku sonten niku nawi ingkang asma Jaya niku dereng kathah. Lah niku mungkin nggih Taman Sesaji saged mlebetaken nama-nama nami-nami ingkang Jawi makaten.
0: Nggih.
5: Terus menika kalau wau wonten ing Pak Sukarmin
0: Pak Karmin nggih Pak
5: Wonogiri ling sempun paringi asma sesuai dusunipun. Nah ten kan niku nggih pripun nggih wis kulino ndelok film barat dadi CEO ngaten dados nggih pengaruh HP niku dados pengaruhipun HP ini nggih wonten saenipun tapi nggih wonten kirang saenipun dados menawi wonten penyanyi terkenal naminipun Willy ya terus anaknya jenenge Willy ya misalipun dela wong tuane terkagum-kagumi kali Nafa Urban ya. Naminipun diagem jenenge Nafa Urban ya anake terus milo kados Mas Doni wau nyampe akan asmo yang sepuh pun melekat wonten gantos nami sepuh ngaten. Tapi nami wonten semuanya wonten marga toh
0: ngaten.
5: Ini marga Nenggolan Nasution ini kan. Ini kan sebetulnya pun kan
4: kagem jaki,
0: kagem jaki semi ngaten.
5: Nami wonten Jawi nggih. Misalnya Agung Kromo Dimejo misalnya. Misalnya mungkin kromo sinten tadi tinggal mungkin naik boten timbu Dimejo ini pun diagem balik terus mandap tadi terus nami tiang sepoi pun ya tadi melakat ngaten
0: ngaten
5: non cain ngaten kan kedah puniruri menikah asma asma cari
0: gitu kan
5: mungkin kata literatur buku ingkang damel asma-asma Jawi ingkang wonten yektosipun ing saged pun pelajari kali tiang sepuh sosok saya download gak jeneng jeneng asing
0: kan ngantos badhe ngucap ke mau nangil meni iya iya buatan kok lepat namun kok kriyaosipun kirangan mulai rumian lah nama Jawi meni kok menawi Piyayi Putri kata nak nun sewu kata ingkang mingkem pagiem sugiem kata ni ni sampun ikut ketinggalan pun sampun ical
5: kata ni tugi tugi enam matune satu legi anak nomor enam
0: ije kata pun bilang kata tu ni hati
5: Jawi
0: ije mereka mantan maling kengi rabu mereka sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Suhirman, sugeng dalu Pak Irman wonten ing Tempel Sleman. Mboten nama mundur, namung kula kok sarujuk menawi asma-asma Jawi menika dipun lestantunaken. Awit saestu asma Kinarya Jopo. Imanipun mila lari-lari sak menika sampun kenging pengaruh budaya manca ingkang dereng kantenan sedaya trep kangge bangsa Indonesia. Namung alon-alon injih dipun paringi wong asma Jawa menika ingkang sae-sae injih kathah sagedipun pendhetaken saking buku-buku Jawi. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Suhirman wonten ing Tempel Sleman. Nggih, monggo ayati utawi Mas Tejo.
4: Monggo. Matur suwun. Nggih. Wali-wali menapa menawi badhe nata malih?
0: Nggih.
4: Istilah yang larasakan malih nggih. Purun boten purun kedah ngingat wonten wingking wangsul sangkan paranipun atasipun wangsul wonten bapak ibu rin pripun minggah simbah minggah cangga buyut rin pripun nggayutaken gandeng jeneng ipun kalih jaman sakmen iku
0: nggih
4: kedah nganu nglaras kalih ingkang masa lalu nggih kagem janipun cekak aus gambilipun mboten kelangan identitas mboten kelangan cangkan paran misalipun naminipun Jawi misale kisah wonten luar negeri misale wonten Amerika kan langsung oh, identitasnya jelas tapi nek jaman ketika kita ngikuti nama mereka nggih akhirnya nggih benten nggih mangke
0: mangke
4: nggih mak kepoan wae nggih wangsul wontenan wonten ajaran ingkang luhur babagan nami kedah kita bigak malih kita introspeksi tentang uwah kincir kahanan menika sanipun lurisipun kedah pripun nggih kok kinten babagan menika nggih sebab akibat nggih niku wah gingsir kan mergo wonten sebab wonten akibat
0: iki. Nggih.
4: Tapi nggih. Sedaya wau sakjanipun baik pakai nama Jawa atau bukan tentunya harapan baik hanya mungkin nama napa niku bahasa yang berbeda.
0: Ngaten. Nggih.
4: Ketika kita menggunakan bahasa yang lain mungkin di era sekarang lebih tren meskipun maknanya betulnya sami.
0: Nggih. Ya wau. Aduh istri pun tak sekadang menikah ke depan kamu namun rening betali pun Bum naik wonten pangandikan tawi dudutan tawi menopo nji panggadang dumateng Sutresno Budaya gayut kalian nandaran dalam menikah monggo kula aturaken medali pun Pak Yati Rumbin utawi Mas Tejo Rumbin monggo
4: Mas Yati
5: nji tetes kula nyampe akan dumateng para pemirsa
0: nji
5: supados budaya nami Jawi menika pun lestantunaken lajeng asma sepuh menika nggih pun lestantunaken amargi menika kagungan istilah nggih Jawa Montron asma Jawa Montron niku lajeng menawi laring sakit-sakitan nggih saat niku tiang sepuh monggo kalau mau taken wong Jawi aja lali jawane lora-loro aja dirupuk rumah sakit tapi ditingali melih kanane aja bocah kabotan jeneng niku nggih pun nek ora dong tekon karo wong sing ngerti.
0: Ngeten.
5: Tekon karo sing wong pinter. Kalian kanan babakan asma Jawi ngaten dados. Mbok menawi pun paringi asma menika mboten mawi paugeran, mboten mawi pranatan, dados mboten ngertos wetonipun napa hubunganipun kalian tiyang sepuh. Asma niku kan wonten gaitan wonten weton dinten kalian tiyang sepuh pun kalian kahanan. Dados nek asma mboten waton maringi jeneng ngoten. Nek istilahe nek iso ditayuh sik sadurunge lair niku sosok wis ditayuh sik. Napa sakniki nayuhe ngagem napa niku USG lanang kok wedok. Didelok wah lanang iso anak tak jenengki kan sampun diprosesi nek laire dina iki jam 9 tak jenengi nganggo dados sampun gadang ini tapi nggih kedah kagungan pangertosan ingkang saya monggo awet asma menika asma mantra kagem lari besok ben dadi kabejan marang masyarakat bejo awake bejo wong tuane bejo lelure dados nika napa saged ndongaaken lelur nika saketo pun paringi mawi asma Jawa ingin saya terus wonten jaminan wonten nama Arum Daru niku mulai kusumo niku kan kata asma asma ingkang indah kalian matur nuwun ngeten
0: inggih matur nuwun Mbak Yati Mas Tejo wonten pengantikan monggo monggo
4: cekak skema kagem pepeling tuh meraping kula panjenengan sami ing era sak menika era digital menika asma kinarya jaba Jawi wangsul wonten jawanipun nggih kita kedah eling-eling marang sangkanparan kita sami eling wakalih leluhur
0: nggih mboten
4: mekaten kemawon
0: matur nuwun Mas Tejo matur nuwun Mbak Yati rawuhipun andal-andal menika ketang ganti bumbu guyon parikena mugi-mugi saged murakapi mimbui seserpan lan mimbui tresno dumateng budaya tilaraning leluhur tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking Taman Saji Nusantara sanesipun mekaten sutresno budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: monggo buat penyiarnya yang bersuara mantap dan demenji matur nuwun. Sehat dan menghibur selalu, amin. Juga buat Uswatun Nurwidati yang lelah bekerja di layanan masyarakat terutama administrasi kependudukan di Kecamatan Nanggulan. Buat Muhammad Faruk Yaki dan Muhammad Hafri Faiz di rumah yang sibuk dengan kegiatan masing-masing, selalu semangat dan pantang menyerah. Sukses buat kalian. Buat warga Paras Banjarsari yang sedang panen, alhamdulillah semoga berkah. Saya minta lagu Sampul Surat. Inji matur nuwun nggih, mugi-mugi mangke nyekapi pun cawisaken nggih lagunipun nggih. Sugeng dalem mirunggang kroncong nyuwun lagu Kroncong Malam kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun saking Ibu Larsih Garongan Panjatan Kulon Progo. Inji matur nuwun. Ibu Yayu wonten ing kuweni mbok bilih wontase wonten medali pun kroncong betapa kecewa. Aduh. Lah wong kepleset terus nak Mas. Kula kintunaken kagem Bu Yuria, Bu Istina, Bu Kun, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Nani, Bu Pipit, ugi kagem fotokopi kemawon dari fotokopinipun Bu Twijo, pokoke sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Sawingkengipun halu sugeng dalu mirunggan kroncong. Oh,
1: Mami sudah. Nggih. Yeah. Wis laga kelangan. Oh, bae kinten kagem adik kula tuti sedaya saturi. Putri Sawau, Mbak Sriyan Pege, Mbak Yanto Sedaya Yanto, Yomodo, Mbak Mawan Haka, Mbak Nani Bajuri, Mbak Ruslan, Mas Ruslan, terus kagem Mbak Suro, Mbak Paryono, kagem Kiweneng, terus kagem Mbak Pipit, Mbak Sriwi, Mbak Wigati, terus Mbak Nani Bajuri, Mbak Yeni Padu, dan
0: sesuai ke mawar matur nuwun. Matur nuwun nggih, rawuhipun Mami Sartika, mugi tansah pinaringan sehat nggih. Sugeng dalu kagem Jeng Salma Sugiyatmi. Dalu menika kepareng nyawiji, mugi tansah pinaringan sehat Bagas Waras. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Badhe kapiyarsa wonten kroncong jauh di mata, dekat di hati sesarengan Ismanto. Kasusul mangke kroncong butir-butir mutiara saking Pak Subarjo Hais.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Sekar pambuko sampun kapiarso. Kanti menika sumangga kula aturaken lumiyin ingkang kepareng rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu macapatan.
1: Sugeng dalu macapatan maksud gimana?
0: Inji sugeng dalu Butwijo monggo.
1: Kula suwan dadi lerek ngregengaken acara dalu menika ngaturaken tembang Asmorodono tunggal podo kalian sinom tunggal podo.
0: Inji monggo-monggo kula aturaken metalipun.
1: Matur nuwun sanget paringipun kesempatan. Budaya Jawa kang etih

ngeneken ya ya wipi bangkit terbang sane luar.

back yo molly yo lahir lan batin.

Kawula sadarum manggih Basuki.

Pancasila. Yaku kang kapisan uude kaping pindun.

την απέχανα εν τη λαΐ.

on. Kaula urep sangsara.

Wos martika Jumat legi arinyo tanggal 17 Agustus

Indonesia Republik Brekuncoro Saindenge Nuswantoro Wajibipun

Eng jaman samangkyo sengkut gumregut makarti bebarengan nindakake pembangunan.

Tuturi para muda, datan kari para sepuh, saek saeko pro. Nenggih Ibu Fatmawati.

Panji, Panji, Negoro.

0: โอสังยานิงโอรกาวุลโ
1: อินจีมาตุนบุญสักินจินานิบุญปะสุงโกโนไทยมาสริโยปามูลาร์สีอินจีสักินดัลม์มองโกุกินนุนเซวุมันิคอนกังปังปะดีเทลปุนมองโกingkang saged kula tampi lumantar gangsal sekawan 0333 nggih utawi 0 kalih 7 sekawan gangsal sekawan 0333 dene nomor ingkang WhatsApp menika mboten saged menapa kangge nampi rawuh panjenengan lumantar telepon
2: nggih sing kiyan
1: nggih monggo ing saking dalem ingkang kepareng rawuh tesih kula cawisaken sinambi kula ngaturaken ingkang paring kintun. Nuwun sewu sepisan malih ingkang telepon nggih, telepon lumantar WhatsApp nuwun sewu mboten saged kula tampi nggih. Ingkang lumantar nomor WhatsApp sepisan malih matur nuwun. Kula aturaken menika paring kintun panjenenganipun Bapak Kasiono. Monggo monggo.
3: Sugeng.
1: Inggih nuwun sewu sepisan malih ingkang paring telepon lumantar WhatsApp mboten saged kula tampi nggih. Monggo saged rawuh lumantar gangsal sekawan 0333. Monggo Pak Kasih.
3: Tenggalu Mas Sugiman Dwi Nursito soho sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono.
2: Inggih, sugeng dalu.
3: Kula badhe ngaturaken tembang Asmarandana Joko Lolo. Nyariosaken Yusuf pinanggih. Kadang-kadangipun Yehuda sakadang.
2: Nggih.
3: Tembang Asmarandana kula aturaken kagem Bapak Parsono, Bapak Darmaya, Ki Rukun Werda, Ki Resiseta, sokatur sedaya para sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Porro Rocco Tatan Prexo Yusuf Eling Mering Impeni Angandiko Kanti Soro Siro Tele Pranyoto Tekamu Arso Ngerambu Papan Kang Nora Sentoso Nuhun Sewu Boten Gusti Ampasowan Nempur Tedo Titi Telik Ambogi Tunggil Kulo Kali Welas Kang Sajuga Wus Loyo Siwuragil Datan Tumuh

Tupi sampun jam sa tunggal langkung kawan doso menit kira wuhipun Gusti

Jeng Gusti Pangranti Pati Aryo Prabu

Kamartikan samyotipun toi lampau.

kang sengkut ambuditaya uwasake ngregemaning prakalani yaku para panjajah.

proklamasi ten wiworo Jumat Legi 17

kawajibane pra

Seekor kapti, saking

Iji, mekaten pisum-sum panem bromo tining katang-katang ingin sampun ke parang rawuh wonten ing dalem menika lan mung kasih pepanggian kiaran mocopatan dalem menika. Sutresno Budoyo sampun kapiarso minungko panutuping kiaran mocopat dalem menika. Tentu kemauning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan penjenengan sedoyan kula ngeluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mocopatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno Butoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Butoy Jawi, Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, hari Jumat Pahing 28 Agustus 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya, Gilang Suto Wiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Budaya mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pagi hari ini meneladani akhlak Rasulullah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Munir SAG MSI. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah amma ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, anugerah, hidayah yang telah berikan Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bersilaturahim melalui siaran batik babakan Niti Kabecikan. Mudah-mudahan wasilah silaturahim kita ini Allah memberikan tambahan kenikmatan untuk kita, memberikan kebahagiaan untuk kita, keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya kelak mendapatkan pahala syafaat fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar, bulan ini kita memasuki satu bulan mulia, yakni Rabiul Awal, atau yang sering kita dengan kita kenal dengan bulan Maulud. Ada satu peristiwa maha agung, yakni peristiwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Peristiwa yang menandai kebangkitan akhlak manusia, peristiwa yang menandai kembalinya tatanan peradaban dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tonggak kembalinya panglima akhlak mulia di dunia. Sudah lama dunia pada waktu itu kehilangan etikanya, kehilangan moralnya. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah dunia kepada tatanan mulia yang didasari dengan akidah yang benar, didasari dengan ibadah yang benar, dan dihiasi dengan kemuliaan akhlak. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sudah selayaknya kita merenungkan kembali betapa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dicurahkan rahmat kasih sayangnya melalui diutusnya Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Kita tidak bisa membayangkan misalnya kalau kemudian dunia ini tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejahiliahan, kebodohan, bahkan kebiadaban manusia itu tidak akan terkendali. Maka Allah utus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menata kembali kemuliaan akhlak manusia, peradaban manusia di muka bumi ini. Maka sepantasnya kemudian kita mengenang, sepantasnya kemudian kita mempelajari, dan sudah seharusnya kita meneladani akhlak-akhlak agungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Allah menegaskan, katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian semua wahai manusia itu betul-betul cinta kepada Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah jejak-jejakku, yakni jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya Allah kemudian memproklamirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan mulianya, sehingga ketika kita betul-betul cinta kepada Allah, di antara parameternya adalah seberapa kita mampu meneladani akhlak agungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena setiap perilaku, setiap perkataan Nabi itu tidak pernah lepas dari kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika menyampaikan risalahnya sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tegaskan, kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus buktikan dengan mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di momentum bulan yang mulia ini, mari kemudian kita tumbuhkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kemudian meneladani akhlak-akhlaknya. Ada satu kisah, dulu ada seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi di satu forum kajian. Apa yang ditanyakan sahabat itu? Yakni, matas sa'ah ya Rasulullah. Ya Rasul, kapan datangnya kiamat itu? Satu pertanyaan yang tentu saja mengagetkan waktu itu. Tiba-tiba seorang sahabat bertanya tentang tibanya waktu kiamat. Mata sa'ah ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Ma'a'addalaha. Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Pertanyaan balik yang cukup bijak yang disampaikan oleh Nabi. Nabi tidak menyampaikan waktunya hari ini, waktunya tahun ini, waktunya mungkin pada abad ini. Tidak. Tapi Nabi menyatakan, ma'a'addalaha. Apa yang engkau prepkan untuk menghadapi kiamat? Karena pasti yang namanya kiamat pasti datangnya. Persoalannya adalah seberapa bekal kita untuk menghadapi dahsyatnya kiamat. Maka Nabi tidak menjawab waktu. Dan memang yang punya waktu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hanya menyampaikan apa persiapan kita untuk menghadapi peristiwa besar, yakni hari kiamat itu. Sahabat itu kemudian menyampaikan, Nabi, saya tidak bisa membawa sholat saya tidak bisa mengaturkan puasa saya, sedekah saya, tetapi yang saya sampaikan adalah saya cinta kepada engkau. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kelak engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Satu jawaban yang mengandung pelajaran agung dan juga dialog yang menginspirasi kita. Yang pertama adalah ketika sahabat ditanya, apa persiapanmu? Yang lahir adalah ketawadhuan. Sahabat yang kita ketahui, para sahabat itu ibadahnya luar biasa. Imannya kuat sekali. Tetapi apa yang mereka sampaikan? Ketawadhuan. Di hadapan Nabi, mereka tidak mampu mengandalkan amalnya. Di hadapan Nabi, mereka tidak bisa pamer ibadahnya. Mereka mengatakan, sahabat itu mengatakan, saya tidak bisa mengaturkan sholat saya, ibadah saya, puasa saya, sedekah saya. Meskipun kita yakin para sahabat itu ibadahnya luar biasa. Tapi dengan ketawadhuan, sahabat itu mengatakan, saya tidak bisa membawa apa-apa. Yang saya bawa adalah cintaku kepada engkau ya Rasulullah. Dan Nabi pun menjawab, kelak di akhirat engkau akan dipertemukan dengan apa yang engkau cintai. Kalau di dunia ini kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Nabi, maka kelak di akhirat tidak usah khawatir. Kita akan dipertemukan dengan Allah, kita akan dipertemukan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tanda bahwa kita akan diselamatkan dan kita akan diberikan fasilitas surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, inilah satu contoh betapa Nabi memberikan wawasan yang luas kepada kita bahwa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi itu mampu menyelamatkan kehidupan kita. Kalau kita mampu menjaga cinta kita, maka sesungguhnya ini menjadi tiket bahwa kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sederhana bahwa ternyata cinta itu membawa efek keselamatan. Tidak hanya di dunia, tapi yang paling penting adalah kelak keselamatan di akhirat. Maka PR kita tentu saja adalah merenungkan untuk diri kita masing-masing, apakah kita sudah sungguh-sungguh cinta kepada Nabi, apakah kita sudah sungguh-sungguh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini koreksi kita di bulan yang mulia ini, di Rabiul Awal, ketika Nabi dilahirkan, maka menjadi renungan kita selaku umatnya. Apakah hati kita, pikiran kita sudah terpaut kepada Kanjeng Nabi? Atau jangan-jangan cinta kita kepada dunia masih mengalahkan cinta kita kepada Nabi? Cinta kita kepada harta, cinta kita kepada keluarga, barangkali masih menutupi cinta kita kepada sosok agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama dengan kedalaman batin kita, dengan kejernihan pikiran kita, untuk mengoreksi mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kemudian kita membuktikan cinta kita? Setiap kita ditanya, pasti klaim kita adalah, apakah kamu cinta kepada Nabi? Pasti akan jawabannya adalah, saya cinta kepada Nabi. Ketika kita ditanya oleh siapapun, pasti jawabannya adalah, apakah kamu cinta? Saya cinta. Problemnya adalah, apakah kita betul-betul cinta, ataukah sekedar lisan kita? Maka tentu saja di antara pembuktian cinta kita adalah iqtida'u sunnatihi. Bagaimana kemudian kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya, baik berupa sabda lisannya, baik berupa perilaku akhlaknya, maupun hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, oleh karena itu kita mari renungkan beberapa dan kita belajar bersama beberapa akhlak yang telah disebutkan dalam sirah nabawiyah, sejarah panjang Nabi, maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali akhlak-akhlak mulia yang sudah selayaknya kita baca, kita renungkan, dan pada saatnya kita tauladani akhlak-akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kitab Irsyadul Mukminin ila Sirati Sayyidil Mursalin, yakni kitab yang menerangkan terkait dengan akhlak-akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau menulis beberapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi tauladan kita. Tentu saja banyak sekali. Di kesempatan ini beberapa hal kita sampaikan. Yang pertama adalah al-qanaah. Kita belajar akhlak qanaah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu qanaah? Qanaah adalah kebesaran hati kita untuk menerima takdir Allah. Kelapangan batin kita untuk menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Itulah yang disebut dengan qanaah. Nabi itu Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Disebutkan dalam kitab itu bahwa sejak kecil Nabi itu sudah menunjukkan akhlak mulia. Kana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sighrihi la yuzahimu ahadan ala ta'am. Contohnya adalah Nabi itu sejak kecil, dalam persoalan kecil saja Nabi itu tidak berebut. Apa contohnya? Qanaahnya ketika kecil itu Nabi tidak berebut makanan. Masya Allah. Jadi sejak kecil Nabi itu qanaahnya luar biasa. Idza ja'a akala al-mawjud wa illam yajid sakat. Kalau ada makanan, beliau makan. Tapi kalau kemudian tidak ada, dia kemudian ikhtiar, kemudian qanaah. Luar biasa akhlak Nabi. Nabi itu juga al-'iffah, mampu menjaga kehormatannya. Nabi itu juga at-tawadhu, tawadhu-nya luar biasa. Nabi memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Bahkan satu kali dalam satu majlis ilmu, ada seorang sahabat itu terlambat ngaji. Di tengah ngaji itu, kemudian sahabat itu bingung mencari tempat karena sudah penuh orang. Nabi melihat seorang sahabat itu kebingungan untuk mencari tempat. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengundang orang itu untuk duduk di sampingnya. Surban mulianya kemudian ia taruh di dekat Nabi untuk menjadi tempat duduk bagi sahabat itu. Masya Allah, akhlak mulianya Rasulullah Muhammad SAW sampai kemudian surban agungnya dia letakkan di sampingnya, dia jadikan tempat duduk untuk sahabat yang tidak punya tempat duduk. Dia berikan kehormatan itu kepada sahabatnya, masya Allah. Nabi itu juga ihsannya luar biasa. Apa itu ihsan? Yaitu perbuatan baiknya. Nabi itu bisa berbuat baik kepada orang baik, tapi juga bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Dalam sirah Nabawiyah ada seorang kafir misalnya, itu ketika Nabi itu mau ke masjid, mau beribadah, dia lempari batu Nabi itu. Setiap waktu dia lempari sampai Nabi itu berdarah. Setiap mau ke masjid dia lempar batu, setiap mau sholat dia lempar batu. Satu kali Nabi lewat di jalan itu tidak ada lemparan batu. Nabi kaget, ini biasanya ada orang lempar, tapi kok hari ini gak ada yang lempar batu. Dia tanya-tanya ke sahabat, orang yang biasa lempar batu ke saya itu kok sekarang gak ada, kemana dia? Oh itu sedang sakit Nabi. Sakit? Iya Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Selesai ibadah, Nabi kemudian mencari rumahnya. Dia temui orang yang menyakiti itu di rumahnya. Dia jenguk orang yang sakit yang menyakiti Nabi itu di rumahnya. Orang itu kemudian bergetar hatinya melihat sosok Nabi yang tiap waktu dia sakiti. Apa yang terucap? Nabi, engkau tiap waktu, tiap hari saya sakiti, saya lempari batu. Tapi hari ini saya sakit, engkaulah orang pertama yang menjengukku. Itulah akhlak Nabi. Masya Allah, luar biasa. Ada satu kali sahabat itu juga bersedekah kepada Nabi. Ada seorang sahabat itu berjalan bersama Nabi. Nabi itu melihat unta. Itu unta siapa? Unta saya Nabi. Namanya Jabir. Kemudian, bolehkah saya beli? Oh, saya berikan Nabi ini. Jangan engkau beli, saya berikan unta ini untukmu. Apa kata Nabi? Tidak, saya beli untamu. Kemudian dia memanggil sahabat Bilal. Bilal, ambilkan uang di rumah. Unta milik sahabat yang mau diberikan oleh Nabi kepada Nabi itu, dia beli. Setelah uang itu diserahkan kepada pemiliknya, Jabir, pemilik unta itu, kemudian Nabi masih memberikan, unta ini sudah milikku, kemudian unta ini aku kasihkan kepada engkau. Saya doakan mudah-mudahan hidupmu juga unta ini berkah. Masya Allah, Nabi diberikan satu hadiah, tapi Nabi membalasnya 3 kali lipat. Apa? Ia beli unta itu, ia kembalikan, ia hadiahkan kembali unta itu, ia doakan orang yang memberikan. Inilah Nabi berbuat jahat, dijahati, Nabi membalas dengan kebaikan. Nabi itu diberikan kebaikan, Nabi membalasnya 3 kali kebaikan. Akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, di momentum ini mari kemudian kita renungkan akhlak-akhlaknya agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan momentum maulid Nabi ini kita mampu merenungkan akhlaknya Nabi, kita mampu mempelajari akhlaknya Nabi, dan pada saatnya kita mampu mewujudkan menjadi akhlak-akhlak kita. Insya Allah akan dipertemukan kelak bersama akhlaknya agung Nabi Muhammad SAW, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin untuk meneladani akhlak agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan para pendengar yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kepala Kanwil Kementerian Hukum DIY Agung Retono Seto menyerahkan surat pencatatan cipta untuk lagu berjudul Jaga Persatuan dan Kesatuan karya salah satu pegawai pemerintah dan perjanjian kerja PPPK Kanwil Kemenkum DIY, Mega Ria Dewanto atau Dewa IP. Lagu tersebut telah dinyanyikan pada momen HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 bersama Jupiter Aerobatic Team AU. Penyerahan surat pencatatan cipta dilaksanakan dalam kegiatan puncak peringatan Hari Pengayoman ke-81. Sesuai ketentuan dalam PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum, pendaftaran hak cipta untuk lagu tersebut gratis. Agung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi yang diraih oleh insan pengayoman Yogyakarta tersebut. Beralih ke informasi lain. Kebiasaan minum kopi dan teh telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari sebagian masyarakat, baik untuk menemani pagi maupun saat bersantai. Namun dibalik sensasi segar dan nikmatnya, konsumsi kedua minuman tersebut secara berlebihan dapat memberikan dampak terhadap kesehatan gigi dan mulut. Dokter gigi Erla Asmalarasari membahas dampak kebiasaan ngopi dan ngeteh terhadap kesehatan gigi. Salah satu dampak yang paling mudah terlihat dari kebiasaan mengkonsumsi kopi dan teh adalah perubahan warna gigi. Kandungan tanin dan kromogen pada kedua minuman tersebut dapat menempel pada permukaan gigi dan menyebabkan gigi tampak lebih kuning, kusam, atau muncul noda kecoklatan apabila dikonsumsi secara rutin. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayu.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, perempatan ring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi sutresna budaya sugeng enjang katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Kangge giaran wonten ing wekdal menika kepareng kula Gilang Sutowiyoso ingkang kepareng dherekaken wonten ing giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngantos sing mangke kirang langkung tabuh pitu nggih sutresna budaya. Dumateng panjenengan monggo di pagi hari ini tentunya di Jumat Pahing 28 Agustus 2026 tentunya dengan semangat pagi yang luar biasa sutresna budaya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Monggo sami nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk ing mangke lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lalu kilo antar baca wonten ing 08 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Tentunya dengan pertanyaan yang gampang-gampang saja. Kita sutresna budaya, beberapa pertanyaan sudah saya share di WhatsApp program 4J. Matur nuwun yang sudah bergabung. Monggo tentunya dengan pertanyaan kita pagi hari ini, sing penting napa gegayengan sarang-sarang boten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Ora ana sing bener, ora ana sing salah, sing penting padha ngeyeli kita. Pertanyaan untuk hari ini, hewan apa yang dilarang masuk SPBU atau pom bensin? Wah. Monggo, hewan apa yang dilarang masuk SPBU atau pom bensin? Wonten ing telepon kula bika gangsal sekawan 0333. Sugeng enjang Matuk Gathuk.
1: Sugeng enjang Matuk Gathuk.
0: Monggo, sugeng enjang Mbak Uyut.
1: Awarta sae.
0: Pangestunipun, Mbak Uyut iki sehat to nggih?
1: Nggih, paring donga pangestunipun. Keluarga ugi sae sedaya.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya, Mbak Uyut.
1: Derek remah.
0: Iji.
1: Hewan kok ora oleh mlebu nggih? Ya ora oleh kok nek lobong tenan.
0: Wah, mulan niku to sing dilarang napa? Ayo.
1: Najane gurwaan kowe iki, gur tembung apa jenenge?
0: Napa?
1: Desi lain ning apa kuwi jenenge?
0: Ana apa? Wah, bangsalan.
1: Lah apa to padane nek rek-rek ngono.
0: Wah, napa ya, Mbah? Oh ya.
1: Rek-rek lumayan nek ning ngepom
0: ya. Anu, nggih, ora kena nggih, mboten bareng niku. Ampun. Nah, nggih, betul, dilarang nggih to.
1: Celanya.
0: Ah, leres nggih to, Mbah.
1: Dadi tembung iki sanepan.
0: Ah, nggih, betul, sanepan.
1: Ya. Aku ngarak jawab kodek.
0: Kodek ya, ngono ya, Mbah ya.
1: Ya kok tembung rek.
0: Oh iya. Oh ngaten.
1: Ha iya, dadi kanan rek ning ngepong.
0: Heeh. Mboten pareng nggih to.
1: Mula ora kena ngorek.
0: Ya ora kena ngorek ya, Mbah ya. Kodoke. Nggih.
1: Matur nuwun ya.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Nggih.
1: Tak lupa salam untuk keluarga semuanya.
0: Matur nuwun Mbah Uyut.
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Nggih. Sami-sami matur nuwun Mbah Uyut Wijaya kang kawan ning Karang Mojo. Sugeng kejang Matuk Gathuk.
2: Gathuk-gathuk tanggane sikik-ke iki.
0: Iya, heeh, kok ya kudu dhisik.
2: Iya, sesuk pon-ponan lho.
0: Sesuk, oh, ha, sesuk setupan.
2: Tak tunggu.
0: Ya, muga-muga engko mrana lek yanto.
2: Nggih. Nek tak nderek jawab.
0: Jawabane
2: kabeh ya.
0: Nggih, amin lek yanto kisah.
2: Iya, salam mau yo.
0: Oh, pon mruput.
2: Mruput yen dagelan kuwi jawab dhewe ya kok yo.
0: Oh iya.
2: Pas sing penting guyon ya, Mas.
0: Ha, nggih.
2: Nggih, kodhok kurek.
0: Kodhok kurek.
2: Nah iya, ora kodok ngorek ning kodok korek.
0: Wis sangu korek wae.
2: Nah iya, kodoke sangu korek kok ya.
0: Duwe sabaran.
2: Iya,
0: iya. Matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam, Lek Yanto. Matuk Gathuk sugeng enjang.
3: Sugeng enjang Matuk Gathuk.
0: Monggo, monggo sugeng enjang Lek Rimbang niki.
3: Nggih, leres,
0: leres. Alhamdulillah, sami sehat sedaya Lek Rimbang.
3: Alhamdulillah, mugi-mugi nak bilang ya sehat.
0: Amin. Nggih, pangestunipun Lek Rimbang.
3: Nggih, cuaca cerah iki.
0: Cuaca sudah cerah. Wah, nggih, Kota Baru juga cerah niki.
3: Oh, ning lan jawab angel iki.
0: Lah pripun?
3: Ah, umume ya kabeh kewan ra entuk.
0: Napa nggih? Kula nika gawa kucing ora apa.
3: Ora ning sing pendak dina ana gede-gede mlebu kewan mlebu ngepom ya akeh kok.
0: Napa?
3: Kijang ae.
0: iya.
3: Sudah ndak dino do mlebu apa be.
0: Sunda-sundu ya ora apa-apa ya lek.
3: Lah ya sunda-sundu ora apa-apa.
0: Ya ading ya. Iya.
3: Ana pedoso sapi kae nek do tiga ter kayo gombos.
0: Heeh, oke oke banget ya. Kayak ambune tekan ngendi.
3: Berarti ra ono sing dilarang iki.
0: Oh, ora ono berarti kabeh oleh.
3: Oleh. Oh iya. Nek
0: digawe ngetres apa bok kae. Heeh. Jangan wae wong guyon ya. Ya ta jelek. Matur nuwun, matur nuwun.
4: Sugeng enjang matuk, gaduh.
0: Matuk gaduh.
4: Tuk gaduh.
0: Monggo Mbak Njih.
4: Mas Gil STW.
0: Oh ye, oh ye. Sehat ta, Mbak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Pak Paimen ngubur iki.
0: Oh, dereng.
4: Mbak Siti ya urus.
0: Dereng, Pak Men.
4: Oh ya Pak, mau disini barang gak tunggu.
0: Ya nge, Mbak Noya.
4: Ya, toh Mbak Ana.
0: Ya.
4: Kira gendeng ini untuk salam, kira gendeng.
0: Matur nuwun, kira gendeng.
4: Naryo Purbosari.
0: Pak Naryo nje.
4: Aku jawab ya kabeh kewan ya itu.
0: No, apa oleh kabeh?
4: Oleh.
0: Ya.
4: Oleh. Gue sapi kayaknya untuk melepuh.
0: Oleh melepuh. Tumah ya.
4: Ya. Aduh ya.
0: Itu ya, Pak.
4: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka, matur nuwun, matur nuwun. Sugeng jam aduk gaduh.
5: Halo, sugeng enjing, Mas Gila.
0: Iji, sugeng enjing, Pak Muladi.
5: Oke,
0: di Jalan Bantul. Ji, sudah cerahkah Jalan Bantul, Pak Mul?
5: Terang nih.
0: Alhamdulillah, Ji, Pak Muladi, mungkin tanpa sehat sudah keluar kunci.
5: Nggih,
0: setuju
5: sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, nggih. Jawabane napa, Pak Mul?
5: Aku tak jawab. Semut geni.
0: Semut geni ya.
5: Geni gak ono krumu.
0: Heeh, ora oleh ning ngepomu ya.
5: Kok ndak ngopong.
0: Ndak ngepong ketinggi-tinggi nggih, Pak Mul. Nyata nggih, Pak Mul. Sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam. Sugeng enjang matuk, gaduk.
6: Sugeng enjang, Mas Gil.
0: Halo, sugeng enjang. Wah, ini bareng Mbah Noya mau, Pak?
6: Nanggurinnya persis.
0: Wah.
6: Tak diselipi Pak Mulati, ini mau.
0: Ya, udah apa-apa, Kak. Ya, aja aja sikut-sikutan.
6: Sedih-sedih,
0: Mas. Betul. Sehat, Mbak Siti, Gil.
6: Lagi bapil, Mas.
0: Wah, orang mari-mari, ya.
6: Lagi mau wingi aku.
0: Oh, mulai. Aku lho mlase ngurung mari-mari.
6: Oh, ayo kok pijet-pijetan apa piye?
0: Weh, kok pijet-pijetan piye?
6: Lah mari yo.
0: Oh, ya, oh ya. Ya oleh, oke. Ya. Nggih, mangka niki.
6: Siapa niku ayam?
0: Buah kok ayam ora oleh napa?
6: Ayam kan kokok-kokok ya, ora oleh kerokok
0: ngono maksudnya. Oh, ora oleh iki nang ngendi-ngendi ya?
6: Nggih.
0: Nggih, ayam.
6: Ning pom bensin ya ora oleh.
0: Ya ora oleh. Ya matur nuwun Mas Siti. Sugeng njang matuk gaduk.
7: Sugeng njang matuk gaduk Mas Gila.
0: Nggih, sugeng njang saking Purworejo masuk.
7: Nggih, leres.
0: Pak Bambang Sutarno monggo-monggo sami sehat ya Pak Bambang.
7: Ngeten-ngeten Mas.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo-monggo Pak Bambang.
7: Kalau tak cerita sedikit.
0: Wah, terus pundi?
7: Sebenarnya yang enggak ada peraturan yang baku.
0: Oh, yang baku tidak ada.
7: Okay. Cuma merokok yang dilarang.
0: Enggak boleh niku ten pun dipapane.
7: Nah, ya terus saya pernah lihat di YouTube kok.
0: Oh, YouTube nggih.
7: Okay. Viral seorang pengendara itu bawa hewan piaraannya.
0: Nggih.
7: Okay. Terus tiba-tiba keluar di SDPU.
0: Waduh. Ngegetke.
7: Pengisian bensin sama orang banyak pada lari kabur
0: nggih mila dilarang nggih to
7: saya itu salahnya itu anjing Mas.
0: Oh ya, oke.
7: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Sugeng njang matuk gaduk.
6: Sugeng njing matuk gaduk.
0: Iya. Lagi lho. Wong marah-marah iki saya. Kula ki melu-melu nggih to urut sing tuwa sing enom ki nyontoh nggih to.
8: Lah wong sing enom nek ra diwarai sing tuwa ya ra jamah.
0: Heeh, kena sing kena sing marahi sing aneh-aneh nggih to.
8: Lah.
0: Kula ya ketularan aneh-aneh nggih to.
8: Sik gur pilek yo anu ndak kon nyonton iki
9: sulaman. Jan iki ya kula mbutekan saiki ya ora mari-mari ngaten nggih to.
8: Padha mambengi moto opat karo bintengan.
9: Oh, nggih gek usume ngaten iki ingkang baken jaga kesehatan selalu minum jamu nggih to, Bu Agianti.
8: Ya, pokoke gula Jawa rupane coklat.
9: Senajan tuwa.
8: Senajan tuwa. Untuk ada nekat.
9: Ini kalau kayaknya nek wis tua ini udah nekat. Si Jiki ya nekat banget nih. Pokoknya
8: gimana? Nah, ini kan kliwat. Ini janda
9: harus jingkrik-jingkrik dan
8: mari.
9: Nggih, pokoknya tinggi olahraga.
8: Iya, jawaban ini ular geni.
9: Ular geni? Iya, itu orang oleh, kayak orang lebih dicegati nih. Orang oleh. Oh, gitu.
8: Ular geni ini mereng wangah kayak sih.
9: Ya tenye bagi hati. Sami-sami. Dadah. Sugeng esuk matuk gaduk.
2: Dadah Ibu Bagianti.
9: Ya dadah ya Pak Dia.
2: Dadah sahno ya.
9: Kok didadah kabeh.
2: Dadah Pak Sakirman.
9: Iya.
2: Dadah Pak Ujo.
9: Dadah.
2: Matuk gaduk.
9: Nggih.
2: Sehat Mas Gilang.
9: Pangestunipun Pak Dhe kemen ugi sehat sekeluarga nggih.
2: Alhamdulillah sehat kados kirukun ber.
9: Wah, bregeng-geng
2: ulere geni ra etuk neng pom dakne ngobong sikil.
9: Dicegati pengawen jawab dia.
2: Nggih, matur nuwun.
9: Sami-sami matur nuwun, Pak Dhe Pai Meje. Sugeng esuk matuk gaduh.
10: Sugeng Injang matuk gaduh Mas Gilang Sutoyoso.
9: Sugeng Injang menika Mbah Lurah. Alhamdulillah saged nyawiji Mbah Lurah sehat to nggih sedaya keluarga kalian Ibu.
10: Alhamdulillah pengestunipun Mas Gilang, Mas Gilang sedaya keluarga nggih.
9: Pangestunipun Mbah Lurah. Sehat alhamdulillah lemu-lemu kabeh Mbah Sugeng.
10: Tapi kok terus jauh kawok iya.
9: Lah pripun?
10: Kadange bareng
9: Mae. Lah jemu kemuki wonten wekdalipun sedaya pinaringan sehat saged kepanggi malih Mbah Sukam.
10: Nggih. Iki rek batang.
9: Monggo.
10: Sing boten asale kodhok ijo lak mencolot.
9: Mencolote niku gekno dhuwur-dhuwure.
10: Matur nuwun Mas
9: Kiwa. Sami-sami, matur nuwun. Balurah, nggih. Sugeng enjang matuk gathuk.
2: Sugeng matuk gathuk.
9: Monggo.
2: Masuk.
9: Monggo saking.
2: Idule Mas Gilang.
9: Wah, Pak Sumar napa niki?
2: Kados sungkus lur.
9: Wonten ing sedayu monggo. Sami sehat Pak Sumar.
2: Sehat mugi Mas Gilang keluarga tambah sinar sehat.
9: Amin. Nggih, Pak Sumar monggo sedayu niki pripun cuaca? Sudah cerah?
2: Sampun.
9: Oh, sampun. Nah, ya alhamdulillah. Nggih, monggo Pak Sumar. Nggih,
2: jawab napa ya, Mas?
9: Menapa niki?
2: Ya semut geni mah.
9: Semut geni. Ndak ngobong ngendi-ngendi. Ya to, Pak Sumar. Sami-sami matur nuwun. Sugeng enjang matuk gaduk.
10: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Gilang Sutoyoso.
9: Monggo. Niki tamu tepi.
10: Nggih, leres.
9: Sami sehat to, Mas, daya keluarga.
10: Alhamdulillah.
9: Nggih, monggo, Mas.
10: Jawabane niku kodhok ngurek.
9: Kodhok ngurek.
10: Itu tembung kodok jadi ojo ngurek, ojo main korek, main
9: pom bensin. Ya itu Mbah Mus.
10: Matur nuwun.
9: Sami-sami.
10: Sehat selalu.
9: Nggih, matur nuwun Mbah Mus. Sugeng enjang matuk gaduk. Monggo sugeng enjang manduk. Rama Cian Tiono tansah sehat Rama nggih.
2: Alhamdulillah
9: nderek remen. Pangestunipun Rama Ji.
2: Pun angsal derek.
9: Napa? Waduh, niki lho, ki ajeng rembug dadi niki. Jera Haji Adiana jeng monggo saged nambali malih sutresna budaya. Wonten ing telepon gangsal sekawan 0333 monggo. Injih Sutresna Budaya monggo tasih kula tenggo wonten ing telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi menika sampun kathah ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika nggih. Wah niki ana pinten iki? Wah, 90 kabeh Pak. Setunggal bakal setunggal jadi Sutresna Budaya monggo niki macet lumantar telepon dereng wonten ingkang mlebet nggih kula tutup rangkung rumiyin jadi Sutresna Budaya mangke pun lajengaken malih. Ingkang lumantar baca menika sampun kathah ingkang nyawiji wonten Ibu Mulya C. Wah. Derek menika nggih matur nuwun sinambi. Wah, minum susu pagi-pagi nggih. Pak Sunaryana di Muntilan menika nggih jape uler geni kuwi ora oleh Mas nggih. Pak Bambang Eko semut geni Mas Gilang resiko besar bisa membakar SPBU alias pom bensin nggih. Salah jimpun Pak Agus Prastowo. Semut jawabane nggih mboten wonten grine ning semut mawon nggih matur nuwun Rama KMT Prajana la usada semut geni. Pak Riyanto jape kambing nggih Ibu Roswiningsin derek mawon nggih matur nuwun. Mbak Syura di Harga Lawu jawabane ular geni masih nggih. Mbah Lan di Tambak Bantul jawabannya gajah lan oh gajah ngebak inggon jematur nuwun balan. Ibu Mas Riyah menikon jesu kenjang Sutresna Budaya matuk gaduk. Ibu Mas Riyah menikon wateneng ke Braon satu Karang Pilang Surabaya. Wah anjir cuacanya cerah jawabnya semut Mas makasih salam sehat. Ibu Rusia hati ditempel menika kodok kureh. Pak Untung Raharjo selamat pagi salam sehat dan waras. Guyu rasatuku sing penting bahagia di matuk gaduh. Jawabane napa niki? Oh anjing Om Gilsut salam kagem Bu Yayu jarane pun numpak kodok dereng. Oh jarane. Kok jarane? Jarane pun numpak kodok dereng ngoten nggih. Salajengipun menika wonten Ibu Warini, wonten Semanu monggo. Halo. Oh,
11: Mas Gilang.
9: Nggih.
11: Sutawiyoso.
9: Inggih.
11: Suka wilujeng enjing wonten ing Matuk Gaduk.
9: Nggih monggo Bu Warini, nggih matur nuwun.
11: Salam sehat kagem keluarga.
9: Inggih.
11: Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
9: Amin amin.
11: Mas Gilang.
9: Ji, tas pundi Bu Warini?
11: Kula absen kemawon.
9: Oh, ngaten, Ji.
11: SPBU.
9: Nggih.
11: Mboten betahaken bensin.
9: Oh, ngaten.
11: Matur nuwun, Ji.
9: Sami-sami matur nuwun, Ji. Bu Warini, Ji, tansah sehat, Ji. Salam kagem sedaya keluarga. Mbak Mulya Dinaga Tirta, kodok ngorek atau kodok nggawa. Matur nuwun, Mbak Mulya. Ing Naga Tirta. Pak Damaskus menika Yesus Gengjeng Pak Guru. Jawabe hewan buas, salam sehat Mas. Sugeng tugas lancar rezekinipun. Salam budaya. Lestari budayaku. Salajengipun menika wonten Pak Barno ing tempel Sugeng Mas Gilang nggih. Kucing dan anjing jawabannya, tapi mboten wonten aturan tentang hewan niku Mas. Matur nuwun. Salah jengipun menika Pak Frans Monosari menika J. Semua hewan Mas Gilang SPBU hanya untuk kendaraan bermotor. Oh nggih. Ibu Wicara Bayan menika J Mas Gilang sing oke guyune kula jawab nggih. Oh Mas Gilang sing oke guyune ngono to niki. Kula jawab nggih monggo. Menika Bu Wit semut geni Mas Gilang putuku sing gandeng salam budaya lestari budayaku. J matur nuwun matur nuwun. Ibu Widyaning sih hewan ternak dan hewan peliharaan dan bukan menapa menika hewan. Oh nggih. Kambing, sapi, ayam, kucing, anjing dan lain-lain kecuali anjing pelacak milik polisi boleh masuk pom bensin. Wong ngaten nggih. Pak Bambang Sutarno kalau nggih jawabannya anjing ngaten nggih karena saya pernah lihat di YouTube tadi nggih sudah pernah viral. Ibu Narti Baturan menika Yesus Gengenjang ugi Mas Gilang. Ibu Narti di Baturan dari absen mawon menika nggih. Oh nggih matur nuwun salam budaya lestari budayaku. Kang Min monggo Sugeng Enjang Kang Min.
12: Sugeng esok matuk aduk sugeng enyang mas Gilang Sutoyoso kono kang men saking jajaran kulon Triwidadi.
9: Ngaten.
12: Menurut kula mas menika hewan ingkang menen asal mlebet pom menika kura-kura.
9: Kura-kura.
12: Mas sak menika niku mboten wonten kura-kura lawan leantri.
9: Wow,
12: tambah kura-kura lagi.
9: Tambah kura-kura le antri kau saya suwe. Je, Kang Min. Matur nuwun, Je. Wah, kura-kura ora oleh. Angkun

Saya akan malam Yesus Tresno Budoyo ugi kang lumantar WhatsApp Tasikarta ingkang nyawiji matur nuwun sanget. Kasih geklangkung rumiyin Yesus Tresno Budoyo, kita rehat sejenak. Ada satu nomor lagu dari After Sign, Lengolan Banyu menika Yesus Tresno Budoyo. Tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk.

0: Waduh, kok banyak sekali asap sih? Eh, Pak, kalau bakar-bakar sampah, lihat-lihat dong. Lihat tuh, asapnya jadi masuk ke rumah saya.
1: Eh, Bu, ini kan tempat saya. Kok Ibu sewot? Coba, rumah Ibu itu sampah di mana-mana. Baunya sampai ke tempat saya. Saya diam saja.
0: Tapi kan, asap dari sampah Bapak itu membuat saya sesak nafas, Pak.
1: Ya sama dengan saya, Bu. Sampah Ibu juga bau.
2: Ini ada apa kok ribut-ribut?
0: Ini loh, Bapak ini bakar sampah sembarangan, Pak.
1: Coba lihat, sampah-sampah itu bau juga kan, Pak?
2: Ya, ya. Makanya, Pak, Bu, mari kita jaga lingkungan kita. Sampah itu jangan dibuang sembarangan, tapi di tempat sampah. Lagian, jangan dibakar. Sampah itu harus kita kelola dengan 3R.
0: 3R?
1: Apa itu?
0: Apa itu, Pak?
2: 3R itu reduce, reuse, dan recycle, yaitu mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, dengan demikian udara kita jadi bersih dan tanah kita menjadi baik. Dan yang lebih penting lagi, air kita akan bersih, jauh dari kuman.
0: Tapi Pak, bagaimana dengan pedagang kaki lima yang di pertokoan itu loh, Pak?
2: Makanya nanti dihimbau agar PKL dan pertokoan itu wajib menyediakan tempat sampah dan mudah diakses oleh pengunjung.
1: Wah, kalau begitu aku minta maaf ya, Bu.
0: Saya juga ya, Pak ya.
3: Mari kita jaga lingkungan kita. Buanglah sampah pada tempatnya agar air tanah dan udara yang kita gunakan selalu tetap bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya, tasih wonten ngatur giaran Matuk Gaduk lumantar berombak tararing Jakarta. Tasih salam kaliyan kula Gilang Sutowiyoso. Semoga dumateng sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji tansah nyawiji wonten ing giaran Matuk Gaduk wonten ing jeneng menika nggih sutresno budaya. Lan ugi wonten ing wekdal menika salah setunggaling informasi menika terkait dengan wontenipun kesejahteraan masyarakat kait kalian UMKM mungkin Yesus tresno budaya, karena kesejahteraan masyarakat itu bukan hanya tentang meningkatnya pendapatan saja, tetapi juga berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan juga lingkungan yang aman. Masyarakat yang sejahtera memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik serta juga ruang untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Maka dari itu pembangunan kesejahteraan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi dan juga kebutuhan masyarakat di setiap daerahnya, karena kebutuhan masyarakat di setiap daerah akan berbeda-beda ngaten Yesus Tresno Budaya. Tentu juga yang tidak kalah penting, kesejahteraan masyarakat itu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah setempat, juga dengan masyarakatnya, lalu mungkin juga dengan dunia usaha yang ada di daerah setempat, lalu juga komunitas-komunitas yang terbangun di sana, lalu juga para generasi-generasi muda. Itu dia yang terpenting. Pemerintah juga dapat menyediakan kebijakan dan juga fasilitas pendukung, lalu juga dari masyarakat sendiri berperan aktif dalam menjaga lingkungan seperti itu di Sutresno Budaya, dan juga membangun solidaritas serta mengembangkan berbagai potensi di sekitarnya, salah satunya anak-anak muda tadi yang tentunya penuh akan potensi, perlu digali dan juga perlu dikembangkan potensi-potensi dari anak-anak muda yang ada di daerah tersebut. Dengan tentunya semangat gotong royong yang kita miliki dan juga pembangunan yang berkelanjutan, maka dari itu kesejahteraan masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi tujuan pembangunan saja, tetapi menjadi kondisi nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ngaten Yesus Tresno Budaya, harapannya seperti itu. Semoga masyarakat Indonesia seluruhnya tentunya juga masih di bulan Agustus dalam rangka juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, seluruh masyarakat di Indonesia semakin sejahtera. Harapannya seperti itu Yesus Tresno Budaya. Kembali lagi tentunya di pertanyaan kita di Matuk Gaduk pada pagi hari ini. Hewan apa yang dilarang masuk SPBU atau pom bensin, Sutresno Budaya? Monggo-monggo dijawab lagi. Yang ditelepon nanti kita coba buka lagi. Yes, saya bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp Sutresno Budaya. Ada Pak Bin menikah di Wilujeng Enjang, Mas Gilang Sutowiyoso, Wilujeng Enjang, Dumbatu Sutresno Budaya dari Wateri Bunti Kemawon, Yes. Kewan ingkang boten dipun keparengaken lebet wonten ing SPBU utawi POM nggih menika kewan ingkang ada suku sekawan. Wow, nggih ingkang mlampah piyambak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pak Sutarno, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Gilang. Jawabnya kodok. Ya, Pak Gading jawabnya macan. Nggih, ya bener niku macan ya. Tekan pom bensin nggih napa kita. Salajengipun Mbak Wakiran binatang buas. Nggih, Pak Kasiono menika jawabnya menapa monggo?
1: Matuk Gaduk sugeng enjing Mas Gilang Sutowiyoso kula Pak Kasiono mula entro gati badhe ngaturaken jawaban kula menika. Miturut kula menika ular dak gromo, Mas.
0: Oh ngaten.
1: Wah, ular dak gromo. Gromo niku api, nek mboten gen pembenci bahaya niku.
0: Ngaten
1: sugeng enjing menika kula jalan-jalan.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Pagi. Jukeng njing Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Matur nuwun, jukeng njing Pak Kasiono nggih berkah dalem. Matur nuwun, matur nuwun. Salam sehat, salam budaya, salam rahayu menika nggih. Hewan yang dilarang masuk SPBU, semut geni atau semut api? Matur nuwun, salam dari Mas Eliadi Bukit Menoreh. Bu Ir jawab menika hewan yang masih hidup, tetapi kalau sate ayam, wah, boleh. Nggih, matur nuwun. Ibu ini di Taman Tirta jawabannya gajah. Nggih, Romo Kapsul. Nggih, matur nuwun. Mas Gilang absen saja nggih, Romo Kapsul. Sugeng nggih Mas Gilang, salam sehat, saya coba jawab nggih semua hewan kecuali semut, kecoa, lalat, nyamuk, sugeng makarya. Matur nuwun, Oma. Salajengipun sugeng nggih Mas Gilang nggih Matuk Gaduk. Derek jawab nggih, kewan kang pun awisi mlebet pom, kewan liar menika nggih, salam budaya lestari budayaku. Mbak Eli Pramita, nggih perbatasan Malaysia di Nunuan menika nggih. Jawabannya buaya. Salam sehat, salam budaya. Pak Toyo di luar kodok. Jawabane. Mas Ari di lereng Merapi. Jawabannya kuda laut. Terima kasih. Mbak Piyah menika nggih dereng jawab kucing atau anjing. Bu Nur Susilawati menika, salam sehat, salam budaya. Lestari budayaku kagem sedulur sedaya. Hewan yang tidak boleh masuk menika gajah, sebab mengganggu antrian karena badannya besar sekali. Matur nuwun. Kang Dirjo di Bantul, gajah. Ye, Pak Tejo jawabannya sapi. Suka tembung api. Matur nuwun. Ibu Siti di Pakeng jawabannya hewan reno karena dia kalau dipegang keluar api. Wong, apa sih Arjima dari Madukesmo? Semua hewan tidak boleh. Ji, matur nuwun. Mbah Kakung, semut api mas, betul kan? Ji, cobi mengge. Pak Men kabeh bener. Mbah Bejo, kodok amargi menawi ngorek atau menyalakan korek takut terjadi kebakaran. Ibu Mugi, wonten ing kasihan menika. Gajah mas, Oji, matur nuwun, matur nuwun. Ibu Tuti, wonten ing Jomegatan menika. Jawabannya semut geni. Pak Syed Ahmad menikol derek mawon. Mas Pri di Pelayan jawabannya hewan liar. Ibu Suryatmi menikol je. Jawabannya menopo menikol derek mawon. Je matur nuwun sangat. Salam kagum sedaya kemawon. Pak Kartiman menikol je. Kali orang absen. Mas Gilang jawab kulo kodok. Oh kulo kodok. Je Pak Tupar monggo.
2: Sugeng enjing Mas Gilang lo tak jawab.
0: Monggo Pak Tupar.
2: Lo ndak beda dhewe.
0: Monggo
2: ndak ora gayeng Mas.
0: Nggih.
2: Kabeh kewan ki ora oleh
0: mlebu. Ora oleh.
2: Ngoten mawon Mas.
0: Ngoten.
2: Ndak ngregeti.
0: Ngregeti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Pak Pur wonten ing jalan kali urang menika nggih nebak hewan monyet anoman obong nggih. Mbak Cindy kodok ngorek jawabannya. Mas Arif jawabannya kodok ngorek. Ibu Partina dibantul menikon ji. Kulo jawab kodok korek matur nuwun. Mas L dibantul. Nah kodok ngorek. Nah itu ngorek gas utawa ngorek api lainnya. Moga-moga benar. Ibu Yayu menikon ji. Idem awan iki ji. Ibu Dewi Budia menikon. Mas Gilang Cinta Wiyasa jawabannya menapa menikon kodok ngurek atau semut geni. Oh ya jawab karo guyu ya Mas Gilang. Ye. Ibu Esti di Kulon Progo jawabannya monyet. Oh iya monyet nih. Mbak Ijem.
3: Halo sugeng enjang matuk gado.
0: Sugeng enjang Mbak Ijem.
3: Kulo Mbak Ijem babat nanti yungan batin derek jawab.
0: Monggo monggo.
3: Enggang babat niku ular geni.
0: Ular geni jih. Tidak gatel. Matur nuwun Mbak Ijem. Bapak untuk sampai galau tawon gung di Pak Supoyo.
4: Sugeng esok matuk gaduk.
0: Jee.
4: Sugeng esok Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Sugeng esok.
4: Salam sehat ya. Sarasan kesehatan wonten ing panjenengan lan tansah linaringan rezeki saking Gusti.
0: Amin.
4: Kula semut geni mawon.
0: Oke.
4: Terus matur nuwun. Bakune seneng atine.
0: Seneng tetep, atine.
4: Guyu, tetep yee, semangat.
0: Tetep semangat, nggih. Tetep gowes Pak Supoyo matur nuwun. Pak Darmono menika nggih saking Panembahan badan jerare belut listrik. Wo, nggih. Ibu Salama, sapi Mas, nek sapi muni emoh. Pak Iswadi aku jawab semut api. Pak Cahyati di Gunung Kidul, macan agar petugas saya tidak lari ketakutan. Bapak Elita dibantul semut geni mas. Ye, Pak Enggar semut geni. Ibu Farani Suparjilah menika nggih nderek jawab menapa menika. Semuanya boleh masuk khususnya bebek dan juga kijang. Nggih matur nuwun Pak Sabto Gunung Kidul nderek mawon. Mbak Popi di Muntilan menika nggih Mas Gilang gandeng cakep uhui. Mbak Popi jawab je, kodok korek. Salam kagem Mas Gilang je, saking Mbak Asih. Wun je, matur nuwun, matur nuwun. Salah jipun Pak Kasih Bangun Rejo menika je, kodok jawaban je. Pak Amin di Sewon, semut geni je. Bu Sri Harjono, Pak Sri semut geni Mbak Gilang je. Pak Widodo,
5: Kakung Widodo.
0: Monggo Kakung.
5: Nggih, wonten ing acara
0: je
5: matuk gaduk Mas Gilang.
0: Iji.
5: Jawabannya Kakung, hewan yang tidak boleh masuk di ya. Bensin.
0: Ya.
5: Itu hewan ular, Mas.
0: Ular nggih, Kakung Widodo, matur nuwun tansah sehat nggih Kakung. Jawaban kula ular geni yang bulunya coklat-coklat kedaman, matur nuwun Ibu Ningsih. Ibu Yuliana Widiyati menika semut geni Mas Gil ya. Ibu Pipit juga ngesuk Mas Gil. Jawabanku buaya darat sing lagi ngerokok. Ya ampun. Ibu Purwanti binatang yang besar. Yeah. Ibu Narti ngeluar. Yeah. Jawabannya menapa menika Mas Gil semut geni. Yeah. Ibu Tri sirup jamu kodok ngorek takutnya terjadi kebakaran. Pak Agung Sutrisno, salam sehat, salam budaya, matur nuwun, jawabannya semut cangkrang, ye. Ibu Sri Maharani di Australia, meniko, wah, ye. Jawabannya menapa meniko, semut geni, salam budaya, lestari budayaku yang ada di Sydney. Ibu Wati meniko, ye, sugeng-geng Mas Gilang, matur gadun, jawab ular geni. Ibu Sarmiatun, ular geni, jawabnya. Salah jengipun Pak Amri, meniko Sistian, jawabannya sapi. Ibu Tuti wonten jaga yudan derek ngregengaken kemawon menika Bu Titik wonten jaga yudan matur nuwun nggih Bu Tutik. Pak Bardani Mogiri ular naga geni. Ibu Naomi menika berkah dalem matur gadhok Mas Gilang Ibu absen nggih matur nuwun Gusti berkahi amin amin amin. Ibu Sugiyarti jawab ngangrang. Ibu Sunar menika selamat pagi Mas Gilang. Ibu Sunardi dari Abimana dua macam J dua macan matur nuwun. Pak Eko Mulyono sugeng Mas Bro hewan atau binatang buaya menika matur nuwun. Pak Asyari Mantingan dari gabung jawaban kula ular Mas Gilang J matur nuwun. Salah jengipun menika kucing Mas Gilang J matur nuwun. Saking Ibu Utik menika di Sleman Mas Guru Kadipiro jawabannya menapa menika. Mesti kewan nangkal tau sih yaitu kucing. Wajib matur nuwun Mas Guru. Cobi menika ingkang lumantar telepon kula bikak malih Sutresna Budaya monggo menawi panjenengan kalau wae kang dereng saged nyawiji cobi kula bikak malih menawi mboten-mboten kula lajengaken lumantar WhatsApp menika. Ingkang lumantar telepon monggo saged nyawiji wonten ing nomor gangsal 0333 ngaten nggih Sutresna Budaya. Lalu kilo mandar WhatsApp, kalau bawa wadunin 0 kagesal, 0 sekawan-sekawan, 0 6 6. Cobi kulo bikak malih menawi wonten ingkang badhe mlebet nyawiji wonten ing garan maduk-kaduk ing enjing menika. Salah jipun menika wonten Ibu Sri Sugiyarti. Ingkang lumantar WhatsApp menika Ibu Sri Sugiyarti. Buta geni, wah. Ale kapibara. Oh, kapibara. Nggih, matur nuwun. Saklajengipun menika waduh pundi kala wau nggih. Oh, Ibu Jumirah menika. Monggo Bu Jumirah.
6: Sugeng enjang Mas Gilang. Sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng
0: semangat.
6: Kula Ibu Jumirah saking Pandet Pijet Tunanetra wis mujadam bangun tapan.
0: Nggih.
6: Kula badhe nderek jawab.
0: Monggo.
6: Ular geni Mas mungkin.
0: Ular geni.
6: Oh, oke. Ya.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Jumirah nggih. Ular geni sing ora oleh ngaten nggih Ibu Jumirah nggih. Salah jengipun menika wonten Pak Suryo menika monggo.
7: Aduh mandul kata masuk Mas.
0: Abang ke monggo.
7: Jawabannya kawas sapi. Karena kawas sapi kan enggak butuh bensinnya. Tapi butuh damen.
0: Damen.
7: Tambahan dan juga yang lainnya.
0: Lain-lainnya.
7: Matur nuwun. Salam budaya.
0: Lestari budayaku.
7: Matur gaduk selamat pagi
0: Mas. Oh lagi toh Pak Suryo nggih.
7: Semut geni.
0: Kok diganti. Nggih. Matur nuwun Pak Suryo nggih. Salah jengipun menika wonten Mas Adi di Gamelan. Sugeng enjing matur gaduk. Jawaban kula semut geni. Salam budaya, lestari budayaku. Mas Teo di Magelang, gak tahu. Oh ya, pokok main santai mawon, Mas Teo nggih. Ibu Yanuwase wonten ing Semanu. Kodhoke ngorek ngajak kumbang api. Ya iki pepak niki ana koreke ana gendine nggih ta Bu Yanuwase nggih. Matur nuwun. Sugeng ijik mantuk gatuk Mas Gilang niku ula dah gromo kalau wae semut geni Mas. Matur nuwun Ibu Sutini. Salajengipun malih menika wonten Ibu Mami wonten ing Siwon menika nggih semut geni Mas matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Ibu Yuyun menika nggih di Balubran menika nggih. Leres jih menika jih matur nuwun matur nuwun. Jawabane menapa menika? Ibu Yuyun. Hewan galak utawa buas. Wo, nggih sing galak-galak ora oleh. Ning petugas sampun galak-galak. Ibu Bekti di Serandaan menika jawabane semut geni. Matur nuwun. Pak Cahyono sono sewu dibantul sugeng jeng. Sugeng matuk gatuk Mas Gilang Sutawiyoso nggih. Monggo-monggo Pak Cahyono sono sewu. Derek ngregengaken kemawon nggih monggo miturut dongeng nalika lari-lari tasih ing taman kanak-kanak. Jatuh kewan ingkang boten kepareng mlebet ing stasiun pompa pom bensin menika nggih tentu kemawon si kancil. Lah, menapa menika? Amargi nggih badhe gadah pokal mencuri bensin. Wo, dipun singitaken lajeng samangke dipun mutaken malih. Oh, ngaten. Karena si kancil nyolong, nyolong timbun nek niki nyolong bensin. Menawi bekta tuyul, wo niki pernah-pernah niki. Menawi mbeta tuyul malah tetap saged amargi nggih boten ketawis lan trampil dados hartanipun para petugas pom bensin. Oh nggih, matur nuwun sugeng makaryo kanthi kebak suka bingah tuwin tansah karaban karahayon. Matur nuwun nggih Pak Cahyono wonten ing sono sewu Bantul. Saklajengipun malih menika wonten Ibu Yanti ing Candi Turi menika nggih. Selamat pagi Mas Gilang, menika dari Bu Yanti di Candi Turi. Jawabannya semut geni. Matur nuwun. Salajengipun Pak Ferry di Gunung Kidul. Jawabannya anoman obong. Ugi wonten sugeng enjing Mas Gilang, jawaban kula kodok ulo Mas, malah rasido tuku bebek. Malah padha pasang kodok ulo. Matur nuwun menika kalau mau nggih wonten Pak. Oh Pak Sri Harjana kalau mau wonten ing Madukismo. Saklajengipun menika wonten Pak Joko Kadilabo nggih menika nggih jawabane menapa menika Pak Joko? Nek kula kok ular. Oh ular menika. Soale pundi menika? Soale nek antri tuku BBM biuh diwawane gek kaya ngopo iki. Kula le maos kanggo not nada ya menika. Nek antri tuku BBM biuh niki. Niki le napa ketikane ten WhatsApp menika biuh niki. Matur nuwun nggih Pak Joko Kadilabo. Salah jipun mantuk gaduh saking Pak R Sigit Panjatan. Jawabanipun semut geni Mas Gilang. Matur nuwun. Salah jipun wontene Mbak Yustika wingi wiro belajar menika. Iku jawab ya Mas Gilang. Jawabannya kodok ngurek. Oh ya. Mas Iqbal di Sayidan menika juga menjawab. Semua hewan kayaknya enggak boleh nika Mas Gilang. Ye, matur nuwun. Matuk gaduh jawaban jawabanipun ula wedak gromo kalau wanji Pak Teguh FD matur nuwun sangat mugi tansah sehat nggih. Sudah semuanya nggih sutresna budhe cobi kula cek langkung rumbiyen mbok menawa wonten kliwatan nggih to. Wah menika matur nuwun sudah semuanya. Oh nggih sampun sedanten sutresna budaya matur nuwun sanget dumateng panjenengan ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran matuk gathuk wonten ing njenggih menika nggih sutresna budaya. Ingkang sampun kepareng nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 0 sekawan sekawan 0666. Matur nuwun sampun kepareng jawab dengan jawabannya tentunya yang bervariasi beragam tentunya dengan alasan dan juga itu tadi kengayalannya masing-masing gitu. Je, matur nuwun sutresna budaya awet nanging jawaban miturut kamus besar dalam kasutawiyasan menika jawabanipun menapa nggih menika kodok. Ah nggih sing sama sing padha suryin nggih menika nggih niki menurut kamus besar dalam kasutawiyasan lho nggih niki jawabane kodok awet menapa menawi ngorek menika bahaya kalau wae nggih. Matur nuwun sing jawab semut geni sing jawab napa-napa iki mau wis pokoke bener nggih ning ming ora padha karo kunci jawabane lak ngaten nggih sutresna budaya. Matur nuwun sangat mugi tansah sedaya dhumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng enjang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran matuk gathuk dinten candha. Matur nuwun.